0: Ananda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah beban di Bajalai Alun ke taunya di Bak Sumarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling murang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kleda ke pemelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Keskali itu, YFM mai kita nyerukai sejarah Siti Ari Rumah ia ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagaknya di upis perintah lalu kalatnya di palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower di mandang ke jam ditambah kena gemanah ke agi palan tu dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensiam mayur bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.
3: Nya, nak kutungai nemuai ngai rumah ni nak kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Pai teh ikuan sekali kak di rumah kudian. Aku yo, kai bobola yo. Nanti ai celap dia ke papan dua diri tau. Nah uleh nyawa aku. Darku aku tau kagak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucu-kucu-kucu-kucunya. Tanya kak, akan masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
4: Ana banget bensinnya, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kai semina berta terkira aja. Budi hari lah nadai magang tanya. Yo yo. Ana banget ngemaruah kurang kedep daun mang ngau merinsa. Ingat yo yo. Budi basa ngai pangan diri ke pemadu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
5: Kau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doain. Nanti yang pagi hari 3 ngau hari 4 bah. Duo pagi.

0: 9.8 pagi.
1: Ya tentu ya, 9 di YFM. Mulai baru kita hebat hari 4 Sarito. Hari ke-10 adalah 15.9 ni, Cak.
0: Ya, maka selama kita bisa SSL.
1: Semua salah laki. Lalu ke pagi tu kita bisa Melda, bukulah yang ketua di Koti. Selamat pagi, Mel.
2: Ya, selamat pagi, Tun Ngoken. Pagi tu.
1: Ya, selamat pagi, Mega, ngagai balai ibu. Ya, ke nganti pemulai ayak baik puat, Cak.
0: Apa?
1: Ya. Orang-orang kerja, I'm sure, saya dah pulai. Sekarang itu, Cak.
0: Ya.
1: Agi dan Mai Balai, bola mana temu ayak, deh. Jadi, Mayu Ahmed, saya wish list yang sudah di pantai ke Balai Ibu pagi itu.
0: Selamat. Kadang-kadang berkawal kita itu, bisa, tidak semuanya kita itu, mena pangan diri ini tiang hari.
1: Ya, ya, bisa
0: orang dikumbai kita LDR, nak.
1: LDR-nya, namanya, Cak, maka kembali ke lens turok.
0: Ya, LTR.
1: LDR toh?
0: LDR-nya lebuh raya long distance relationship.
1: Oh. Bala laki bini ke Jawa hari pangan diri tinggal pengawal na. Oh, jadinya mencari oh ya ke LDR tu ke Mayu Hagi penguji kerbagi dalam kita itu dia laki bini ke tebal ya lapan. Okey nama Siti hari malamnya jarang berpada pangan diri.
2: Yeah.
1: Jadi utanya me selalu ngujuang ke bisi ati itu bola anak indiang. Kena yang saya lihat dan saya terima. Asal saya me. Sejak kita naik LDR, anggap aja dah LDR itu.
2: Cuma kalau agak LDR, tena lama ketun. Lawan ke nemu pengawal bala dirimpu ke Bugulai Ngurang. Kan jadi ketua kan ini dia ngapa deh. Nanti itu tadinya mungkau pansut Bugulai ngebelakang banyak lipek ngau balau rindu ke nak dikelola tua. Engkau mana dia ketua banyak deh.
1: Yeah.
2: Lawan kita mesti nemu dirimpu itu tadi udah berumah tangga deh. Mesti pandai mah kita nyaga kau kita Bugulai Ngurang di luar din.
1: Lepas mesti kebisik deh.
2: Lepas mesti kebisik. Hari kebekabannya meh tak labuh pengerendau tu tadi.
1: Tu meraya amat.
2: Lagi jauh deh.
1: Ya, kayak berbahaya. Jangan menyebutnya meraya aku ya.
0: Meraya.
1: Meraya. Tanya apa yang menyebut kita lebas-lebas kita mesia siku sama kun. Nah, iran waktu tadi udah di purang. Tak udah patut megak bisik. Lepas adab tak ke tata susila kita adab ke timur tadi. Nah, yang bisik lebas yang kawal kita antara laki ngoinu.
0: Betulnya. Tang nanti kita udah saya kurangnya. Kita ikut semina nerima pemanah ya aja nak
1: ya.
0: Tang pengurang ya pan namanya terima kita ini
1: apa nak sila benar gabah SSL semua salah laki kita itu pagi itu kita bercerita kau pengurang tu cah jadi ya pengurang kan sebut kita dari pengurang ke nak dipedak kita itu ke okay, kata mana pengurang. Kita tanya buat tadi. Utai ke nak expect kita ia jadi orang bakanya. Lawan sebelah tu contoh deh. Contoh pada aku deh. Maya kita ke kira berapa pangan. Kita pangan tu lah. Kepisih lepas ya. Kita nak bergulai 24 jam. Pada kita bakal ke pendiau je. Laki atau ke bini kita. Sekali dah bergulai dah jadi laki bini. Sekali baru nemu bini kita nemu lagu rap.
0: Ya.
1: Contoh aku je tadi.
0: Contoh ya. Sekedar hari perangai nak semua ya terbantai buat banyak kita ya ke bergulai sejam dua nak nanti udah jadi yang tadi tua nang betul nggak nanti yang hari malam tinduk bespi ya
1: aman baru kita nemu repos bini kita nemu
0: repos ayah repos aja nanti menurut tinduk nemu rap gak
1: nyap ke rap nyap ke repos ya nyap ngigau pes dan kaki ngigau
0: ayah contoh ya lah nak
1: contoh ya okey jadi ya dalam nyama kita itu tadi udah kita ke bergulai biar dia laki bini ini sama okay madanya tadi apa nimbang enggak penglebih apa kita nak nemu contoh kan mula laki ya ke mato jari tadi lawan ke kerja mikini ya sama kerja kau deh rindu ngelitung-ngelitung tai jarinya celuam semua nah darinya kak sekali udah jadi laki sekali udah nau nemu nyumai kari nyumai jari kari semai tambah enggak penglebih ke bisik ya
0: lebih ya. Lebih enggak pengurang ya
1: pengurang ya okay jadi tahu komen enggak guys Facebook kita nyetari bawah YFM bebas tentang topik kita sehari tahu yang nyata ni
0: ya memang penglebih ya pengurang tak ke ulah kenyelai tahu yang kita Ya ke baru ditemu kita udah kita jadi.
1: Ya cerita seperti itu. Udah jadi baru nemu tahu ketahu itu perlu hal.
0: Mel cerita ke Mel. Lagi lah.
2: Lagi.
1: Surprise dulu.
0: Oke, kita dengar ke lagu hari Ricky L tu.
1: Terus amredang kita jual mahal ba trio pagi why.

0: pukul 6 pagi. YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, enti ada duit ka meli, tulung share ja pa media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Natalia ni angga YFM.

0: Bagi itu kita bercerita pasal lebih sen lah. Kita tertemu ke ulah, ke perangai, ke tawing kita, bini atau ke laki kita. Ia ke nyelai. Ulah sedak ia kena kalau dimantai ke lebuh maya ke Bendung Solo, berpanggan, Bendung Rindu. Nah.
1: Kita pernah nanya kak, ya, di depan saya ke bakanya. Ambil contoh, bukan ada sebut tadi, bini rappers.
0: Rappers.
1: Ni nak maya di tiang sopan je, bakal nama sekali, mudah malam hari, maya lagu Too Fat ke bang.
0: Okay, kita bisa peringat kita itu Angeline, ya madah ke lebuh maya kami dua, yang petuai ku berpanggan sebab cukup rindu ku ya. Berpanggan seruai dah lama, 2 tahun aja.
1: Lalu jadi dahnya ya?
0: Lalu jadi dahnya. Lah, Siti itu yang rindu ya, pasal petuai itu. Ianya petuai itu, segi 24 jam baru renguat. Sesuai kau rating, mesti petuai itu baru renguat. Lepas yang kena perfume ya ke Marbley ya, Cak. Petuai itu kalau kerja aviation. Jadi pemugara.
1: Steward.
0: Kita beli apa sebelah benua luar lah. Berdubai ke aku ya.
1: Dapat airport main free duty.
0: Ya, main free duty dah. Tak pengudah dua ya jadi. Semua tentunya berubah magang. Maya yang nemu bantal buat laki ya aku ya. Laki ya, bisi bantal buat. Mama tu yang ngarap ke laki bawa wangi 24 jam ke ya. Tahun dah jadi. Asal tamak pangki yang dua kemudian tindur aja. Mesti bawa buat ke ya.
1: Tinggal
0: bantal buat laki ya.
1: Tak aman apa? Sebab kalau kau bantal buat. Aku nanya soal ibu. Sebab ibu bisa bantal buat kena tak?
0: Aku bisa sebab. Sebab bisa aku. Terus terang aku pada.
2: Aku sebab maya sekolah rendah besi tu enteng mak aku sebab ngai melirik ke kami. Nari no yang mada anak ngai ku mada kita bekenyak ku ya. Jom kita tanah dai.
1: Ya kan berapa ku tukar rumbu bantah buat tu bahan. Nama special bantah buat tu bahan kita nyentuh ke aku besi mada anak nyadi ku rencana. Udah bantah buatnya dibaso. Ya lalu benci lalu ngagi mada tanya nya.
0: Di nak nemu nikmat ya.
2: Aroma ya.
0: Aroma ya. Terlebih lagi maya hari hujan semua celap ya. Ya, si Siti aroma ya.
2: Ya ke bau ujung panggalnya tu rindu kereta-kereta abidur.
1: Aku kan mau muda pantau punya keti media tu nak kalme megainya nyob keraknya tanya ni awak.
0: Ya maka maka jimatnya. Ti nanti pantau buat nolih tindua subak dia tu lagi ku.
1: Mau jadi mu ku jadi cek lebih adanya. Kita nak mu ya kan anak mekol dia lalu piana.
2: Ya.
1: Ngai kan tu buat buat acu-acu epo hidung.
2: Saya kebisi pantau main nemuai ni.
1: Pantau nak kau main pabila kiri.
0: Kita dah tidur magang ada mu pengawak aku kita kacau kita buat hidup.
1: Okay, jadi sama pagi mengangkat gaya peringat kita ke pagi itu ianya tadi Jessica Eaton now jadi punya gibi sulu coba menyikuja aku asai ke nak kalah ningas sekali ke bala ianya tadi kentut. Kadang-kadang yang pun kompius mempengaruhnya pengen ngomong siapa pengen guna maca. Itu pepek yang ada keras sekali. Mungkin baru malamnya udah jadi popo paginya tarik penyai.
0: Pengentut
1: pengentut baru hal kita amat nanti bakal terus terang lah aku gak saya kumpul ya. Jadi kita baru ya kat try siku-siku ayunuknya aku tuh kaku pemadu mana kita itu tadi madah kita itu perfect aku kayak pula kalah sekali dua sebabnya ke rindu try-try rindu deh maya kita kan itu benar ngetat ke perut dirinya hari keluar mana kita biar mana di no kalau dia tadi terlalu aku sih tak kena bikin kan namanya
0: kenyu dari kentut kenyu dari
1: kentut sekali sekejap mai nanya di kan nama udah kentut kan
2: bukan nama ada laban maya kita kekap kelala ngasiku-siku orang tu banyak kenyu indo tau kena laki itu deh tentu kita itu kak mantai ke
1: perfect
2: kita itu ngagai orang mesti kita ngagai mantai ke nama tu pengurang kita itu tadi ngagai orang ke kak ngau kita berkelala tu tema ya udah jadi itu tadi dia kita itu tadi mantai ke perangai kebenar kita itu tadi
1: sebab kau orang kentut tu lah udah sebenarnya nature kita mensiar deh punya sumur hidup kunanya kalau aku punya kentut orang berenguat
2: tanya macam tadi lawan kita nemu kentut tu tadi bau ya nak mana tanya macam kita itu tadi nemu malu.
1: Bunyi panak aku kadang leban guna. Eh, ini kentut tanu. Eh, kentut aku nak bau. Kentut orang baru bau. Ya, ketika kena tepan suara yang punya orang, kita semua bau. Nggak saya kebau. Orang kena kalan siwamnya. Kebau.
2: Okay, kita bisi eri-meri tetun, Ken. Ya. Hari lagi sebun sudah di semanggaanku ya. Jadi nanti suba kaya maya makai malu-malu kuyung dia tu kak remban pun nak pangan makai ya. Ni ke nal leh ya. Suak ajak ke kaya ya. Tidak pun nak memunyi mula-mula suba kaya dia tu alih ijin padi.
1: Kasih laki wajah ini semua bukan ijin padi. Entah sebut pas awal mau makai tu tadi. Nanti bakumpu aku nak kalah hipokrit bak makai.
0: Ya, nemu komen ini ada di sana.
1: Kak orangnya baru kalah aku kak ya aguang nunga aku nanti aku lapar segi nanti bola kak ya suduk nama nadai jarinya makna aku degam cak aku bap makai aku maduna ya hipokrit nanti ini bola kita pun dah mode cara aku nanti namanya lapar main Cina ke ngenah pinggai tadi kau main dah masuk ku pinggai cak Cina
0: ini saru kumbaya belum kena
1: belum you belum pakai kain pinggan.
2: Miss ya belum masak tadi kan.
1: Bukan namanya udah dilat laban aku tiap bakum pura pemakaian ada kompromi perlu atau patut diisi laban prinsip hidup aku siti aja
0: hidup itu makai
1: oke hidup itu makai
0: oke
1: nyawa mesti dihidupkan ini sama aja hidup mesti makai
0: kurang lebih ya kurang lebih ya
2: nanti malu lapau mekisah
1: betul. Oke, datuk lagi kita dah kena ampun macam baru komen dah peringat kita ada cak.
0: Ya, ulah takut perangai bini takut lelaki, girlfriend takut boyfriend kita kah? Ya ke pansut pengudah kita jadi. Tahu ke pengudah kita mulai sama lah.
1: Takutnya udah rapat lagi ngopangan diri, udah lama lagi. Nak bakal terubah bagulai. Lalu tanya kadang, bisinya positif, bisinya enggak negatif.
0: Ya, ini nemu sedap ya, nemu makan roti, namanya breadnya, binti kebelacan kah? Siapa tanya?
1: Betul. Alam sih mengajak keistimewaan kita. Nemu ngajak magic sekedar.
0: Nemu ngajak magic. Magic nama aja.
1: Magic kadang telefon di pukul 9, pukul 12 mau nyawut.
0: Magic. Hehehe. Lain magic nggak? Okay, lagu hari kena diukian ke sekali tu berita kita hebat trio pagi.
1: Why?
0: Lagu ke diberi nama Bungai Mawar.
1: Seminak, Pak.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerokati 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM 101.3.

0: 8.41 minit pagi, gibak jam ya ke penudi trio pagi.
1: Ah, tu cerita pendengar kita tu. Aku rindu tu, Cak. Nama ya Wan Sadir, Cak.
0: Okey.
1: Jadi semua pagi Wan Sadir tu cerita maya yang berpangan kau siku inu misi subahnya
0: ya. Lama ya.
1: Oh, lama ya. 3 tahun terus pangan subah.
0: Kena mesti kejadi ni, hospital ni.
1: Ha? Hospital ni mah dah, Cak.
0: Oh, rahsia lah.
1: Rahsia lah. Abang ku nemu ngai ke bini. Jadi ku ya semua menyesuai ke berpangan subah 3 tahun dah, Cak. Dia mada induknya inu misi pangan dah, Cak. Maka kena dia mesti langsung bakat jumai. Maka bangsa orang ke ukai berapi. Asal keluar aja di tiang makai di luar. Asal di tiang makai luar. Jadi itu logik yang mesti makai di luar aja.
2: Iya.
1: Karena jarang kita di tiang tuh berbaik ke bekal.
0: Bisi. Bisi. Kaban ku coba.
1: Apa?
0: Kaban aku.
1: Oh, kaban ni.
0: Di tiang bekal lah.
1: Reti ya kaban ni ya. Tadi yang ada kerjaan aja.
0: Kerja.
1: Oh, kerja.
0: Iya, piknik.
1: Oh, ya,
0: piknik.
1: Oh,
0: mesti ya, main bekal.
1: Tuh, piknik lain cerita. Oh, nah, kalau berapi jadi kemuskilan datai batu ya tadi, Cak. Tu mesti induk ke ban saya ke nyumai ke ya. Mesti tadi jangan nyumut hakim jangan laban yang enggak bermain-main dengan masa depan ke, Cak.
0: Okey.
1: Enggak boleh bini kena menyumai jadi break ya. Kau induk misinya.
2: Oh. Tegal ngomai induknya nan menyumai.
1: Nan menyumai. Sekali ko ya. Dah ketika dia tetap ketemu ba ngobaru induk ngomai misinya. Tanya banyaknya bisi event meh orang nyumai-nyumai pria yang numisi nyumai cak bedau mah kayu ya sekali benda utai ke di pandu numisinya yang pu baunya pu walah artinya kafe mama bistronya bau kari ya cak pekat ke nyamai dia bisi sana salati dia tu cak lengkap ke numisinya arti pria udah yang muka dia tu bistro Wan Sadir Curry House.
0: Nih,
1: yang tadi kadang-kadang utai kena dijangka kita, maka kes kawan saya dia tu. Yang nanya kak, lepas ini misi, kumain nama nyumai, si buat lama ngeje orang nemu meh, kadang just the book by the cover.
0: Oh, sekali landia nyumai, padahal deh berapi.
1: Nah, rugi ni kawan saya dia, dia main jadi Sadir Curry House nya. Imagine deh, mama dia tu duduk counter nak tok ke kelitor aja.
0: Okay, kita mesti peningkat kita itu selamat pagi Johnny M pagi itu ya padah ke lebuh maya berpanggan sobat kenapa ya ya meda ini tuai atau siku orang ya ke cukup kue sirup ini kita meda ya silia silia apa semua tai nanti ya dalam kereta ya nang ditusun ya mana barang dalam kereta aku ya so stukian ya baka ba, baka ba, namanya pasaraya nya
1: dah bagi sitak mana mana
0: dah bagi sitak
1: sitak susu di tau biskut di tau
0: ya dalam kereta ini si biskut
1: ini mu kereta yang tadi kantin bergerak cah.
0: Oh, kantin bergerak ya. Maya panggang sofa aku ya. Sekali dah jadi pun sama mega bini atau mesti ke perfect semua utainya.
1: Oh, silia.
0: Mesti ke silia. Nanti udah ambil barang ya ke tau mesti ke dito. Atau mesti ke dito. Ada tau mindah-mindah barang
1: ya. Artinya maka karung tisu untuk mejanya mesti ke mejanya. Ngisit ke meja bukan enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Tahu. Jadi bekawal engkau orang dia ke kelalu silia. Maka ketika bini nya tadi. Nanti maka diskut dalam enggak boleh orang terlalu silia tau. Amel.
2: Nanti baku. Nak ke tun ke Ken. Nanti ya nyau mak gujung ke kenika nyau ngasa tua tu tadi berceleke nyau belayak deh. Nyau ke kak sekut dalam eh tadi. Laban nyau kelalukan itih katu nama tu kemas bekanya semua tanya kak kak berintai bekanya magang deh. Nak tahu singgit-singgit nyau nanti ya nyau nganuk tua ketegal nyau bisa singgit mimit nyau ngai meh ku begolai ngorang bekanya deh. Nanti ya ya tu segi silia tengen ada mayah jaku yang pun ngatu tanya baku nyamai begolai ngorang kanya laban rumah tu bersih kemas
0: ya jangan
2: ke mana
0: ya baku berpanggai kanya tadi berpanggai ba jam kita ya awak kita kerja ya kita nadai kita berguai nak nadai nadai maya nadai

0: perempuan dan perempuan ya. Tak pernah kita tengok dulu. Tang dek ya mesti kak gak hanya OCD nya.
1: Nama OCD aja.
0: Obsessive compulsive apa? Disorder. Ya mesti kak perfect mune.
2: Ya ya. Yang mana utanya punya kau tadi meh nanti ya tanya dah berintai bekenya. Nah tahu singit utanya mesti kak berbelak utanya.
1: Kadang-kadang nanti bah kumpul dia kawan orang yang terlalu silia tu tadi. Kadang nak main aku kak sekolah sekolah dalam lagi kurangnya ya ke kalau silia contoh dia main ngerja utai citinya ya terlalu silia mamat benar di kerja tu baru prambu aja ya pun plan media plan yang tadi hari A sampai Z udah bisa megang nyodi ke silia dia makanya penyur tanya ya ke pengawalnya apa udah ke silia tu kadang-kadang baku rimas ke kadang-kadang
0: ya ya bisa beda perfectionist ngau OCD tu ya bisa beda OCD itu benar ya namanya penangkul mental.
1: Oh ya mesti kerana silap tekan ke mental ya.
0: Bukan yang sebenarnya. Sagi lagi itunya bedau-bedau kemas, bedau detail ke kedeka ya. Ya skin apa hati.
1: Hanya ngannya dica. Bunu tino malam de kre apa wai ke nama hal. Pala payah ke senti di gris ke bedau.
0: Orang OCD itu. Orang OCD itu sudah ya kebersihnya sudah masuk jari sampai jari sudah ya namanya tupak teli ya saya bertahapnya
1: nyam ya kalau kena
0: OCD
1: hanya OCD jadi perfect tu asal dah putih udah
0: udah bersih ya
1: banyak beza nih takut meh aku kadang-kadang
0: di OCD ke perfectionist
1: aku nak nemu tang aku dia ketemu ke saxophonist nemu aku
0: ya yetnya ya yet tu dia
1: okay, ada tu lagi kita bercerita baru bab perfectionist, kerjanya OCD, macam macam tentang sebenarnya Agi terus merindang pening hati merindang kedua pagi wai.
0: Lagu hari manca, tak berani ngelaban matahari.
1: Hanya orang OCD nya, berani ngelaban.

0: Nah, bro, saya kita nyong ada time Adan,
1: Adan juang. Dah finishing line ya dulu juang Den.
2: Ya. Jadi sama pagi ngagai peninggal ya ke penung kak makai, makai. Jam ke di atau dah lawan
0: lah saya. Lawan jam
3: berapa? Ya. Tunggu lagi
0: rok tau. Di orang ke segi bisi pun namanya morning person kurang senang selalu dari paginya. Lawan dah jam tu.
2: Betul. Ya kemudian nanti bakal makaku beri orang makai jam ke tu dah. Dan tu mana mau aku makai jam ke tu. Si kardur muncul-muncul tanya apa tanya tegam aku
0: ya.
2: Lepas konsep aku tadi
1: nyawa mesti kehidup
0: ada namanya ada magi pemakai lah dek pakai bangsa orang ke magi-magi untuk diri asik diri
2: aku nak aku nak maginya lepas aku mau ya lepas
0: yang masuk magi pakai nak
2: perutnya ya yang magi cak
0: oh dalam nyian
2: perutnya yang magi ya ya mesti kota yang pun dah
0: ya.
2: Lepasnya perlu aku nak bagi je.
3: Dibagi ke siapa kini?
2: Sebenarnya aku jangan nemu.
0: Okey, nama saya kita nyo sudah tiba pengunjung cerita pagi kita ba SSL pagi tu. Nadai ku gaume na nanti kita namanya temu ke perangai atau ke ulah ya ke nyelai ke sekali kena mana tau ke jahit ulahnya tadi.
2: Ya, lepas
0: nak. Masa tu terima nak?
2: Tanya tadi, nanti kita itu berdau bergulai. Nanti ngawak punya kita deh.
0: Ke, boleh ke tu? Ya, iya deh.
2: Ulah nanti dia ribas.
0: Ribas.
2: Tentang, pama kita sudah sekali lanjur dah bergulai jadi lelaki bini.
0: Oh.
2: Mana tau jahit kita terima. Lepas pemutus ya, orang nak masa tu jadi.
0: Iya.
2: Ada orang menjal, dia mesti jadi ngutu nak nak.
0: Nuan pu kekak sebab.
2: Ya, siapa yang semua nuan gaji PN ngantung gambar deh.
0: Ya. Dan nya tadi mah namanya nanti nadai tanya nadai nadai ini rumah dah sam garam begitu kita baru tangga
2: nah. Ini kayak rumah tangga kan nama ya. Nanti bakal nadai bisi penimpang ngopi mengganti enggak nadai bisi pengelebih ya. Lawan dalam penimpang tuh bisi enggak pengelebih ya.
0: Betul betul.
2: Biar enggak dalam pengelebih tapi bisi enggak penimpang.
0: Ini semua dah lepas tu lah. Tajapan dia tu kentutnya bau sesium kita. Bisi maya ya. Jangan ada air lah nak.
2: Tahu kenyataan ini mu ira orang agak industri kentut gas metanol. Ya sih kok ada penyumbang itu besar.
0: Oh.
2: Kita ni mu cari boleh jual.
0: Ya.
2: Dunia itu macam-macam boleh jadi.
0: Ini mu dia tu boleh kentut. Dahnya ira jangan boleh kentut gitu ya. Ngau kita kau kentut. Nama hal boleh kentut nak.
2: Benar-benar ini pak ya. Ben kentut lah. Yang ben kentut yang.
0: Kau. Dasar itu nama hal boleh kentut gitu.
3: Kan nama nanti semua bala-bala kita itu tadi ya suah kentut tak bunyi kentut tak ingkar nak angkat dia nama aku lama nak ada dengar itu kentut deh semuanya kentut aja nama berubahnya tuai umurnya lain
0: ya lain ini bau nak
3: nanya bunyi yang nyemit gaknya meresau aja
0: mesti kita lengau ke bunyi ingkar kenyang mereka bantal buatnya tadi
2: lantak dari kalau jawab
0: bantal buatnya dia tahu kita ngenyum ya 10-20 tahun mungkin kita lengau ke bau bantal buatnya
2: mudah-mudah kan ngebuat dia baru tepuk ke patah jauh
0: iya nyo lain bau ya nih teh ke umur deh
3: iya tinggal kain aja
0: tinggal kain ada dari beberapa pengalaman betul buat kamu ya mak.
2: Oke jadi ya ini rekan kita mulai Patrio pagi SSL semua salah laki pagi itu terima penimpangan pengelebihan ya ke bisik pasangan kita
0: iya.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra. Ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelaman Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelam di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimeli masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF menanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaharu itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempa sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghambat tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandaraya Kuching, Jematan Darul Hana di Ngengkang Sungai Sarawak Ukai Seminak Nyambung, orang tiba darat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan Megap cukup mana di Ayam Matal. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di dikagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua titian ke bakau peniau burung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua titik kabel ketinggi 45 meter dari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai ngau maya pajar pagi kalai muak ke malam gak cukup rindu di pedak laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Oke semina ulih nur kita nimpai tebian sungai aja Jematan Darul Hanam gak ulih nur medak pasar Bandaraya Kuching ngau bas berai ulih medak rampak genturung peniau di ngau rapas mata empat pemayuk ulih di pedak. Sarawak penua aku, Sarawak maju makmur.

Okay, lagu kedibak Ika Saiful, Abuai, Abuai. Mic jam kita dia tu 21 minit dah lepas pukul 9 pagi. Ya, terima kasih ngagai Ken Piamegak setuntun ngau Emel Dau dah bergulai ngau kita kelebih hagi ba awak penggerak pagi untuk ke pagi hari 4 Saritok 10 bulan 9 2026. Bawah 9.12 kita mulai ngaku Min hari dia tu nyentuk ke ngagai tengah hari tu lagi untuk pukul 12 tengah hari. Anda yang bakal selama mega hari 4 tusun program kami nadai berubah jadi bak jam keterubah tu tentu ya aku dekat merendang kita ngau lagu pian begak berkunci ke berita hanya di jam kedua mai kita mendiang ke Gallery Y lagu ku dah ditusun Daniel Stephen pukul 10 pagi tu lagi nah jadi pukul 11.30 pagi mai kita mendiang ke Aram Mansang. Okeynya ketusun program bawai 9.12 kelebih lagi pukul 9 tu nyentuk kengaga pukul 12 tengah hari tu lagi. Kira ke dalam kandang 3 jam tu meh aku merinang kitab yang megak nebah ke program. Kendang yang sudah diungkup ke ngagai kita bakal ke Sarito. Ya, ngau gaya hari kita ya ke pagi tu abisi berasai celap agi hari ya ke udah-udah pemega kira ke bisi tampak agi meh gaya hari kita bakal ke pagi tu. Tajak pen agi bisi sebun atau ke gaya mata panas kita empain tu perenciang lah agi memansau engkanya diumbak ke gaya hari kita ke agi megak angat tak agi bisi sebun asap. Okey, terus merindang kita ke sekali tu peninggal ngau lagu ku dah dipilih tentu ya kena merindang kita ke pagi tu lagu Ari Mary Camela 7 mimpi.

Okey, lagu ke di bayi Mawan Dayang Bintang. Ya, dalam minggu tu tadi kita baru aja udah nerima berita ke cukup sino. Kalai bilun engkabang ke di depan kira ke 4 ikut 5 ikut ne hasil dak tu tadi ianya pilotnya tadi Zainul Afiq pemega pemesai perubat Dr. Aino Barah Kamarudin penolong pemesai perubat Alexan Adit Henry ngau 2 ikut nurse Deborah Moset ngau Jesse Paya Jok kira ke 5 ikut me sidak tu ne tadi di temu kita berbadi ba penusah bilon kabang ke Labuah di Long Lelang Marudi di Miri. Jadi sidak tu udah ditemu ni bagi jadi nitiah ke penerang tau ke berita ke bisi di pansut ke tau ke berita ke bisi di keluar ke bakal ke pagi tu bak berita YFM hanya di Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah bisi madah ke semua lima ikut sidak tu ditemu bak dalam bilun engkabang ke angusnya. Jadi identiti kelima-lima ikut sidak tu ditentu ke nengah pengawak ari barang sidak ya ke ditemu bak tubuh sidak ya. Tajak pihak peninga pengawak ngesah ke tau ke nentu ke identiti sidak tu ngau rasmi dekat di gagak lebuh maya ke ngagak sampel DNA. Jadi semua tubuh sidak ke berbadi tu kelima-lima ikut tu di baik terbaik ngagai Hospital Miri ngambil ke di pansiak atau ke diperiksa sampel DNA uliah di pejalai ke. Ya tadi berita ke cukup sino lebih lagi ke kita rakyat Sarawak pemega bala diri sebilik orang ke bisik ditinggang penusah tu ne ngatai ke penyino ati ngagai sidak tu sebilik. Jadi ngarap kita terus segulai sejalai ngau kami ber YFM lebih lagi kita keninga ke kami ngena RTM Click tau ke portal RTM pemega dengar ke kami ngena channel Astro 871. Lagu kita ke sekali tu bak Y912 Jospin Jalin Penyayau Endak Midang.

0: pemujul keuleh tua, sigik daripada orang, nyadi kebuah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

Phoebe Chloe pergi lalu anda pulai selagi berasa pagi dengan bala kita ke pagi tu engkanya baru aja ninga ke kami ngena RTM klik tau ke menengah kami ngena frekuensi di nindur kita jam kata klik bagi kita ke benung driba ba dalam kereta. Ya, balan biak kita mega benung bersekolah lebih lagi kita ketunggak menua kucing kita angkanya agi belajar kena cara PDPR atau kena cara online ngara kapindai bersabar meh lebuh begulai dengan bala anak kita ngajar sidak itu tadi lebih lagi kena cara online tu. Ya tentu mayu kerja rumah ke kita atau ke kerja sekolah ke diberi bala pengajar. Tapi mega amrit sampai pagi guys semua bala pengajar kita ke pagi tu. Ya pemega bala peninggal kita ke bukai ke benuang kerja nak ngira di nindur kita kerja jam ke dia tu banyak ba opis perintah atau ke ba company yang kaum kita ke berjalan ke pengawal dagang meet ke besai kini baik kita ke benuang berjual buat tamu. Tahu ke kita kena ngemeran ke pengawal dagang kena cara online. Ngara kemujur meh pengawal kita ke pagi tu peningah. Boleh ditembuk kita datai ke lemai tu lagi. Ya, nama ajak pengawal di kerja ke kita. Tentu ya tuju ngau niat kita sigit sama, sigit sebakah. Hanya kena kita merangsang derimpu. Pian mega kena kita ngatur penghidup. Pian mega nambah kagi penatai pemisi yang kaum kita tu tadi nerus ke penghidup kita. Nyak metuju kita ke kerja. Okey, pukul 10 pagi tu lagi. Mari kita ninga ke Gallery Y. Tang lagi terus memindang kita ke pagi tu. Kita ke benua ngirup pagi. Angkanya bisi pemisi kini. Atau ke Nadai Nurul bekerja. Tu lagu ke Dibai Linda Singapura.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Terima kasih kerana menggalang ke kami buat YFM yang dibuka selama. Dan itu kita menggalang buat program Gallery Y. Bisi lagu baru, 10 lagu baru ke dekat baik dengan kita. Kau sari itu buat Gallery Y kita ke minggu itu. Okey, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya. Nyanyi intro lawa dengan lagu Lari Jawa. Ditangkan dengan Mary Kamela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu orang nemu lagu Tujuh Mimpi dan Selatan Ukai Empu Tua tu nanda itu mayu orang nemu lagu tu. Lagu tu dekat dengan kita ikat sekali tu. Kemudiannya lagu ke pemodo baru Ari Hanije Asa ditangkan dengan Dewi Johnny Nuan Penerang Aku. Kita ingat ke semua lagu tu ba Galer Y kita ungkup.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang belakangnya mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketuk pan, boleh mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdi

Terima kasih lagi dengar ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat dengar ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampuak. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Ano Megabisi, lagu Ari Penanya itu Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa geleruai kita ke sekali itu.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita merinang kita ngau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita tetap gati kita ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

Lagi dengar ke YFM. Jadi lagu kita ke Skeleto, lagu Jakob Berbungai, Ari Adan Naga, serta lagu Ari Felicia V, Baduk Ngenang Pangerindo Lama, yang kena ngujung ke Gelir Y kita, Dusun ke

nyanyi tadi lagu Kedai Bayi Minggan Adam berpadu nyawa ngau Ita Medin, lagu Kedai Bayi seduai nuan ke Pesaka Atiku. Bala peningat kita lagi mengkang bergulai dengan aku Min ba Wise 912 lagi terus merenang kita biar mega ngenangang lansak sekedar berita jadi tu berkawal ngau Luna Lights Wonderland ke BC digagak dalam bulan tu tadi ianya ba Taman Botani kalai tu dekat dibuka baru ngagai Mensia Mayuh pengudah gaya sebun asap ke BC Berlinsur mana jadi Dato Bandar Kuching Utara ianya Dato Hilmi Othman BC madah ke kalai sidak iaitu BC dekat minta penemu ngah pemendar hari komiti penyangga penusah ngenyet negeri Sarawak. Jadi pengerami tu tadi keudah berengkah diatur tau ke pengawa Luna Lights Wonderland tau ke pemandang Luna Lights Wonderland tu ya kalau kita boleh medak mayuh macam pun kayu pun bungai kedirias ngau mayuh curak lampu neh kendang yang udah dibuka 26/2008 tu tadi tang diketu ke Maya 31/2008 ketegal sebun asap di menua kita di Kuching ni tu kendang ya ulah ngerugak pengerai neh jadi Luna Lights Wonderland tu peninga di Perambu tak ke di Sadang ada kak di buka nyentuh ke 16 hari bulan 9 tu neh harap ke kita keempai kala medak Luna Lights Wonderland tu buat Taman Botani tau meh kemai balana angka gaya hari kita dia tu kira ke nyudah belinsur agak meh laban udah di umbak ke ngari ke suah mau hujan berpari tu di menua kita di Kuching dia tu neh jadi ngarap ke kita nemu meh atur ke patut di gagak kita kelebih lagi lebih meh kita ke dekat tamak ngagai palan Luna Lights Wonderland ba Taman Botani tu nanti mak ke lemainya dalam murung pukul 5 lemai nyari kedai perhati kaku mai ke kak kiak sarinya neh atang nyenak nyadi laban nang udah ditutup pia megak ketegal sebun ke balat nyadi nak nyadi meh ngemai balat nek kiak neh ngarak ke kita itu tadi kak kiak tumu nurun laban nanti kita lawan pedih nur kita ngigak pakiang pia megak kita patut berbaris ngagai nurnya tak keberintai kau kita ini baru kita boleh tamak ngagai Luna Lights Wonderland ba Taman Botani. Okey lagu kena berindang kita ke sekali itu lagu hari rilisan Asik Bari Empat Mayau.

0: Sam.
1: I see.
0: Bisi nuru na piya. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nanda iku off sari tu.
0: Oh, kumai ku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam disi.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nantung murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segulai sejalai.

Okey, nyak lagu kedibat Stanley Pua ngerumban umur. Ha, nang kalau balat ngerumban umur meh. Nah, laban nintiang tahun umur kita sigi belinsur nambah lagi menyak. Nah, ni ialah di kurang ke kita umur kita nanti bakal tahun tu umurnya udah 40 tahun. Nak patut gak tahun baru umur kita pulai ngagai 39 tahun. Okey, peningan jadi aku tu tadi tertarik hati mat beda Siti artikel tau ke Siti tak ke bisik dikunci ke bak page Facebook Public Health Malaysia ne ha tu kebenar ya Siti penerang tau ke tanya ngagai kita kebenarnya ne tanya ngagai dirimpu pemegak angkau tai tu kala di tanya orang ngagai kita tau ke kala disebut orang ngagai kita ne peninga jadi aku tu kak nanya kita tu ne lebih lagi kita kenang yang berkena ke cermin mata. Cermin mata ne kita nemu nama kebuah kita yang kena cermin mata. Nak semua kita itu kebenar ya kak ngerasua ke cermin mata munyi kusi dah ini sebab gelang mata ke. Laban cermin mata tu nanti bakal orang ke sesubaknya tadi ne sidak ya Suhai Ahmad ngkayu ke cermin mata atau kegelam mata sedaknya tadi gagak kemariaknya sayu aku berkuang ngamik nak lenyau laban marga ne si tren kesubak sigi berkenyak ne tang dia tu pada aku agi bisik ga tren berkenyak laban bukan nama engkah cermin mata atau gagak ketali atau gagak kemariak laban suah nak ingat dini dongkah cermin mata tu bisik sekedak kita tadi cermin mata kait ke bata pala terigari gau dini nongkah dini nur tadi ne kebenarnya mak cermin mata yang tadi dingkah kita ba atas pala aja neh okey. Jadi utai kedekat dikenang aku ngau kita tu neh laban ngasai ke diri megak tentu kita megak pen bisik kala ditanya orang neh engkau orang munyi tu angge kita neh pelabak aku utai kemiat utai berkenyak ku tua nak tang tua nak nemu ba orang bukai kini baiknya ba dek ke ba ia kini ba aku kini ba kaban dek ka inai dek ka pai dek ka menyadik dek ka engkau tai tu besar reti ne tau ke nama ke buah orang nanya munyinya munyi ko orang tere nyebut munyi tu oh nanti dia muka cermin mata baru dia baji agi nanti dia nang nak cermin mata baru badas ke gambar dia engkau kita kala ditanya orang munyinya atau ke dipadah ke orang munyinya ni peningah nemu nak kita kebenar ya nanti kita itu tadi berkena ke siti-siti utainya tadi bakal ke disebut aku nya contohnya cermin mata atau ke pagar ngelik kini berkena ke kerusi roda berkena ke tungkat utainya kebenar ya mantuk kita kebenar ya nanti bakal cermin mata atau kita nemu ne siku-siku kita itu tadi nang ya bisik ke buah berkena ke cermin mata contoh atau ke ambil ke banding nama ke buah nuan kena cermin mata tujuh ya ngambil utai daripada kita tadi tampak lagi sikuknya tadi ya rabun jauh jadi sikuk tu tadi ya rabun semak kini rabun semak tu tadi maya ke maca sisi-sisi tanya tadi kelebih lagi nanti kita yang sudah manggai umur 40 tahun ke atas tu sikit amat ne laban dini-dini penti kita nanya dutur kini dutur mata pakai mata 40 tahun ke atas kelebih hayagi meh nang kita bisik penangguh ba rabun semak tak neh lebih lagi nanti kita kak maca teh ke semak nibo teh bukai meh nibo buat engkau jarang kita itu maca buat maca surat kabar telefon telefon ti kita kak maca tau ke meda utai ba teleponnya tadi tentu kita muka cermin mata dulu nak jadi baru tampak agak terpeda jadi pihak mega kita itu bisi mega rabun jauh hanya mereka benar kita itu berkena ke cermin mata tak nama kebuah orang selalu amat madah induknya tadi ngena cermin mata nerd mat nemu kita nama jakut nerd nerd tu tadi bakal orang ke kini kita kat madah ni. Nak tu nak nyalah bakal siku-siku orangnya tadi. Kak kita ngumai ya. Nak nemu utai. Nak ke ngumai nak nemu utai. Tang gamal ya bakal orang ke. Nak nemu utai bakal orang ke. Kak madahnya beberu.
nak ke ya beberu beberu to emem macam reti ga pelawak ku kalak kita ninga jakok beberu yau kai gi ya bengua nah tang ya baka keninya ya net ya kak kak kita ngumai ya tu tadi ukai orang landi apa siti-siti utai tang ya bisi mega penglandi tang ketegal yang kena cemata orang selalu ngelai orang kena cemata tu net atau ke nadai nadai penglebih ah baka kurang nak nemu utai apa kenyak me peniau apa kenyak belama hanya siti agi nanti kita contoh kebuka itu peninga nanti kita itu tadi buat kita berkenyak belama jadi orang penanya nanti dia kena ngagak buat berketo mana lagi gama dek nama kebuah orang tahu madah ke gama kita badas lagi nanti buat kita patut bergeluang nama kebuah mega orang patut madah gama kita mandi yang lagi nanti buat kita lurus nama kebuah berkenyak ni peninga kalau kita mikir nama orang yang nyebut yang ngagak kita ini tang nanti bak siku-siku kita pemajik pemanah gambar ukai disukat hari gaya atau ke hari gaya fashion atau ke utai kenambah bak batang tubuh nanya lah bakal buat patut bergeluang buat patut digital apa bakal buat Korea baru mana nak ukai berkenyak ne jadi kadang-kadang utai tu meet ku kita ne tang besar reti bak siku-siku orang kemudah amat ngasai ke derimpu nak nyamai hati enti dilara kita berkenyak ne hanya kebenaran ne utai ke dekat dipadah ke penerang atau ketika kebisi dikunci ke bak public health Malaysia. Jadi utai tu megak peninga nanya lah bakal kita ke berkena ke ceri mata atau tadi enti medak kita nya bakal orang ke nak mutai tang dia tu enti kita medak orang kena ceri mata tu city trend megak neh amai macam fashion cermin mata kemayari dia tu bisinya disebut orang cat eyes bisinya dipadah korang kini kita madah pentagon jadi utai itu kebenarnya uliah dikena kita kendang ya bisik rabun jawa rabun damping kini tau ke dua-dua itiknya tadi tau ke ketegah kita kat fashion jadi utai itu uliah dikena kita kelebagi cermin mata tu uliah dikena kita jadi fashion mega jadi kita nak patut melebar ko jakok kita tau ke madah koranya tadi nak manding berkena ke siti-siti utai ke Tegal kita itu tadi kak yang nyadi orang bukai tang nanti kita kak ngubah ya jadi orang ke baru nada salah mega ne tang bisik cara ya ianya cara kita madah cara kita berjakok tang ukai ngau cara ke mengkritik kora tau ke nuduh pia mega ngau jakok ke nak manah ne ngami kita sama berbahasa ke pangan diri maya kita ke medak siku-siku orang tadi atau ke kak ngemai orangnya berubah tang bisik ngau cara ke mana atau ke cara ke betul atau ke kemban lagi lebih mai kita ke berjako banyak meh kita patut megak merati teka bukai ke dikena siku-siku orangnya tadi ambil ke contoh tak ambil ke banding orangnya tadi ngagak ngelik agak ngelik ngena brushes nama kebuah orangnya tadi berkena ke brushes apa nama gede nyumaga ngelik de jai magama de kenya nya angka bak kita kita ke ngelara utainya nyamai tuang lara tangkanya uleh medis kati orang tuan nan nemu kebuah yang ngadu ke brushes yang tadi angka ngelik ya tadi nak tusun nak betusun manah kini bisik simpak kini tau ke ketegal ya kak ngiga pengeransi yang po kak giga confident level lah kau kita ngambi ngeli ya udah mana lagi jadi maya bertemu orang ya confident lagi jadi ya berani lagi maya bertemu orang bukai hanya kebuah ya ngagak brushes biar mega orang ke bisi berkena ke utai ke dikena ninga tau ke alat pendengarannya tadi bisi kebuah mega nama kebuah yang kena utainya tadi jadi ia berkena ke alat pendengaran tau ke utai ke dipasuk ke bak pendiangnya angka ia nak entu ninga lebih maya orang ke berjakuk ngaya nanggi enti baka siku-siku orang tadi berjakuk ke lalu ayun lundai kini berjakuk ke lalu lubah kini nyawa nantu nyariah kini jadi nak semua orang boleh ninga jadi angka ia bisi penangguh kini bak pendiang kini nyak mai kebuah
yang nak utai ke dikumbai alat pendengaran. Jadi utai ke bukai maga ke patut diperbasa ke kita nanti kita dekat nanya bisik terpedak kurangnya tadi ngena kerusi roda. Yang kau murang ke berkena ke tungkat. Nanti kita selalu medak oh biar-biar udah bertungkat. Nyak Siti Ari Jaku kena mana kebenar ya nanti kita medak sikut-sikut orang tadi bertungkat lebuh maya yang berjalan angka bisik ke buah meyagi biak berkena ketungkat angka bisik penanggu kini bak kaki ya bak jari ya kini kita nak nemu ne maya kita ke ngelara orangnya tadi lara tau ke tanya ngau basa. Laban kita itu tadi nang ya bisi adat ngau basa. Okey. Yang tadi tai ke dekat dikenang aku ngau kita kelebih lagi tai ke mit bakatu engkanya besai ba orang bukai. Pian mega tua pun sama mensia ne. Anti orang nyebut siti-siti perkara tentu tua pun bisi ga ngasai kenya atau ke bisi kak ringa-ringat tang tua nak ngambil hati. Nya mana angka kita ulia bekenya. Tanya tadi melebuh tua kenanya orang bukai tua pun patut mega nusun jakuk tua ngambil orang megak nak pedih hati. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu lagu hari Ibau Dara Cermin Mata.

0: gemurnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukannya bisa duit.
1: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang belakangnya mai mengambil barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh mai mengantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Okay, lagu kedai baik Mary Franklin Anang Jakunya. Ya, mak ne Anang munyinya. Buka kuda hadi padah kaku dulu agi hari tu tadi peningan ne. Hamai kita ke dekat ngubah siku-siku orang atau ke dekat belara ke siku-siku orangnya tadi angkanya berkena ke cermin mata kini, berkena ke braces kini, tau ke berkena ke tungkat kini, tau lara, tau kita madah tapi tang kebenarnya tang ngau jakuk ke mana, jakuk ke patu atau ke nyamai di dinga. Ya, pukul 11.30 pagi tu lagi mai kita ninga ke Aram Mansang hatang sebedaunya tu lagu ke di bai Lembah Mambang Danji Baya.

0: Selamat bertemu baru ngaku balap tinga bak program Aramansang. Sitik program ya kedai keluarga Ari Indopias bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Aramansang ke sekali tu, kita bergulai ngaku Lee Hendrik ke alam minggu tu, aku rekamai kita ninga kerana aku engkau siku usahawan ke bising adu projek nupi ikan di peguang untuk dijual dikena nambah ke penatai pemisi ianya Encik Jack Lee Ari 218 Lot 927 AL01 Serian Town 94700 Serian Sarawak. Engkau tahu aku ngalu kenuan Encik Jack Lee ngagai program Araman Sayang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
1: Hello everyone.
0: Eh, nuan kunci ngau bala peningkat kita dalam program Araman Sayang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke projek nupi ikan berpeguang untuk dijual alu di Keturubah ya. Kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tahu. Permulaan ya.
1: Okay, it's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung dari itu masa MCO. So because of MCO saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming and then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponic tentang sayur. So we have to build a ecosystem buat ini system jadi dia perfect. So after running the aquaponic system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
0: Okay, pada tahun?
1: Pada tahun 2020 I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan saya jual bagi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restoran business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambahkan, so saya tambah sampai 2000 ikan, 2000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking, we have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
0: Tu. Nakak kedai tahu ulian wan megak madah lujur bala peningan berapa penyampau pemesan do alai projek nuan.
1: Okay. So di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
0: Okay.
1: So it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
0: Okay, 100 ton.
1: 100 ton.
0: 100 ton. Oh?
1: Ya, 100 okay, ton. That... Tuh, kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas, apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
0: Okay.
1: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti, itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
0: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin non madah kebuah non milia jenis ikannya untuk ditupik.
1: Yang ikan kami orang ada 2 main kategori. Satu yang tu tilapia merah, yang satu lagi yang sultan. Okay. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana tilapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang. Di Sarawak sini ramai orang makan tu ikan tilapia dengan tu sultan. That is good for the business.
0: Okay.
1: So masa kita pilih ikan mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan? Itulah pasaran mesti mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan tilapia dengan tu sultan.
0: Kau dah daripada Nuan tadi penyampau masa projek lupi ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawak dekat dia Nuan mayang ngatur projek tu. Oleh Nuan Madah nuju bala peninga atur pengawak kebisik dia Nuan mayang berjalan ke projek tu.
1: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari tu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
0: Okay.
1: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality, dengan dia punya makanan, dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus baru tu ikan dapat dia laju besar.
0: Okay.
1: Size, target size kami orang memang macam contoh tu tilapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
0: Okay.
1: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu delitas mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak. Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
0: Okay.
1: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we do 5 way to adjust the parameter to pH terlalu
0: acid.
1: Acid ke ataupun alkali ke, mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan? Memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih hari yang betul lah. So macam ni tidak tu crash dengan distribution kami orang. So untuk syarikat kami orang, satu minggu ada satu kali. Tengok kadang kami orang ada tangkap ikan hidup. Hantar restoran ada tangkap ikan yang masuk tu cold box, tong ice, untuk hantar masuk kilang. Dia also depend on kilang punya schedule, bila ada kosong boleh masuk atau tu bila tu restoran dia mau ikan.
0: Kebiasaan dia kalau sekali habis berapa berat?
1: Ada sampai yang tu 5 tan. Kalau kurang-kurang pun ada setengah tan. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, mestilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level. Jangan terlalu panas kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia mau proses, dia mau frozen, lepas tu boleh buat packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Dari kami orang ada satu outlet in Serian, dua outlet di Kuching, Batu 10. Yeah, so sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli and also dia order kami.

0: Okay, Mr. Jeklis, waktu pengawak projek lupi ikan buat peguang bakal kerja dunia dia tu sikit menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek pak skala terbesar. Mulai nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan sepengudah ya nak kerja tu?
1: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
0: ringgit Malaysia.
1: Ringgit Malaysia. Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, mau set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. Okay, for the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan, pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja, langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini tiga tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales. Mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
0: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik buat peguang kedulia hari hasil projek kedai dunuan dia tu dalam kandang sebulan?
1: Every batch ikan memang dia ada size yang lain lah, macam contoh yang tilapia masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan banyak. Kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia kalah lah. Yang di site kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya cost memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our cost.
0: Nah, ini Nur Nuan Nganjung atau kenyua ikan kali tupe buat peguang hari hasil projek Nuan tu tadi.
1: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi tu kilang. Macam yang kami orang sini Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise and Never Hard. So also our partner, so our fish pergi tu facility kami orang. So proses, lepas tu bawa balik kita jual

0: sendiri. So macam ni we can get the better price. So kami orang ada customer, customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
1: Okay.
0: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama.
1: Huh?
0: Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri.
1: Okay.
0: So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup, ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gatal, sudah buang purut, RM21 1 kg.
1: Okay. Untuk yang sudah bersih punya,
0: bersih. Okay. Ikan sultan, for the retail price, also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di kampung.
1: Nama antara bantuk yang kebisik dipinta engkau yang keudah diboleh nual kumbang udah jadi usahawan lupi ikan bapa kuang kena dijual nak kak kadiatau.
0: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
1: Okay.
0: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industrial players, sesiapa yang sudah lama di ini industri, dia bagi kamu arahan.
1: Okay.
0: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
1: Okay.
0: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat. So I think as a startup, macam we have to be very polite, or have to learn from the all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry, macam yang kami orang sudah dalam industri, juga kami orang buat sharing juga.
1: Okay.
0: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru, mereka minat mau buat tenakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
1: Okay.
0: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field buat kursus. Kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
1: Okay, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Julati Nuan Jemai Harila dikenal germai kaget projek kediado Nuan. Dia tahu awak kedatai buat tingkat ke jauh agak.
0: So saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So ikan sudah ada, sila kita tengok lagi yang tu macam mana dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular. Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang bekasam kah apa.
1: Okay.
0: So sudah ada produk baru, kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak. Okay, jadi produk Sarawak, Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So, yang ni ikan tapia dengan ni sultan,
1: okay,
0: memang akan kami fokus lagi lah, lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer.
1: Okay. Kena ngujung ke Jakob Randau Tua, minta nuan mereka Jakob Ransan ujung bala peninga kita yang ke Benuang atau ke bisa jualati dekat Berengkah atau ke ngepun dirinya di usahawan dupe ikan dalam peguang kena dijual makan nuan. So,
0: okay. Saya rasa as a Sarawak kian, okay, saya memang encourage our Sarawak kian venture into this industry, especially yang young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbula ni bisnes, tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source,
1: okay,
0: boleh buat. As long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah, dia memang makan masa, tapi the end out memang beautiful, memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya masih on punya, memang on punya, kerana I can see kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah, macam tu lah. Satu lagi yang tu, education yang formal itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary, lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang, tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang baru, pakai sistem yang IoT ke, macam yang AI ke, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Sekarang mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Trafi Lai Lama, ataupun di Batu 10 tepi tu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh hidup, dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page, whether you type Sarafish Senja Berhad, you can find our Facebook, ataupun mau email, boleh email ke email saya, jacklee.sarafish@gmail.com, jacklee.sarafish@gmail.com.
1: Okay.
0: Sini buka setiap hari, Monday to Sunday, pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
1: Okay, terima kasih lagi, okay, Mr. Jack Lee. Lepas sudah berkongsi dengan awak penemu, dengan awak peringat kita tadi. Kami dari unit radio Indo-PS Pertanam Tupi Sarawak, mari bersaya. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee, laban mari awak ataukah meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningat buat program Aramansang. Kita dekat pertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku dekat maik bala peningat dengan keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu dengan mereka tahu muka keperatai mesej warap tanam petupik dengan bumai. Terima kasih.

0: Selamat tengah hari peninggal bulan yang aku Min Meliza Rayon buat berita tengah hari Sarito hari 4/10/9/2026. Berita penusah bilun engkabang labuh di Long Lelang Ulu Baram Amiri. Pemutus perasa DNA bak 5 ikut orang tip berbadi nyawa bak penusah tu lalu bedau ditemu. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madaka pemutus tu agik ngantik proses pansir ari upis kimia. Nya alai bangkai semua sidak kebebadi nyawa bak penusahnya lalu bedau oleh diserah ke ngagai bala waris sidak jam ke diato. Proses dikenak nuku ke identiti sidak tu ngenak pansir DNA dipejalai ke di Kuching lalu postmortem dipejalai ke bak spital Miri. Berbangunnya Kepala Polis Pilihan Menua Marudi Deputy Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil lebuti berjaku ngagai RTM madaka pengelama postmortemnya dikerja lalu bedau uliah ditukuka. Ia madaka pengawak timai bangkai sidaknya pulai ke rumah tau ke menua asal megak sama berpanggai bak pemutus perasa DNA tu. Kemari, semua bangkai sidak tu datai bak spital Miri urung pukul 6 lemai pengudah ke dibai aripalan penusah bilun engkabang ke labuhnya ngenak bilun engkabang upis bomba. Niat siku induk misi kebabadi nyawa bak penusah bilun engkabang servis duto terbaik ke labuh di Long Lelang Ulu Baram ke dekat nyambung belajar puntan endak nyadi nyata. Niang Jesse Payajo 44 tahun sebedau tu kalak merambu dekat nyambung belajar ngambil advance diploma in midwifery dalam tahun baru tu ilak sikut bakiaya Caroline Sawai Joseph Cunggan. Madah ke Niang Jesse Paya nitih ke penemuai duto terbaik ke penudia dalam bulan tu sebedau di nyambung belajar. Caroline Sawai tu dah 21 tahun berbakiah dengan Jesse Paya. Madah ke niang tu si orang kenelap serta ransiang ngereja pengawak. Niang tu megak kalak nguna duit tabung yang pu, dikena mayar tambang si orang kesakit di bario mindah berubat ke spital Miri. Caroline Sawai Joseph megak ngalah siku agi induk misi ti sama berbadi nyawa bak penusahnya. Pengingat manis ia bergulai ngon yang Debra Moset, 40 tahun, dekat meruan dikingat ke ia, Caroline madah ke niang Debra Moset tu, endang siku orang ti kemerah, nyamai ngau bergulai serta ke endar betundi. Ia madah ke Debra tu siku induk misi ti siliak bak pengawak, bertanggungjawab serta siruk ke orang ti berubat bak klinik pengerai jematan suai. Kepenudi bendar ia bisik berandau ngon niang Debra tu, ianya dalam bulan 2 tu kemari, kalai seduaya berandau pasar pengawak. Ke hari kedua, bilun engkabang BO105, timai 5 ikurang ke nyengkahum pilot, labuh terempas bak padang bilun pandak Long Lelang. Kelimpah hari Jesse seduai Debra, orang bukai tisama berbadi nyawa bak penusah tu, ianya pilot Kapten Zaino Afiq Bisham, 30 tahun, Dr. Aino Barah Kamarudin, 33 tahun, dan Derisa Alexan Adit Henry Kabumur, 31 tahun. Penglantang gau penglikun raban orang ke gawak ngintu pengerai patut semampai di perundiang ngambil kesida oleh gawak ngau lantang serta likun. Tegalnya, palan ngau perengkah guna bak klinik pengerai Bintangor udah diangkat manah kagi, ianya ari pengawak tingadu ke kantin nganti tali karan serta ngelekat ke penjan aluminium kipas baru ngau ekon. Kaban Konsel Negeri Sitak Meradong Datuk Ding Kuang Hing madah ke pengawak tu dikerja pengudah sidak ke ngira pengerja pengawak dibuguna ke kantinnya andur ngetu belalak maya ke gawak. Ia mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita bak pengawak andur nyerah ke perengkah glukometer ngau penemuai ngagai kantin klinik pengerai Bintangor. Berbangunnya, raban penyandang penemu klinik pengerai Bintangor megak bisik merik 20 itik perengkah glukometer dikena nulung meresa tikas glukos. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita dia tu terus bergulai dengan YFM Miri bawa ngela tengah hari.
1: Ari radio analog ngagai digital, dunia penyiaran dia tu nyawa majak canggih. Aku, Vanessa Sarawak, Kuman Miri ngau Kuman Sarawak 2026, mai kita ninga ke geng 2B bawa YFM Miri bawa RTM Klik, TikTok, FB Miri FM, YFM segulai sejarah.

0: Ya, lagu baru, lagu patriotik dari Tracy, nyeroma dari bangsa ke diatur api lama kudah cinta negara selamanya. Terima kasih, selamat tengah hari ngagi semua peningau YFM miri ke baru begulai ngok kita ke tengah hari itu, Bi. Selamat tengah hari ngagi nuan nama berita.
1: Iya, selamat tengah hari mega berita tu gerai semampai mana tu di Jepana.
0: Yeah. Jadi tengah hari itu lagi nangkan report dari Opis Meteorologi Malaysia Pampang Miri. Tua Mai Bala Peningan ninga ke report bekawang report begulai ngau Leonet Nanon atau ke DJ Leo dari Spita Miri bekawang ngau pengawak ke nentu ke atau ke nentu ke DNA bala sidak ke babadi bak penusa bilon ngkabang ke labuh di long lalang apa yang lama aku dah tu bi ya. Jadi nangkan kenya mereka awak ngabela peninga nur kita ingin natai ke Jakob San satu tengah hari sekali lagi kami mai kita ninga ke randau begulai ngau pemesairi upis pengerai di Miri bekawa ngau nama tu nyelih ke penusah ba rumah begulai ngau Zamri bin Ismail lalu nangkan kenya. Nah kita begulai bawa program Sarawak Mansan. Ini nggak kependerang hari PMX kita. Bisa berita mana ke patut ditemu bala peninggal kita. Lalu nuan bisa mega tiga ikut temu bawa arwah kita ini ya?
1: Iya betul. Pukul dua atau lagi di mana kita begulai dekat begulai ngau dua ikut penyanyi baru ke dekat pansut single terbaru hanya di sampah temuannya lagi tangga ya kira ke baru perabuang sida JJJ Multimedia.
0: Nak salah ingat ku siko arinya tentang produk catak nyalang napa ya?
1: Iya betul. Bisa nanti nak salah ku bulan tu tadi ya. Bisa ngau orang roh air bercatak nyalang sarinya.
0: Ya kelakinya yang sesuai ngau kita itu apa ya?
1: Iya.
0: Ya kino dah.
1: Ya kino tu kalak ngau udahnya ia nanti nak salah ku ya pen juara bersiti pekit belagu program ke di udah diatur di Miri tu tadi.
0: Iya. Jadi antek meh siapa bagi temuan ini lagi lalu selama 2.5 kita bisa interaktif way mereka awak ngagai balap ninga ngenatai ke pesan bahawa Facebook Miri FM lalu selection lagu nak bakal selama nak ditentu ke bala peninga kelebih lagi kira ke 70% lagu atau ke selection lagu atau ke lagu ke dipilih hendang hari pilih bala peninga nama ya.
1: Iya betul.
0: Okey, jadi ngena awak tu tua bukun sikat dulu berkini ke report gaya hari.
2: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke bisa diterima tengah hari tu muak kelamai tu hari di pelabak ke ribut kudek dekatnya di bas kedat nur malam di sadang hujan bas kedat nur nyengkawum pagi pergila di sadang hujan bas kedat nur lalu angin barat laut di sadang berpuput ngau penderas 5 hingga 10 km sejam ujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi lalu tikas pengangan hari atau ke suhu di Bandaraya Miri 25 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya ke gerah hari upis atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ke bisa di kunci ngau kita iba YFM Miri atau kabar Miri FM ke tengah hari tu lalu udah lagu tu lagi ngau pesan tu tua mai bala peninga ke hospital Miri ninga ke report begulai ngau DJ Leo.
3: Tapi basa ngagai semua peranak Miri, pelilih menua Miri dia tu betapi ngau gaya ari bersebun serta angat. Ti tau ngerugak pengerai kelebih agi nembiak mit orang tuai ngau sidak kerisik penyakit kronik. Berindiak ngau nya mensia mayuh dilalau, seliah ke pengawak nunu terbuka, ti tau ngasuh gaya sebunnya di balat agi. Sekat pengawak bak luar, irup ai amat, endak kurang hari 8 gelas sehari, nanti nuan gawak tau ke bisik pemindah keluar, kena pemampul hidung ngau nyawa ti engkeman baka N95. Seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Nanti bisik ngasai ke tanda baka batuk balat tau ke lama, senak seput, pedis dada, mata pedis serta berai, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai ke Semak. Mensia mayuh megak dilalau seruran nguleh ke penerang ke pemaduk baru bakawa ngau status kualiti angin dibagi menua miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan sirutu ari upis pengerai bagi menua miri ngau YFM miri.

Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun angkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tadi sintak nuan maya ansepot, nya oleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ane ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, iru mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nya baru ka berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.

0: Ya meruan begulas jalan yang kami bawa YFM Miri ke tengah hari itu. Jadi munyi kodah di semaya kita tadi data yang kami dua Brenda mai kita ingat ke report atau karanda kami tiga begulai ngau Leonet Nanduang atau ke DJ Leo bahas Pita Miri. Selamat tengah hari yo.
1: Selamat tengah hari
0: bana. Oh.
2: Okay. Ya.
0: Oh, dah ngintu diri tengah hari itu yo.
1: Oh, baru udah ngintu diri tengah hari itu.
0: Oh.
1: Nanti ketika saya matang terus ke daya terus nak ke jadi hari lutu atau gitu ya.
0: Oh, jadi lah kenuan terus mai beritanya hari Spita Miri yo.
1: Okey, terima kasih banyak semua terima. Jadi semua pula kita temu pukul langsung setah Bilun Kabang Labuah film masuk mari. Jadi berita madu baru hari long dalang udah param kawangau Nusa Birun Kabang Flying Doctor Service ke ABS Labuh yang dikilah dalam satu lima ikro dalam beberapa gayanya tiga palet dan empat ikro alih tugas Kementerian Kesehatan Malaysia KGM sudah ditemu lalu dibaik dari Hospital Miri lemai kemarin. Jadi lima itu sudah berbanding ya. Captain Zainul Aktif di SAM di Universitas Dr. Pernahia Pilot Helikopter itu Dr. Aino Baraah Kamarudin Pegawai Perubatan Erickson Adil Anna Henry Penolong Pegawai Perubatan tahun 2 itu staff nurse Debra Mosset atau JC Pedro. Jadi semua enggak mau keluar ke semua masa di luar perusahaan tadi sudah di tiga sebuah tak ada juga kemari apa long lelang. Jadi banyak semua patut dibaik dari sudah meri dan terus ke proses pengurusan mayat dan pansia produktif. Jadi Pak Austri Miri ke Nakasa itu proses forensik pasal ini doang di Jalaika di secara rasmi ya atau saya tu berkata dengan family family yang tu jadi Nakasa itu hero sesatan ke Malangan Negara Dr. Dikmai kita AAB Ripis mengangkut Malaysia sudah berangkat kemudian berangkat berangkat jadi saya berangkat dari perusahaan saya berangkat di komen saya berangkat satu. Jadi tulis bergerak dah mari statement tulis mari ya helikopter ke model EO-105 tu nantai kotak hitam atau ke peragam serokopil ya serta nantai beacon transmitter. Jadi nantai itu nantai peragam perlu panggilan ke polis dari belum sama itu lalu kawasan lebaran jadi puncak ke sebuah hotel itu jadi nanti asli pasti dari tiga AAIT dari itu semua belum media berdoang nanti berita baru-baru hari KKM Hospital Miri PRM CAM atau UPIS Tangga Mangkut lebih berkurang dengan proses hasil forensik pengusaha mayat dengan hasil awal persesatan ya. Jadi usai terpatut ditemu kita ditemu kita punca tak kira perkara tahu ini sudah sah kali sudah besar kali tulis tentang kesaduan cerita tak ke kesaduan berita tu betul ya saya jadi punca tu ketinggal ya jadi nanti aja pemutus atau ke pemendar hari tidak KKM tidak miri tidak RM dengan muka ini buka ya. Jadi pegawai aku nak naga ada pun aku berkawal dengan penusah atau ke nyadi iaitu belum kabang FDS itu servis ke labuh kilas tenus atau lelang ulu barang kiri. Boleh yeah. Berdua dengan barang nabi di sini.
0: Ya, terima kasih ya. Leo. Selamat berjalan ke pengawal. Ya, nyalai peningan berkenyak ke report dari Leo hari Spita Miri berkawal dengan pengawal ke benuan di pejalan ke bahas Spita Miri kelebih lagi pengawal proses forensik dengan mega ngelala DNA mangsa ke babadi bapak penusah Bilon Engkabang PDS yang ke nyadi di Long Lelang sana ya nyadi kita terus ke program bahawa YFM Miri ke tengah hari itu. Jadi sebenarnya maca berita kebisik atau ke pesan kebisik diterima kami ke tengah hari itu. Mengawak kita yang ngau pesan tu ngau ditangkan ke lagu hari Heli.
2: Anong kuai tu karadu station lo kita? Terus ke ngau YFM Iba Miri kena marinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: Lagu Riheli Petara Lebih Saya Okenuan. Jadi sebenarnya tuan macam pesan berat ke bisa diterima atau B ya. Jadi tuan mai bala peningat berarti ke kronologi penusah bila nengkabang servis lotu terbaik atau ke FDS. Jadi ba long lalang api lama kudah. Jadi penusah nginuk hati bila nengkabang servis lotu terbaik atau ke e-doktor servis atau ke FDS di long lalang. Ulu Baram Sarawak kena hari tiga tu tadi ngujung ke lima ikut orang berbadi nyawa nyingkau mesiko pilot ngau empat ikut raban hari upis pengerai Malaysia. Jadi penusah nyadi urung pukul 3.21 minit lemai 8 hari bulan September tu tadi lebuh bilion engkabang BO105 nyadi report ke dekat terengkah ba stopot long lelang sebedau labuh atau keterempas ba ujung lantasan.
1: Ya, jadi yang madah berita tu madah ke bilun engkabangnya di depan ayunya pilot Kapten Zainul Afiq bin Syam, inya pemesai perubat, inya Dr. Ainul Barah Kamarudin, pemegang bisi pemantu pemesai perubat inya Alexson Adit Henry, ngau dua ikut induk misi, inya Debra Moset ngau Jesse Payak Jod. Jadi operation giga ngau nyelamat tau ke SAR. Dipejalai ke dikena maik semua mansa hari palan penusah nyak-nyadi. Jadi kena 9 hari bulan 9 tu tadi, polis ngenukku ke semua 5 ekor mansa udah dikelala seraya bangkai sidak udah dibaik ngagai hospital miri ngambil ke dipuntas tesat serta disah ke DNA tu tadi.
0: Ya, jadi pengawaman si kebuah bilonnya terempas dia tu benua di pejalai ke bagi pansek penusah berbadai langit upis menteri perangkap pengangkut pihak berkuasa mega lalau mesia mayuh ngamik ke nak ngaga speculation atau ke berita selubung apa sekumah pansiaknya benung di pejalai ke.
1: Ya, jadi ia kena masa mansak ngosirat sebilik perintah Sarawak dekat merimantuk sepenyampau RM100,000 ngagai tetiap ruang bilik mansa ngau kelimpah hari nampung penuh bayar pelajar bala anak mansa tadi di agi bersekolah dengan yayasan Sarawak.
0: Lalu barengat perintah pesai, perintah dah nyamin semua bantu ngau sukung tipatut dekat desa luar ke ngagai ruang bilik mansa ya. Jadi upis menteri pengerai mega udah ngatur tim sukung psikologi dikena mantuk sidak sebilik ngau kaban ke sama ngau gawa. Jadi kelimpah dibantu belanja nengah tabung KSKIF ngau bantu ex gratia perintah. Jadi penusah tu sekali lagi nyadi ke pengingat pasal pengobanan raban FDS di gawa mantu community di kanal menua pesisir di Sarawak. Jadi ngena awak tu mega kita dari YFM Miri ngatai ke penyino ati ngagai sidak mansa ke di tinggal penusah tu ngarap ke sidak ya kering semangat napi penusah ke nyadi tu ya. Jadi berat mata kita medak lebih agak berat orang kempu ruang bilik atau ke kamar belayan ke di tapi penusah tu nabi ya.
1: Iya betul. Jadi ngarap ke ngagai mansa tu tadi tau ke sidak diri sebilik tu tadi munyi kurang tu tadi ngarap ke terus kuat kurang leban utai tu pun kita nak dinyangka tau ke disangka utai tu tau nyadi. Jadi ngagai kita balap ringan nanti uliah sama-sama bela ngadatai ke diri ngagai sidak mansa-mansa tau ke munyi ko DJ Bana tu tadi kita anang betusi ke tau ke berkongsi ke berita ti empai atau ke nak rasmi korang. Jadi sama mula kita dengan ti tu hari report DJ Leo tadi madah ke pemutus DNA sidak ya. Jadi nanti uliah sama mula kita dengan ti berita hari RTM Sarawak atau ke Miri FM.
0: Ya, jadi ya udah tahu lagi kami yang natai ke jaga pesan berat ke bisa diterima kami bawa wife family.
2: Berserima ingo hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak tikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang nyuluk mimpi bintang pegaring.

Ya, kita terus baca pesan ke bisik diterima kami di YPM Miri tengah hari tu. Jadi pesan ke Cuba tu, nyanyi pesan datai dari Nomi, Didik Nomi, pesan semayang 100 hari serta muai antar balu. Jadi pesan semayang 100 hari ngintu semangat niang mantan tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal tau ke Apai Nomi. Lalu muai antar balu binia ngena cara semayang ngau pesan tu dituju ngagai semua balari ulu krian seratu pemega temuduk krian seratu pemega balari sibu ngau bintulu serta ngagai balaka banting lala niang kekalak gulai ngau niang gawak maya jadi polis subak ya. Jadi semayang tu dekat diintu kena 12 hari bulan 9 2026 jam 7:30 malam di rumah niang nyambu di not 436A lorong 4H Taman Malihah Jalan Matang. Jadi minta bala sambal datai pengawak semua yang 100 hari di inyak niang William Anam tau ke Anam anak Jamal. Jadi penanti si lihat tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl berkusung 13569 3

0: Empurai, kaditrim ari Anastasia Luya, ana Henry Empurai, menyadai Alexan Adit ana Henry, ngari ke Stephanie Isah ana Incam, atau ke Iparia bini ni Alexan Adit. Jadi sida sebilik madah ke Alexan Adit ana Henry, atau ke Apai Candy. Udah nadai kena hari 2/8/2009/2026 mayang intu niang bedau di putus ke laban lagi nganti pemutus postmortem mari Spita Miri. Dia udah temu pemutus niang dekat di intu ba rumah Yampu ba desa Senadian Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato' Amal Douglas Uga Ambas yang berhormat Friday anak belia menyana sabai ras rasih sebilik di Sungai Limat Kabo, tuan rumah Douglas Tampang ngau sidas rumah akan melayan ba Sungai Berangan tiga buah rumah Engkudu Atas ngau Engkudu Baru Krikap Sebetan Sungai Buluh Wak Pakan Sungai Rusak Ulu Julau kabar melayan di St. John Sibu Ari St. John Sibu kabar melayan dari Ferris of God Shepherd pembelian dari St. Columba Anglican Church tuai rumah Juliana anak tarang sungai Mulih Suainia Temenggung Boniface Bada sungai Ensenga Batu Nia tuai rumah Usan Sebatu Nia tuai rumah Risley Ujih Serudit B tuai rumah Umbat Ambu Serudit A Bablayan di Ulu Paku, Senunuk, Belabak, Pelawa, Putus, Nanga Ajau, Melaban, Ensurai, Sungai Pelanduk. Ngau ke Bablayan Seruai, Sepawah Seri Aman, Sekim Melugu. Ngau semua ke Bablayan ke Diau di Miri, Bintulu, Sibu, Seri Aman, Betuang, Kucing, Brunei, Kota Kinabalu, Sabah, Kenglalan yang Alexan Adit, Anak Hendri, Elias, tau ke Apai Candy, tau ke Laki Isah. Jadi penerang ke Silik, mayang itu niang badau ditetap ke jadi kita tahu tanya bertanya ngagai Anastasia Aloyahana Hendri kena umur 0145997523 atau ke Stephanie Isah Hana Incum bini niang kena umur 0111934541 ngau Gerald Mawan Hana Incam hanya ngena lumur 019-858-3193.
1: Yang jadi pesan ke Siti tu, yang nyak pesan ngetas ulit. Madah ke pengawak ngetas ulit serta ngambil yang terbalu, ni yang Mr. Bos Anak Tutong, Tok Kekirai, ke 16 hari bulan 9-2006 jam 10 pagi, di Not 17 Jalan Greenland Villa Siburan Kucing Batu 11. Jadi petang di Silia tau bertelepon ngagai Suryang berkusung 111-585-9189 tau ke berjilan berkusung 12-856-8785. Jadi pesan ke dua tu pesan ngetas ulit mega dinya minyak anak abing nyanya niang minyak anak abing jadi puak ngetas ulit tu dekat diatur kena 12 hari bulan 9 ini hari 6 tu jam 10 pagi di bilik not 9 rumah lawin nanga mepi di lubuan tu jadi pesan tu dituju ngagai kampung belayan di pasar 1 ngau 2 buik panjai pemegak buik ran sekaru sumpah pemegak pundai sungai ara tuai rumah Manggat, Menyang Taih, tuai rumah Medan, Nangat Deluk, Pemega San Panjai, San Panda, Ngau Kaung Ulu, Ngau Sebangki Panda, Pemega Wong Panjai, Wong Panda, Pemega tuai rumah Gindi, Ngemungan, tuai rumah Nisau, Panjai Ruai, Geran Setumbin, Sebuyau, Skim Skrang, Tangit Satu, Ngau Dua, Ngau bala ke diau di Kuching, Sibu Miri. Ngau kebelayan ke ngelalan yang minyak anak abing. Ingat niang minyak anak abing. Jadi penerhati si lihat tak bertelepon ngagai Grimi. Ingat laki niang empu. Bakusung 19787 8462 atau ke anak niang bu, ianya

0: 0018-779-2354.
1: Ya, sebenarnya tu nampu pesan ke buka itu menggawak kita. Beri nampu ni ngau lagu RGK Incun setelah lagu lama atangkan ke pesan tu.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio atau muda TV titik rindut nuan sebarang maya dinur. Dia tu, semua bisik dalam situ application. RTM klik. Pendiang ke-34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ada perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik muka bisiknya dia ke channel TV RTM Bakar TV1, TV2, TV OK, Sukar RTM, TV6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru ba on demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu, ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, jadi terus ke pesan tengah hari tu, malam ringa. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit serta ngambil terbalu. Hari Mika jangan sebilir. Ngau pesan madah ke pengau ngetas ulit ni yang apai sidak ya. Ianya ni yang jangan anak ikau, ianya ni yang jangan anak ikau tau ke dikelala. Ngau nama apai bunyau tau ke akimil. Serta pengawak ngambil terbalu indai sidak ya nyenya sembai anak ajung. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di jalai penggalan lubang ulu bawan sikat pemega di daru ulu muka balingian temesu tiris megau pemega bayan penyana begeri sepemanja jalai selangau ngagai muka. Pemaga dituju ngagai suai ni yang ngau di Bintulu serta ke melayan ke ngelala ni yang jangan anak ikau ngau ni yang sembai anak ajung. Jadi pengung atas ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 9 ini hari 6 tu jam 10 malam di rumah Rami Jalai Penggalan Lubang Sungai Bawan Muka. Jadi penanti silia atau bertelepon ngagai Mika jangan berkusung 13-560-5312 atau ke bermunai jangan berkusung 13-819-4312.
1: Ya, pesan ke Siti tu ngetah sulit datai, pesan ngetah sulit tu datai dari Antaba Ana Lumpuh. Pesan tu dituju ke Bamlayan Bas Kayo Ai Menuan tua rumah pengulu Unja, rumah Gia, rumah Sin, rumah Seli, rumah Jenging, rumah Elizabeth, rumah Manggan, rumah Bigau, rumah Liang, rumah Latit, rumah Jakub, rumah Kenyalang, au kabam layan ba rumah Bundung, nangas babai ulu kapit, kemblayan ba Sungai Belawai, ba Sungai Semunjan Belawai, ba Panggai Ibau, Yung, kemblayan ba Yung rumah Manuk Mancal, rumah Janua Ulu Yung, kemblayan ba Nanga Ensilai, ngau ba Batarajang, rumah Wing Nanga Spirin Mujung, ngau kemblayan di Macan Kenawin, di Sungai Germai Kenawin, ngau semua kemblayan Kang Lala, ni yang tua rumah Lumpuh di sebarang alai luar Diau. Jadi pesan tu, madah ke ngetah sulit ni yang tua rumah Lumpuh anak Radin, malam 11 hari bulan 9 2026 hari 5 lalu deka nguan ulit pagi hari 6 12 hari bulan 9 2000 nguan ulit malam 11 hari bulan 5 lalu ulit deka diketas hari 6 12 hari bulan 9 lalu lemainya nyadi ngelumbung aniang nyadi minta semua kemamblayan datai ngagai pengawak tu. Penerang ke silia kita tahu telefon agak menantu niang dengan nomor 011-279-33640 tau ke ngagai entaba tau ke liman dengan nomor 017-858-7895.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit mega datai rintaba anak Lumpuh. Jadi pesan tu dituju. Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit datai hari Sisi Latong madah ke pengok ngetas ulit niang indai sidak ya. Ini indoh anak gurang. Inya bini niang pegawai waran dua tom anak tap tau ke indai selia tau ke indai yut. Jadi pengok ngetas ulit dekat datur kena hari empat. Inya Sarito 10 hari bulan 9 jam 7 setengah malam ngena jalai semiang malam tu di rumah Iampu inya bernombor 133 lot 6662 Taman Daya Jalai Durian Burung 4 di Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai kemlayan ke di Debak ngos Ratu kelebagi di Babu Kara Ulu Babu Babu Sedebau, Babu Jawat, pemega Rumah Kandir, Munggu Embawang, Rumah Untan, Tanjung Sikup, Awas Krian, Engkala Krian, meluma seratu ngau rumah ogas ngau kedap seratu. Jadi pernah disilih tau telefon ngagai golden tom 0198889105 tau ke Bob Philip sangkan 0126062493.
1: Ya nyanak kami yang natai ke pesan ke tengah hari tu. Jadi udah terlagi mai kita mendiang ke program temuai minggu tu. Siti penerang ke dekat dikenatai ke Encik Zamri bin Ismail berkawa menyelih ke penusahnya di abak rumah.
2: Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidi sintak nuan maya enseput, nyaulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah. Ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nyak baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebut nyau majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebut engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.
3: Temuai minggu tu ba YFM Miri.
4: Halo, selamat tengah hari. Aku Zambi bin Ismail, penolong pegawai perubatan ba Hospital Miri, Jabatan Pediatrik lah. Jadi sarito aku kak madah ke kita semua bakal ni cara nyeliah kemalangan ba dalam rumah lah. Nama yang dimaksudkan ngau kemalangan dalam rumah. Kemalangan dalam rumahnya meh pengerusak tubuh tau ka utai ti nyadi dalam tau ka bas keliling rumah kita impulah. Ba penghidup kita sehari-hari di rumahnya lah. Contoh ya baka labuh, melecur, keracunan, karam, tersekat penapas, kena karan elektriknya, pengerusak ketegal barang tajam, ketegal ditimpa utai berat, ketup jelu, oh, kemalangan jalan raya lah, serta penipuan anak-anak mit kita itu. Jadi tujuan nama kebuah kita patut berjaga pasal utai itu, daban maya itu, anak-anak mit kita itu, ya ke baru kap membesai, ya suka nemu nama utai yang baru-baru, suka ngigak nama pengawak bas keliling ya lah untuk ya nama kenima dah ya kak memperkembangkan minda sidak yampu. Makanya tujuan ya kak belajar semua tai bekenya lah. Jadi kadang-kadang bila sidak ya dah terlalu kak belajar tai ke baru sidak ya nak nemu bisa kemalangan ke boleh ngasuh sidak jadi pengerusak buat tubuh sidak yampu lah. Maka ya udah jadi cacat yang kekal ataupun kadang-kadang ya udah menyebabkan sampai pemati. Tapi utai berketok kita udah nyala jaga ya, kita udah kontrol ya lah. Maka kita ngemata ke sidak ya, hari pengawak-pengawak sidak ya lah, hari kebahayanya semua. Oke okay, Deto, nama jenis kemalangan dalam rumah aku akan nerangkan satu persatu lah. Oh, jenis kemalangan dalam rumah, contoh ya bakal labuah. Okay. Yang pertama lah labuah. Ana kena baby walker lah. Kena kita nyorong baby yang dalam bak pasar raya ke dalam bak rumah ke kena ke. Bisa baby walker nya kena baby ke baru buka berjalainya. Ngai ke ya labuah hari tangga ataupun ya berjalai-berjalai ke dapur ya boleh capai ke kitil aib anak kita atau lawak panas pas panduak kita. Kenyak meh selalu lah. Laban seberatu tadi pun bisik ke segala umur anaknya 7 bulan ya bisik pendarahan dalam otak labannya baby walker tadi labuh hari tingkat atas. So denya bisik ke kes yang kena air panasnya melecur semua sidak ya lah laban nari-nari tutai buat meja pemakai kita ya lah. Sige lagi dalam bilik mandi anang licin. Udah kita mandi apa semua bersihkannya lantainya apa semua, sapu-sapu ngalnya buai-buai bekal sabun kita nya dulu lah oh. Dengan lek ya sampai rangkai lah lantai babiliaknya. Dahnya maya kita apa indai tu ngadu pengawak. Andang sampai muan bebe kita nya tadi. Sama kita muan ya lagi. Dia ke kita gawak megai utai, dia ke kita mai bebe kita nya. Ngai kaya labu. Ah nya dengai kita lah. Dahnya nanti oleh setiap batangga kita nya pasang ke tang, pasang ke pagar lah. Ataupun bak tingkapnya pasang kita yang pun pakai pagar atau bak tingkapnya. Sampai yang nak nak boleh nikik ya, yang nak boleh berjalan sampai ke labuah lah. Okay, yang kedua adalah melecur. Melecur tu maksudnya ya kena air panas. Utai pemakai tu mesti bersimpan kita bak tengah-tengah meja dia lah. Baka air panas tu, lauk panas tu. Neng asuh ya berjalan kia tertarik ya kutai bekerja nyonya nanjah ke bayar nyonya basah nyonya melecur lah ya oh. Okay, yang ketiga keracunan ubat kutai kena kita bercuci garik semua racun serangga atau bahan-bahan kimia terkebukai nanti boleh simpan tempat tinggi, simpan dalam kotak yampu, kotak bekas yampu lah. Anang ngelak ke budak tu nyamai ngambil menggai muka yang semua lah. Nanti boleh bisa almari, simpan dalam almari, kunci semua lah. Yang keempat, lemas. Anang ninggal ke anak kediri babila mandi ke bak kolam ke bak dini-dini lah ke bisa air tu lah bang kita nak nemu minat mimit yang kita ninggal sekejap pun boleh jadi lemas yang ke, ya terbalik dalam bila mandi yang kita nak pedah kita lah semua oh. Yang kelima penganiayaan anak-anak mit itu orang tua orang besar yang main keperanan itu lah anak yang banyak kita ringat kita belayak ngobini, kita belayak ngorobukai anak no kita ngempas ke pengingat kita itu tadi anak malu sidak ya anak nguncang-nguncang sidak ya leban utai to ya uliah ngasuh kita bisa pendarahan dalam otaknya lah leban baby itu lagi mit ya nak nakal ya di gusak-gusak kita terlalu balat lah kenyak maksud ya oh. Nanti uliah apa indai to nemu kontrol emosi ya anang jampat ke stres semak jakok lah bisa stres ngigak orang bukai ke kita berandau tu si nama ngasuh kita stres semua bincang berkeni kita ke menyelesaikan masalah kita ke ngasuh kita stres tadi lah. Jadi yang keenam eksploitasi tau ke penipu dito mayuh anak-anak kita suka main telefon muka-muka internet bertelepon apa indai tu ya mesti ngemata ke anak-anaknya anak so sidak ya megang-megang telepon muka utai sengapa-sengapa masuk website apa semua lah terutama ya anak-anak ke baru umur ke baru 10 tahun makanya dia lagi setakat muka radio cerita kartun-kartun biasa nanda yang awak mesti kat di kemata agak lah ngayakannya nyimpang ke buka ya terbuka sidak ya banyak ajar anak-anak kita anak-anak so sidak ya beri maklumat sidak yang pu nggak orang kena dikelala lah. Yang ketujuh tersumbat. Tersumbat tu tadi ya tercekik lah. Bakal tenggelan kurang. Banyak main maksud ya. Anang makai kita yang besar-besar lah pemakai untuk bakal baby-baby kita tu putung kita sayat kita mimit lah sesuai untuk ditelan ke ya. Dahnya segala utai mimit yang halus-halus bakal leka-leka mani duit siling bitri bulat jam kita nya anang ngelekak sesebarang nanti ndak dikena ge buai oh. Yang ke-8 susah bernapas tau ka terjerut kurang budak-budak mit tau ya suka nari-nari tali langsir kita bukannya kabel-kabel elektrik kabel-kabel telepon so nanti boleh ya udah kita ngena kabel tau simpan mana-mana tancang ke mana-mana simpan tempat yang tinggi lah yang dah udah dicapai bala budak lah maka tempat tinduk baby tu te ulih anang kalau mayuh bantal ngai kayuh bantal kan ulih nutup ke mua ya bakal selimut tebal tu ngai kan nutup mua ya nya lemas dia lagi susah bernafas ya. Yang ke-9 kena renyatan elektrik kena keran korang berarti ke soket-soket ke bar rumah kan ada penutupnya pastikan yang kena penutup yang selamat lah nanti semak jakob bisik wire yang dah putus-putus bekerja buka kan atau ka ke baru te ulih tinggikanlah tempat wayar disimpan lah, lindung kenya ka ambil nak nak depedak budak nak depegai bala-bala budak lah. Yang ke 10 luka ketegal barang tajam. Tok utai mayo selalu nyadi detok lah. Telih kasar utai tajam. Bekal pisau, gunting, kaca yang pecah-pecah ataupun bisik jarum. Kita akan berjahit-berjahit berumah deh, jarum labuh apa semua. Bekal bulan lepas serinya. Bisik sikok anak mid umur 5 tahun bermain berumah, melompat-melompat-melompat. Nak terpedak ke pisau-pisau ke balantai. Cari ya perut kena pisau tu tadi. Nyepan sud segala usus dalam perut, tali perut dalamnya deh. Nya sampai ya anjung orang ke hospital, ya nyok kurang darah semua, nyok teruk gaya-gaya ya. Kenyak ya. So kena hati-hati lah utai yang tajam-tajam begitu. Kat simpan mana-mana lah. Yang ke 11 pengerusak ketegal di hempap. Ketegal di hempap tu bakal ditimpa lemari, ditimpa TV. Ana mit kita yang ke game mitnya. Ukai mesai ni jaknya pemat timpak meja mimitnya pun ya ulihnya ulih terlih bagian kepala ya semua. Pasang pengadang bak pintu serta kunci ke yang nyalah. Ambil albaka sida almari tendang uling kebut pintu ataupun yang kita buka ya lu buka kita bukanya aja ya ndak buka tutup senang untuk budak tolak pintunya lah bukanya lah ya. Rak TV semua pasang kau teguh lah pada dinding. Ambil ya nak bergoyang apa semua nak mudah labu kena nimpak bala budak kita. Yang ke-12 diketup jelu. Dia tu mayu orang upik ukui mayau mesti gak kena upik munyit juga lah. Ajar cara bala anak kita berkeni kak megai kak bermain dengan bala jelu tu lah. Kita ketua itu nama okay, berkeni kita kak ngepun kini kita kak bermain ngau segala jelo-jelo tu. Anak ngasuh yang ngejut ke bala jelo tu lah. Oh. Sige-ge maya makai anak semak ngau sebala sidak jelo tu. Ban bisik kes sebab benung makai tisi ukui ya. Ukui ya, nyi tengok ke ukui yang medak sayap manuk dia makai tu tadi. Nyi ngau mulut-mulut anak mitnya ditegam ke ukuinya. Dia cari mulut semua, hantar hospital, dia berjahit semua. Yang ke-13, kemalangan jalan raya. Dito, kita boleh semua kita ke bisa baby-baby mit tu masang ke car seatnya lah untuk baby tu. Ya bisa untuk tali pinggang yang pu, ya boleh kontrol yang ambil. Baby tu nak pansut hari kereta untuk semua jakob kita tok kemalangan lah accident bekanya. Ke-14 pewangi rumah serta produk berwangi. Contoh ya bakal perfume kita bar rumahnya anang kelalu balat bau ya lah laban utai bau ya bekato nak maneh untuk anak mit kita labannya udah mengganggu hormon anak mit. Kadang-kadang terkenyit kita muda umur sih ya udah 5 baru 5-6 tahun tiba-tiba datai kain udah. Ya dah kira abnormal lah bagi kita semua. Saya namin begitu antara paling-paling pun 12 tahun ke atas. Baru ya datai kain sida ya. Nanti ya baru umurnya sikit ya nak normal lah biasa ya. Lebih dah terdedah ngau bau-bau kimia atau ngacau hormon ya udah. Okey, yang terakhir adalah begini kita boleh nyeliah ke kemalangan dalam rumah. Pertama lah, kita itu sebagai apa indai, kita perlu merhati ke sekeliling bilik rumah kita nyalah. Semenjak kita dah bisa anak mit, jadi kita tak nemulah kita nyusun kedudukan meja kita, lemari kita, ambil nak mudah terdedah dengan bala-bala anak mit lah. Ambil ngasih nak bermain, berlantak semua ngelantak meja, ngelantak kerusi, sampai luka-luka lah. Danya apa indai itu, dia perlu ngemata ke anak-anak ya agak nak ngawak ya memain dia ada apa-apa ya dalam rumah aja anang dalam rumah lagi mayuh utai ke ngasuh yang mudah cedera lah berkenyak maksud ya baka ubat-ubat kita ke bisik makai ubat dari sekitar bahan-bahan kimia baka racun-racun rumput kita nya barang cuci kita nya barang tajam kita nya simpan kita dalam almari dia berkunci ke kita almarinya semua. Pasnya bagi anak yang umur yang 5 tahun ke bawah bukannya anak ngelak ke sidak ya kediri-kediri lah nanti boleh kita ngau sidak ya duduk dia bermain ngau sidak ya dia lah lepas umur berketuk ya agak mudah kan capai-capai utai kan nemu nama utai tu lalu tarik ke ya nyawa rasa bahaya untuk ya lah yang terakhir sekali paling mana tidak apa indai kaya ya pengawal kerja di hospital ke apa dini-dini ke paling mana nanti bakal bisa kursus orang agak CPR kena tahu ngau lah serta ya jak ngau nya ya nadai agak tusah bukan ni ni boleh kita nolong orang hidup ke orang tapi kita boleh kena kita hidup bala anak anak menjadi kita mampu aja lah keluarga-keluarga kita ya boleh dijaga kita mampu lah so nya ajak mai dari aku au semoga segala utai daripada aku tu bolehlah jadi sedikit sebanyak untuk pengalaman kita untuk cara kita bukan ni kita akan jaga ambil nak jadi kemalangan yang utai yang dingai kita jadi barumah lah ok nya ajak okay, sekian terima kasih
2: Besrimai Ngawari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM Sri Aman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM Ngau Limbang FM dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 iko sidak tikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6 program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official carta kenyalang nyuluk mimpi bintang pegari
5: Anang buah mindah ke Bukai, dito ajame kita bugulai ngau geng dobi, dini age, bawai FM miri mewai.

0: Going Sharis Now Mega Paulus Muris baru dah merenang kita dengan lagu Dara Kinabalu macam kita dia tu pukul 1:20 minit ngali hari. Terima kasih yeah. Kepada peninggal kita ke number one puh atau ke setia meniang ke WiFi miring ngelah tengah hari ini apa ya?
1: Iya yeah, betul.
0: Jadi pagi tadi lebih aku ke ngiga berita kena tua tengah hari itu bahwa poster berita ATM Sarawak tu ya. Aku bisa mendaksi te posting ke viral dalam kena nama itu nabi. Bekau ngau penusah ngus kampung di Kalimantan Mantan dia ne?
1: Iya.
0: Jadi apa video ke dikunci pemberita atau ke pengarah berita ATM ke bisa ngagali putan kin. Hanya di cukup sih no. Jadi tu apa kunci memang ngambil kabalah peningang ke udah tu lagi yang kasih dah kang lawa Facebook atau ke portal berita ATM. Jadi apa videonya kita Maya berada di Zoom ya, hari jauh kita melihat Senaya,
1: iya.
0: Senaya jelu mayas ke bisa daripada Pak Pucuk Kayu ke Mbak Baruahnya semua kampung dah hangus magang. Jadi utetonya di Pak Kampung atau kehutan Kota Sampit, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kota Waringin Timur di Indonesia. Jadi jelu tu bakal keingat nasib bere serta tasah tusati ketika lenyau kampung gadung ke nur sidak berido begigak ke pemakai ke kalak diasai ke sidang lama tu. Jadi bergulai dengan anak yang sikot be ya. Jadi nuan pan baru dah ke meda videonya. Nama si tiagi teken nego hati ngasuh kita itu sahati mega tau kasino hati.
1: Oh, jadi ti di perhati ke videonya tadi deh. Jadi bisa buat siti agi record viral atau ke video ke di perhati ke tadi. Siku burung tu di record mati ketika penusa angus kampung kenyadi. Jadi nanti di perhati kenyak tadi deh balap ringa. Cukup sinu ati laban kini orang mana laban indai burung tu tadi kira ke ya. Kena seliah ke
0: ya ngembuan baka kita mensia nanti kita berarti ke pelabak ku bisa ke mensia leh penyinok lebah burung tau be ya lebuh orang ke datai kia meda bangkai burung lalu diangkat kora bangkainya atas sarangnya nyadi baru ya dalam sarangnya agi bisa tiga ikuan ya ke agi hidup nyadi retinya nanti kita yang agak kesimpulan ke dirimpunya burungnya sanggup agak ya mati hari kenyelamat ke diri mati begulai ngawannya ya ya
1: iya,
0: jadi nya ke patut diperhati kita atau diambilnya di ke teladan
1: iya leban ya. Nanti diperhati ke video tadi balap dengan leban anaknya tadi nyu peniau ya bakal ke lapar ramai ketika ya. Ikut anaknya leban nanti kelebih ke bakal sidak ya benuang angin ngus deh hanya di new awus kembali anak burung tu tadi jadi kita tahu ngelawak ngagai Facebook rasmi berita RTM Sarawak
0: RTM Sarawak tayub kita kering kontang dia oleh kita mendak viral posting ke viralnya ya
1: jadi
0: dua ikut cerita jelo mayas ngau burung ke nama tu nape penusah ketega kampung angus kanya di bak menua spianya ya
1: jadi jadi jalan cerita tu tadi balap dinga jelu penemu sinok kebalan ya okay semina nama tu dari mensia laban jelu tu pen munyi kurang tidak ya pen bisa pemikiran jadi siku nama tu tadi indai hanya di siku ti nemu angin tu balana ya tu tadi
0: ya kira ke bertanggung jawab
1: ya
0: nanti kita ke kira ke ambil secara nama tu Rishna jadi kita ke Malaysia nemu berpikir secara waras atau ke nemu berundian tu nabi ya orang ke bisa kita mendaknya di bak berita orang kemuaian lekak kanek kebaru ada bak sebelah tuang sampah atau ke di sebarah lendur
1: iya,
0: jadi
1: betul.
0: Indah ke jelu nemu lagi nama sino kan dirimpu lalu sanggup mati begulai ngonek sida ya jadi lengkap ke beritanya kita terus nguing agai berita ke bukai.
2: kisah laban asap tu bukan perkara main-main. Maya arik marau baka dia tu api jampat amat nyerarai. Nunu terbuka, endang ditagang. Anang ketegal kitai kat nunu kebun, urang bukai kemerinsa. Nitih ke Seksyen 30, Ordinan Sumber Asli Engau Alam Sekitar, nuan boleh dihukum nyentuh RM100,000 Malaysia, tau ke dijil 5 tahun, tau ke kedua-dua ya sekali. Anang nunu penghidup kitai. Report pengawak nunu terbuka, engau jampat ngagai hotline NREB, Bak Lumur, 013-759-5866. Sama-sama kita nyaga pembersih angin, ke anak ucuk kita jemaah Ella. Pesan sirut tu, Ariaku, DJ Bija, begulai ngau YFM Miri.
3: Aku, Donny Lang, terus mendiang ke kami, Bak 95.7 FM.
4: Seminar Bak YFM.

0: ya, Mary Camelia, lagu Tujuh Mimpi.
1: Tujuh Mimpi.
0: Di sisi tekan nanti temu kau dia tadi nama nanti balap peninggal oleh nulung tua neraka Nseloai mata tiga. Kau nama nak Nseloai mata tiganya nah beo.
1: Oh, kena nak tay bukainya tadi.
0: Ya, kena temu nama reti tau.
1: Kena nyak mana, kena mana kita tahu.
0: Facebook Mary FM nama reti Nseloai mata tiga.
1: Lagu tu cukup unik nih di mana ya baka tema lagu orkestra tangi versi bahasa Ibanampu.
0: Ya, mayu hage ga creativity bala penengkebang lagu bala penanyi kita ini apa ya?
1: Iya betul. Jadi situ tu nih di mana muka tua ulip kunci ke program hari enam tu nih. Iya, setiap program ke diantik balap ni nanti kita bisa dengar promo di setiap session YFM Iban. Ianya hari enam tu kita bisa catat kenyalang special.
0: Ya, catat kenyalang special ke enam. Jadi tahun tu masuk ke enam tahun catat kenyalang.
1: Enam tahun dah.
0: Udah di tumbuh ke. Jadi ngarap ke bala peminat-peminat catat kenyalang. Anak mui peluang dah semua kita bisa mindah. Tentu ke handphone kita cukup charge.
1: Iya.
0: Tanya top up dulu. Nah,
1: iya, betul. Yang
0: laban mayanya setiap stesen bisa mai dua ikut pengari. Sidak kekalanya di juara cata kenyalang ngari ke tiap bengkah stesen. Jadi orang ke belagu ngari ke tiap stesennya ialah dan ya ke juara-juara maga-maga. Kenapa ya?
1: Betul. Jadi kira ke nama tu tadi setiap stesen mai pengari ke kalak juara tu balap dingau. Jadi kami miri sigi ngalah dulu tersau nih.
0: Lalu terima kasih megang-megang orang ke bermurah hati ke sponsor trofi catat kenyalang maya hari namila kita nyebut nama tidak ke sponsornya lalu bisa trofi tiga itu saat juara nomor dua nggak nomor tiga lebih apa nggak bisa trofi nomor empat nomor lima nabi ya oleh hadudi lebih apa nggak bisa trofi bokeh ke pemadu mana ya lalu kelemparnya mega bisa ga peprayas buka ya ngarap ke bisa ge peprayas buka ke datai dalam kena 2-3 jam
1: hari.
0: Ke kablak sebadau programnya nyadi ya.
1: Iya, lagi kita nanti dekat apa nak kan jadi sponsor Narai Salah atau PM kami di Facebook rasmi BFM madah ke Narai Salah laban kita semua belak nyukung program catat kenyalang tu ke cukup munyi kurang dikerindu ningah balap ningah kita ini tiang hari 6.
0: Ya, nanti kita bisa ningah ke lagu tema catat kenyalang ya ngelat nama tu nyulok mimpi bintang pegari.
1: Bintang pegari.
0: Dan tiap ikut bala sidak ke belagu bacatak nyalang ngemuan mimpi ke sebaka dan dekatnya di artis ke tebilang hadu di arila. Nabi ya?
1: Iya, betul.
0: Okay, lengkap ke dulu ceritanya. Tua terus nyingkang agai Sarawak Mansang. Ninga ke jaku ke dipansa ke PMX kita berkawang ngau enam berita mana atau ke berita gembira buat rakyat Malaysia. YFM
1: Sekulai Sejalai.

Harmless Walter, Donny Lam, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, ini dia makanya ke program ke dekat diatur pun bulan 10 tadi lah, weh.
2: Ya,
1: anugerah carta siapa juara ke-9. Ke 12 ya. Itu lagu dekat berpekit ngerebut juara carta SCSJ.
2: Ya.
1: Jadi itu saya akan melabak siapa nak bagi kayaknya di juara laban.
2: Betul.
1: Semua mana-mana bagi. Hal tang bapak ngai bernasib mah nabi ya.
2: Iya betul.
1: Jadi ngarap ke bala peninga ke bisa lepas ngawa oleh ngatai kediri laban ba nur ke laban nur ke ngatur atau ba nur ke ngelama atau enya ba Dewan Datuk Sri Stephen Kaluningkan di Betuang. Ya, nur besai nyamai nur duduk nyamai nur ngemata lalu megak bisa ekon ya.
2: Ya. Jadi harap ke programnya berjalan lancar nih di mana yeah. Lepas tentunya mayuh balap ringa kita ke finalis tu tadi sikit di kerindu balap ringa nanti yeah. Ngari sikit minta lagu sida ya tu tadi nih
1: di mana di sampai kita ngarap yeah. Ke program jalan lancar ari sukong semua balap peminat industri music Iban di serata menua kita di Sarawak ya.
2: Yeah.
1: Jadi gerempuan pengarang berita utara Sarawak tahu kan ini NSJ sudah mujur ngatur malam penghargaan media 2026 dengan mega insentif anak kaban 2025 lemah hari satu tu tadi bak sebengkau dia ke tebilan di Bandaraya Miri tapi ya jadi programnya nyadi ke pelasar di kena merit. Terima kasih ngagai pengarang berita serta mega ngelala anak kaban ti nyulut dalam akademik dengan mega kokurikulum.
2: Iya jadi pengaraminya dipunyadi sapit menteri dagang temuai industri kreatif ngau seni pemerintahan Sarawak inya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke kaul media ngau perintah cukup berguna kena ngatai ke polisi api mega pemutus ngau penerang pasal pemansang ngagai komuniti jadi yang mega muji tikas professionalism pengarang berita di Sarawak ti seruran ngatai ke penerang ngau pemansang ngagai komuniti kelebih lagi berjeman digital ke mayari ke Datuk
1: ya Datuk Sebastian mega ingat ke apa inai ngemerat ke pelajar anak sida seraya madah ke perintah Sarawak ngemerat ke sektor pelajar ngocara nyenia ke skim bantu pelajar percuma tau kan nak bayarnya untuk ngagai renggat university jadi nak ke bulan 5 tahun tu penyampau 4,694 ikut nembiak udah nerima penguntung pelajar nak berbayar
2: jadi berpengalaminya 12 buah agensi media berregister di Miri yang kaum RTM Miri nerima sertifikat penghargaan pemegat bisik seraya lebih 20 ekor anak kaban NSJA nerima insentif pelajar ungkup penyulut akademik ngau kokurikulum tahun 2025 jadi pengeraminya mega ngempur urung 50 ekor pengamal media Arimiri marudi ngau di Limbang
1: ya jadinya tekanya di malam hari satu tu tadi di Bandaraya Miri.

0: Dan Sigi Ahmad ya, baka pengarang berita bala pengamal media baka kita tahu patut diberi penghargaan tau ke tanah basah nabi
1: ya,
0: laban mek ke banding sidang agak liputan tau ya sidak ya dulu datai udahnya megak sidak ya agak dulu dudi pulai laban ke pulai ke office jampang-jampang agak berita ngamek ke beritanya oleh di nama tau di keremai ke haba
1: media ramah kita.
0: Media, ukas bila media ramah, mereka bani baka ba ATM atau ba TV, ngau radio, nyengkau ba ba medsos ya, atau ke ba platform FB, teka bekenya ada.
1: Iya, betul.
0: Jadi, maya hari besai, hari minggu, nak ngira, maya pengerami, teka bekenya, nak ba nak oleh pemisi magi, anggap tu dah ada weh.
1: Iya, betul. Jadi, laban hari sidak ya, kita berpanggai ke berita ke dianti-anti kita ini. Hanya di kira.
0: Nanti pemisi magi amanya hari besar. Besar itu. Gawai dari dia tu nak membunyi.
1: Hari nak bunyi amat.
0: Sapa ke kerajaan weh ya.
1: Iya. Kan ngarap ke AI nak guliah ya.
0: Iya, hanya mertai ke patut ke dan merek tabik puji ngagai bala media.
1: Iya.
0: Laban. Sidaknya kiroh gawa tang tajak pan kiroh gawa pemesai guna pelajaran ya, pan nak patut ditinggalkan ya.
1: Iya betul.
0: Jadi lengkap ke dulu ceritanya udah tu lagi bala temuai nuan pan udah megak ngante nabi ya.
1: Iya betul. Mayu sidaknya sampai 5 ikut sidak datai. Ya,
0: siapa kak nemu siapa bagi temuai nuan baru kita tu lagi ya ke tang dua ikutnya sama bela produk catat kenyalan nabi ya.
1: Betul.
0: Udah ngerekod
1: single terbaru.
0: Jadi tua berarti ke mayu bala artis ya ke dimiri itu ada dari
1: catat kenyalan.
0: Produk catat kenyalan ya.
1: Betul.
0: Jadi artinya catat kenyalannya kira ke site Arif platform ke
1: boleh angkat udah, ke
0: boleh diterima bala penerbit bala nama tu production house nabi ambil ya.
1: Iya betul.
0: Laban nanti orang ningah sidanya nyawa maneh belagu lalu sida PM
1: angkat
0: bala
1: terus
0: pengelola program ya.
1: Iya betul.
0: Laban boleh minta nomor telefon inya tadi sano ko maneh menyawa lagu ko ya.
1: Oh jadi nanti diperhatikan nanti kita agak ingat ya ke di viral medsos tu tadi inya Andrew Balan nanti kita ngelala ya. Ya pun baru dah keluar ke
0: Siti. Yang pun rilis ya.
1: Iya jadi
0: lagu yang nama Neraja.
1: Iya Mayu branding artis dari brand Cota Kenyalan.
0: Iya tapi puji Kenwan Andrew harap kepala peminat-peminat Cota Kenyalan oleh nyukung atau medak abah YouTube oleh like and share lagu Neraja dari Andrew Balan. Okey lengkap dulu ceritanya. Udah tu lagi bala peninggal begolai ngau bi bawa ruai kita.
2: Bosri main ngau hari Malaysia ke-63 ngau ulang tahun Carta Kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur Carta Kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak tikalaknya di juara Carta Kenyalan dekat berebut ke gelar juara Carta Kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalan nyulek mimpi bintang pegari.

0: Kitai, Nintian hari 4, berengkah hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngaga pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai, buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngaga rapan biak kemai hari. Semina buat wayar family.
1: Anang gua itu karadu station lo kita. Teruskan dengan awal FM Iba Miri, kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: pukul 2 ngali hari, nyentuk ngaga pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup ransang ngaga Rabanemia kemai hari. Semina buat Wire Family.
1: Ya, begulai baru kita iba awak ngelah tengah hari sarito malam ringah. Mungkin kau kami doa DJ Bana tadi berpun program. Aku bisik ngemai tiga ikut temuai berprogram Ruai Kitai ungkup ke minggu tu. Okey, jadi tadi lapan bisik penangguh dan ngacau. Kena merindang balap ringah kita kelebih lagi. Kita meri awak ngagai temuai kita jadi ke diri kita sarito ne. Okey, jadi kita ngai mansau jam. Jadi kita terus ngagai temuai kita sarito. Ya. Kita kangau sidak tiga dulu. Hello, hello, Mimit dulu.
2: Hai.
3: Hello.
2: Selamat lemai.
1: Ya, selamat lemai. Okey, lemai tahu, malam tahu. Okey, jadi malam ini kita tahu ngelawak ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM. Jadi siapa temuai-temuai kita itu? Bisik bujang, bisik darah, bisik bujang. Dua ikut bujang itu sebenarnya. Okey, jadi kita minta seduai nuan. Kita tiga badah ke diri dulu. Penatai hari ini. Udahnya nama tu tadi udah bisik single ke bedau, lagi dalam progres ke bedau. Okey, jadi kita pun hari temuai kita ke Cupah tu.
2: Hello semua bala peningan, sama lemai. Terima kasih ngagai DJ Brenda. Aku Bradley Hans. Asal orang Sreman, apa indai kuasa orang Sreman tang sigi ada bemiri.
1: Sigi ada miri
2: nih. Sigi ada bemiri.
1: Orang Sreman tu anak macam-macam kita.
2: Laguku lagi dalam proses detok. Yang pu judul ya, tajuk ya, Ngetan Menalan.
1: Ngetan Menalan. Lagi kita ninga ke cerita lagunya lagi nih, Bradley. Okey, temu kita yang kedua.
3: Hello, bala peninga, nama aku Esther Gaun.
1: Esther.
3: Dia tu udah ngeluar ke single terbaru aku. Dan ianya Bungai Ambai Kesulai. Uleh medak ba YouTube. Uleh like, komen, ngau share, subscribe sekali lah.
2: YouTube ni ya. TJKSB ya.
1: Okey, Bungai Ambai Kesulai. Okey, tu lagu duai tu bisit na cerita ba hidup duai pelabak ku ne.
2: Pelabak
1: ku mah. Mana? Okey, jadi temu kita ketiga madah kediri atau ya siku hati ngemuan production ba menua miri tu.
4: Ya, aku Justin dari JJJ Multimedia Entertainment. Bradley ngau after salah siku daripada artis aku mengat seduaya. Jadi tahun tu seduaya pun baru dah keluar ke single ke Terubah Seduaya.
1: Wow, single ke Terubah.
4: Ngetan Menalan ngau Bunga Yang Baik ke Sulai.
1: Okey.
4: Aku kumpu pun siku mengat hari artis buat production kumpu mengat.
1: Wow, jadi boleh mana ke nama lagu tak ke nama tu tajuk lagu udah dikeluar ke nuan bu tu tadi.
4: Lagu kumpu sudah dikeluar ke aku ianya Moran Sayang Pro Rindu.
1: Lain lah lagu leka lagu tajuk lagu sudah tiga tu. Maka ke nama tu
2: ngenak man.
1: Nyu punya kurang tep ngamai pejalai cerita lagu tu tadi ne. Okey, jadi terima kasih kita tiga laba udah ngetek diri ngagai konti wife and miri sarito. Okey, jadi tu tadi pelabakku bisik balap ringa kita balap peminat kita pun udah komen-komen di titi. Okey, jadi terus kita komen-komen terus mulai kami semua kita dekat ninga ke jalai cerita sidanya di siku penyanyi terbaru tu tadi. Okey, jadi kita pun hari Esther tu tadi. Jadi Esther asal hari dari Esther?
3: Asal ku Ari Miri.
1: Ari Miri. Sigi asal Miri.
3: Memang asal Miri. Indai ku Ari Seratu. Apai ku Ari Julau.
1: Orang Seratu, orang Julau.
3: Tapi menetap Miri.
1: Okey. Jadi atuk tadi Esther laban kira ke seduain untuk kalau ngau catak nyalang tu nak.
2: Betul.
1: Jadi mayanya ulih nomadah balap dengan nombor bapa seduain mayanya program catak kenyalang ni. Ingat ke?
3: Ada ingat
1: Bradley?
2: Aku kalau juara sekali.
1: Oh, juara sekali.
2: Mesti 5 kali kah aku dah carta juara?
1: Oh, 5 kali dah. Jadi Esther berapa kali nuan ngau carta kenyalang sarinya?
3: Sekali.
1: Sekali aja. Jadi asa saya nuan bisik boleh numua gini mainnya?
2: Bisik ya. Aku nak salah ingat kamu 2 atau 3?
4: 3
2: ya.
1: Kira ke top 3, kira ke hebatnya nanti top 3. Yeah. Okey, jadi Esther boleh nu madah ke ngagai balap ringa kita hari ini nuan total minat ke jadi sikok penyanyi. Udahnya tentu ya nanti kita jadi sikok penyanyi tu bisa munyi kurang puriah ya wai.

0: katnya. Dia boleh nanti langkah tau ke cerita ke Mimit jalai cerita nangkatnya di sikap penyanyi tau.
1: Mai aku baru kas berminat untuk bernyanyi. Memang aku arimit lah, aku suka bernyanyi. Satu ge kami family memang suka karaoke lah.
0: Semua nak karaoke semua. Jadi kita sebilik tu segi munyi kurang rindu lagu. Jadi sedua apa inai untuk dah kalah keluar ke single berkeni?
1: Nadai kalah.
0: Jadi kira ke tu apa inai tu merangsang menjadi sikup penyanyi atau kedirimpu ke minat kan jadi sikup penyanyi tu?
1: Sida ya sigi bisa merek perangsang support juga lah. Laban anti nadai support dari sida ya. Kita juga susah kak jadi seorang penyanyi.
0: Betul. Jadi aku ingat tu kita diri sepilih tu. Ukai nuan aja ke kalak masuk ke Singapura tu anak. Ya, Udi uji nuan cerita ke siapa ke menjadi nuan ke bukai ke bisik masuk ke single dia tu.
1: Menjadi ko ya ke laki James Gawon.
0: James Gawon. Okay.
1: Dia Shasha Lia.
0: Ngau Shasha Lia. Jadi kita tiga tok semadek semua ada bisik single terbaru. Dia ke menjadi nang ke laki ni nama tajuk lagu ke dah dipansuk ke ya single nya.
1: Ya ke mayo ada lagu ya.
0: Oh mayo dah. Kira ke dah
1: bisik ngeluar yang kebaru dia tok lah.
0: Oh jadi boleh tahan eh diri sebilik Gawon family. Gawon family tu. Jadi tu tadi nanti bakal ada penanggul ulih bakal satu hari lah kita tiga mansut ke single sama-sama tu lah kini.
1: Ngarap kuliah.
0: Ngarap kuliah nih. Kita
1: nanti kami bisa masa bersama lah. Kami boleh keluar ke sama-sama.
0: Jadi kita tiga tu sigi penatai hari miri nih.
1: Ya.
0: Okay. Jadinya cerita jalan cerita mengenai Epster Gawon. Jadi nanti kita ngelawak by YouTube tu Gawon tu tadi pelapak aku ngelala kita menyadik ke laki tu. Laman singgit ya dah lama masuk ke single ni. Hari tahun berapa?
1: Tahun ni kan aku.
0: Tapi dah lama. Nanti nanti.
2: Hari tahun 90-an subah.
0: Zaman
2: CD, VCD.
0: Jadi itu kira ke menjadi laki itu merangsang sedua sosial ya, jadi sikup menyanyi ne. Boleh tahan sih nak tu. Okay. Jadi kita terus ngaji Bradley. Lama bercakap Bradley.
3: Mana.
0: Nak kesal ne. Santai santai. Sari tu. Okay. Bradley laban dia tu nuan pai bisi single nuan belum benar dalam progress ne. Jadi ulih nuan madah ke ngaji balap dengan kita. Keni nuan tak minat jadi sikup penyanyi tok tadi. Cerita ke Mimian.
3: Nya julo ati tau ke hobi lah sebagai individu dalam keluarga background music. Apa aku ben boy sebab selalu bergulai dengan cita ni yang akhir kan ni yang asan.
0: Siapa nama apa ya Nuan?
3: Ramsey Bully.
0: Sikit orang
3: sikit legend. Sikit main boy empu. Tapi ya nggak namanya ya di balik tabir.
0: Di balik tabir. Jadi kira ke berkeni tu Nuan jadi sikup penyanyi tu merasa hari apa indah tau ke berkeni?
3: Ya segi hari parent kumpul segi apa indah impo yang kesalu ngau kukulu kelik segi indah ku nanti orang bukai ngai kekumai sedak girlfriend kulu.
0: Segi bakalnya berli nanti bakal indah nuan tu nampak biar nanti Nuan boleh segi kumai yang pangan belakang ulim beri pesan ke indah nuan kini pelabak ku bisik di ngak kita sebuat ne.
3: Okay. Terima kasih ngagai indah aku ti selalu semampai nyukuang dalam semua pengawal aku dalam aku belagu. Aku bukan tahu pun aku bisik gak selain harinya aku bisik pun tahu aku ngajak orang.
0: Jaga bisik pun tahu. Okay orang sengapa penyanyi kita itu Justin ne. Okay jadi Bradley ya laban Nuan pun kalah ngau cetak kenyalan monyet Nuan.
3: Juara apa kalah? Juara nanti bakal juara top 5 nanti bakal paket luar-luar bakal event besar event meet segi suah top 5 lah segi suah top 5 ya ke nomor 1 segi bak catat juara aja
0: mau catat kenyalangnya ne
3: catat siapa di kenyalang catat kenyalang aja.
0: Okay jadi itu tadi Bradley laban sebenarnya jadi sikap penyanyi tentu ya bisa siapa ke production ke dulu amai nuan Bradley boleh aku ngagak sedikit lagu kan kena dia cerita ke Mimit.
3: Before tu sebenarnya tau

0: kumpu putunggal bisa offer aku lagu tapi ya baku ceng aku bemiri ya bisa ya busy aku pun busy so aku menyebutnya lah aku mengaku marah ya danya aku okay. bisa aku bisa ngobrol paket ba miri tu kemarin sebut ya memang under production JJJME keterubah yang agak pekiat keterubah ya nak cuncung ku belagu dia udahnya aku pun bulan mu tiga ngaku di, alu diambil under ya
1: jadi jadi Maya pekiat belagu tu bila tu bulan tu tadi
0: bulan masih ya
2: 31 hari bulan 1 tahun tu tadi
1: tahun tu tadi baru baru ni
2: masanya aku agak uji bakat jika bala penyanyi baru jadi sesuai pun salah sikut antara
1: lalu lalu tangkap ni kira ke kira ke munyi kurang rezeki lah sesuai ni lalu bisi production ke mic tu jadi penyanyi okey jadi Bradley tu laban nomada nama tu tadi sejarah apa indah untuk segi ke orang band boy jadi indah untuk kalau keluar ke single gini
0: nadai
1: tanya nemu minat belagu lah indah untuk
0: minat lagu. Tangi aku ngasah lagu yang ngai malu.
1: Ngai malu.
0: Ngau aku malu ya.
1: Okey, jadi kira ke rezeki tuai lapan udah kira ke dah top 5 alu jadi sikut penyanyi ni. Okey, jadi bekeni lagu nanda tu progress berapa persen, video klip semua siapa ke gagak leka lagunya.
0: Leka lagu ari bos kami pun Mr. Justin, Mr. JJJ. Tanya komposer Mr. Dan
1: Dan Aladdin eh?
0: Ada Aladdin TJKSB nya and then progress music video hampir siap
2: ya
0: udah siap ke? Hampir siap
2: menung dalam editing
0: dalam editing udahnya progress lagu udah tu udah anjur kemarin
2: udah
1: udah dianjung nih untuk terpisah.
0: Untuk terpisah.
1: Okay. Jadi tu tadi ngagai Justin sebenarnya kita ngetun lama. Okay, Justin laban nuan dah ngambil nuan jadi penyanyi terbaru. Jadi Siti katanya aku nama cemaran bos dua buat nuan. Tentu mesti cemaran.
2: Mesti cemaran.
1: Yeah.
2: Tapi cemarannya ngagai bukan ngagai sedua ya aja lah. Ngagai semua orang ke baru masuk studio ni. Sikit mula-mula masuk bedau biasa. Kau studio lah pun mayana recording tu tak sama bakal nuan karaoke.
1: Ya,
2: karaoke
1: betul.
2: Lain tak maya nuan recording lagu nuan pu. Nuan yang akan mewarnai lagunya. Nuan kan agak lagu jadi bagani. Ya, jadi nak tu banyak cabaran lah.
1: Nada ya, nih.
2: Seruai sikit berbakat.
1: Ya. Sikit berbakat. Okey. Nak ke nama tu green light lah sari tau nih. Itu belakang tabiannya. Yeah. Belakang kira nih Justin.
2: Lagipun masa proses recordingnya, kami pun banyak dibantu. Nama tu kerjasama lah. Kerjasama di antara aku dengan Mr. Dean dengan Madam Flossy. Laban tu kira ke projek kerjasama antara JJ Multimedia Entertainment dengan TJ KSB.
1: Jadi kira ke Siti album kolaborasi ni.
2: Tu kira projek kolaborasi. Jadi aku pun beri terima kasih dengan TJ KSB terutama Mr. Dean dengan Madam Flossy sebab banyak membantu nolong kami dalam sepanjang proses recording tu.
1: Ya, okey. Sigi orang kuat orang sidak TJ SK nanti nak tanya aku. Klub yang Dean Aladdin tu sigi munyi kurang lagu ya sigi semampai masuk dalam SSJ nanti yang tahun tidak salah aku
2: ya tahun lepas DNS ini
1: juara ya
2: tahun tu DNS ini baru masuk final ngau Phoebe Chloe
1: ya orang kuat di belakang tabi ya tadi ni
2: ya orang kuat
1: okay, jadi sebenarnya kita nampung baru randau kita sebuat kita dekat Berinang Siti lagu ke udah dilulus hari after gaun pun bungai ambai kesulai jadi after tu tadi sebenarnya aku nebah lagu tu ulih non cerita ke bimbit pasal cerita tu adakah tu bisik jalai dalam hidup nampu lagu tu gini
3: dalam cerita tu bisik ke ya dalam
1: penghidup nuan
3: penghidup aku
1: okey jadi ulih cerita bimbit siapa ke ngagak leka lagu ngau siapa komposer lagu tu
3: ya ke ngagak leka lagu tu Justin lah
1: Justin jadi komposer kita
3: komposer ya
2: Mr. Dean
1: Mr. Dean. Okey, jadi kita itu sebenarnya sedikit lagu dari After Gaun, Bungai Ambai Kesulai.

0: Pantai Nimpiang hari 4 berengkah hari pukul 2 ngali hari nyentuk ngagai pukul 2 setengah ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabana Miak kemai hari. Semina buat YF Family.
1: Ya, betul. Semina buat YF Family semua. Jadi kita baru dah perindang sitik lagu. Hari after gaun bungai ambai kesulai. Jadi udah bisik ber YouTube ni. Jadi nanti ulih sama belak kita nyukung penyanyi baru. Anak ngira penyanyi lama sama belak kita nyukung ber industri muzik kita iban. Betul nak?
2: Betul.
1: Ya, leban nanti nanti penyokong siapa mai kita tu nak. Okey, jadi tu ngagai Bradley tu tadi ni. Okey, jadi Bradley ulah nak cerita demi miat lagu ke di gagak mantau. Leban nombor dah bos tumpu deh. Yeah. Leban tentu ya kita ngagak lagu tu tadi. Baka bos non beri nuan lagu. Baka ni nuan menghayati lagunya tadi. Yeah. Nadai ulah kita lagunya nadai menyukun nadai musik.
3: Betul-betul. Ya, keterubahnya yang mereka ku demonya dengar aku dulu. Padahal aku dari segi lirik ya semua. Mana lagu itu kaku ke? Oke, itu mana tu? Cuba-cuba aku ingat sambil-sambilnya aku humming-humming. And then aku membaca yang pun liriknya. Cun gak mainnya aku bisa cerita lah. Aku tu macam mengetankan relay aku.
1: Tapi, bisa sejarah ya, deh.
3: Tapi nak uli aku tan. Nyak lah. Ya, cara aku menghayati lagunya.
1: Cuma nama bos mereka ya, lagu.
3: Bukan ke ditulis.
1: Sikit aku ni punya kurang. Bukan
3: takdir.
1: Ditakdir tadi cun-cun ke sudah bos nuan tu tadi sikit dah ya. Diberi lagunya ngegai nuan ya. Benung terjadi.
3: Ya,
1: betul tak?
3: Ya, betul.
1: Okey, jadi ngagai nuan tu after sama enggak kini maya bos nuan beri lagunya adakah maya benung terjadi ataupun sikit terkalak dalam kalak terjadi berhidup nuan.
2: Kalak terjadi dalam dalam relationship lah kau ramadhan dalam hubungan kira berjauhan lah ngapain diri
1: kenyal
2: so kita sigi rindu lah
1: sigi rindu.
2: Bila kita berjauhan ngau pangan kita
1: kita
2: kira pangan lah bala kabal bala menyadik bala pindai kita
1: jadi segi amat laban kita tip lagu tu tadi ya bunyi kurang tip kita nak imajinasi kurang ngai jadi ke lagu nyak lagu kusung biar aja ne betul Justin
4: betul
1: okey tu ngagai nuan tu Justin laban nuan kira ke ngempu production menua miri tu jadi berpenemu nuan laban kita ngagak lagu tu tadi berkeni nuan tu masuk ke idea kena ngagak lagu sedoi adakah nuan sikit nemu genre doi maya pakit lagu atau berkeni.
4: Ya, lagu kesemua tidak ke top 5 tadi. Maya ke masa pemilihan adanya. Sikit dah di nama tu. Ditemu range vocal sikit ya. Jadi kami agak lagu tadi, bakal aku agak lagu tadi. Ini dia ke mutu suara sesuai yang pun. Sikit yang pun kau sekedar tadi ada karakter sikit yang pun. Jadi, bak aku tadi lagu ke lirik digagak punya, katanya general umum aja. Ya, bisik bersangkut paut ngau siapa-siapa aja.
1: Kira jadi, ya spontan.
4: Kira spontan. Jadi mui kawan tadi, maya kita ngagak lirik lagu atau pengagak lagu tu, kita mesti ke bisik siti imajinasi yang kuat.
1: Betul. Arti
4: tadi nuan tu ba dunia ke bukai. Okay, ba penghidup nuan ke dia tu. Anu membayangkan katanya nyadi ba penghidup nuan. Jadi lalu disusun nuan setiap ayat-ayatnya tadi. Jadi siti lagu. Tapi kena nusun tadi pun kayaknya mai. Berkali-kali ditapis baru nikah di padam tulis baru padam tulis baru sampai yang jadi yang sempurna bagi kita walaupun tidak 100% yang sempurna
1: tapi lagu gagak nuan mana mungkin korang sesuai bergenre setuai ya setuai pun oleh rima genre kedi gagak bos lapan kadang-kadang nanti orang gagak lagunya bisik sekadar nolin terima labannya ukai genre ya jadi bula agak ketubah orang beri demo tadi nyu kini orang mana nyu nak cun jadi kita pun badan ke bos kena tadi deh lalu atu betul nak
3: betul
1: okey jadi atu tadi Justin udah tu bisik kak ngagak paket lagu kini udah tu
4: Basically dalam progress, dalam perancangan maka kang agak season kedua mungkin kedua tu lah lebih ngagai dangdut joget kena ataupun ngagai irama tradisional.
1: Oh, etnik lah. Etnik dangdut. Okay,
4: dangdut ke hanya dangdut yang ke dangdut kita iban ya, dangdut
1: rentak dangdut lah.
4: Ya lebih ngagai dangdut asli. Maka dangdut koplo kelama-lama Indonesia sebab ya.
1: Ya, jadi laban pelabak aku mayo ke orang rindu ngagak lagu ke jenis dangdut etnik mun eh.
4: Ya.
1: Okey, jadi tu tadi nak berasai jam kita bisi 2 minit lagi. Okey, nang awak. Okey, laban kita meri awak ngai temuai kita sari tu kan nama balap dengar laban aku asus dua yang merindang kita. Jadi tu lagi nama lagu ka di baik tu. Mesti ke duet tu ya.
3: Padah ya.
1: Iya, nama lagu tu ai ne.
2: Getan ke Semaya.
3: Ari Sasha Julian ngau
1: Jeffrey. Kena keminjau lagu tu ai dulu ne. Okey, jadi kita terus merindang hari temuai kita cerita inya Esther ngau Bradley ngau lagu Getan ke Semaya. Udah sedia kan?
3: Okey, udah.
1: Okey, jadi ngawak tu meri besar terima kasih sekali lagi ngagai kita tiga laban udah ngetek diri di konti YFM Miri Saito. Jadi harap ke setuai mujur.
3: Amin.
1: Ti nyemak ni mu bisi nama tu rezeki SSJ kita nak nemu ne.
3: Ya.
1: Okey. Jadi terus boleh setuai ngosti lagu hari Syasha ngau Jeffrey Ngetan ke Semaya.

aku Phoebe Chloe, Kelipah Radio, payuh cara kena doa diga ke YFM, channel Astro 871, My TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, Adi Netflix, serta payuh Adi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Pengrino diberi petara hari Maxen dulu tadi cintaku di bumi kenyalang hari Jackson Bosun featuring IB PB. Jadi amat ke Pengrino diberi petara abe.
1: Pelabakku nanya temui kita yang buat
0: tadi. Lapan
1: lagu sidak tiga tu te ngama main jalan cerita lagu sidak tiga tu.
0: Tapi tak nyari pada rempo maga enggak kena kesawat ada
1: di rempunya belakang kira kenya DJ mana nanti nyemak bisa ke ti nadai nadai ku ngau meh
0: kira kayak berita namanya
1: iya
0: oke itu ba interaktif ai ke sekali tu maca pesan bala peninggalnya lawan tetada Susana Anggi selamat ngale hari ngagen wan Susana semina nyapa tu terima kasih lebih bisa begolang kami Miri nantam gak bisa nyapa tu adi tu
1: iya orang kapit tu.
0: Mana hari di kapir ko ya minta tebah ke lagu telanjo saya kenuan hari ta medin kena merina semua orang kang lala kaban EB WhatsApp belamnya di distrik kai ngau di kucingnya atau deh telanjo saya kenuan kata kaimnya tegah petaran di rimpung
1: aku tu kan nama ni kelihati laban bala titi tu mayuh na te komen cira buat titi tu tadi bisi penyanyi kita Kenneth pun bisi dito Penny McLean pun bisi dito
0: selamat ngalih hari ngagai.
1: Iya, penyanyi Kenin, kita.
0: Nama berita pemada baru Rekenen engka bisa ka ngeriko singgah baru
1: kene. Nanti bisa rezeki pelabakku bisa Kenen masuk ke lagu baru ne Kenen. Sikuk ke penyanyi lagu tema Cata Kenyalang kita.
0: Tu Miri Jamba mega bisa nyapa di tu nah be ya.
1: Iya, hari Sri Kai
0: bersebun yang siapa bersebun mah. Tang di Miri di tu.
1: Bisa kurang.
0: Kenyang hari ke penuh sah kenyadi bilon kelabu balon lelang hari pan hujan, kemarin pa bisa hujan hari nyabaka ke nanda ke nyabak atau kemerik penyinok aga orang ke dituntut menusah nabi ya
1: iya betul jadi itu hari Rosliau malah ke panas kami di menua Bayan Tasik Muka yang madah minta nebah ke lagu ngadang hari Larry Silat kena merindang gerimpu lalu ngagai ucok ya Richie Lim Jesse Lim Jimmy Shimi Lim anak ngu menantu sidak di Miri pemegang isan ya di Bayan Ulu ko ya ngau ke bukai ke bisa dirintai ke itu pesannya anang kurang hirup air
0: ya nah segi amat jadi kena ngenatai kenya merindang lang peninggang lagu Relax One midam belalai bisa dipinta bala peninggat
1: bala peninggat kita iya betul
0: YFM
1: gulai sejalan.

0: Siti lagu hari Alex Wan Midang Belalai nanti merenang balap dengan kita hari itu nih DJ Panah jadi kira ke sebedau ujung ke program kami dua hari itu aku dekat baca dua itik pesan jadi itu hari jengkeng dundum madah ke selamat tengah hari selamat berjalan ke pengawal minta mutar ke lagu Bungai Pinang hari di menua suai mana hari itu kemarin bisi hujan di suai di miripan bisi hujan kemarin
1: ngau pagi itu lagunya ini cukup jam tu dah.
0: Iya betul ke Siti tu hari Michael John selamat ngelari panas serta jerubu kami di Serianto minta debah ke lagu Alex Wan Midang Belalai baru dah tebah tadi kira kena ku merindang kaban Facebook aku lalu ngagai Betty Veronica Kayan di Batu Kawah Kucing jako ngagai harap ke Nuan Gerai selalu thank you DJ ok sama-sama
1: Michael Juni tu jarang,
0: iya, jarang
1: terima kasih Michael
0: iya, okey jadi kira ke
1: kira tutup menya.
0: Iya, tutup tu. Cuma saya ngagai balap dinga ti udah mulai ngau kami dua geng nobi serito hari pukul 12 nyentuk ke serito aku lebih gig temuai kita penyanyi kita Bradley ngau Esther tu tadi dah mulai buat program ruai kita.
1: Ya lagu kena dinga ke balap dinga Fanny McLean wan milih pergi laban dah belalai tadi milih pergi aja bye bye dah terakhir dinga ke program dalam jaku kayan ngau kenya ngau hari

0: Ni kabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hanang irau. Kami isi berita kita. Bergerak pagi. Y9-12. Ngelah tengah hari. Rentak gale hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.
3: No.

Ya jam kita seminit lepas pukul 3 ngalih hari. Selamat ngalih hari bala peningat. Terima kasih angkai bana ngau mega Brenda ke udah mulai ngau kita bawa ngalah tengah hari. Jadi datai ba awak kami hari YFM mulai ngau kita 3 jam nyentuh ngagai pukul 6 memai tu lagi. Kalau aku lagi dekat berkongsi segera info ngau merindang kita ngau lagu-lagu ke udah dipilih aku. Kau udah dirintai aku buat playlist aku sudah aku tamat konti tadi ya. Nah, berkenan ke gaya hari di Bandar Raya Kuching. Cukup panas buat luar dia. Nah, di umat ngau sebuah nasab ya. Empai likun lagi nul bala peningat kita. Mindah keng kita. Lebih lagi kita ke dekat berbaik ke bala anak, bala orang tua ya. Kalau gaya hari ke bergetau, tau ngundang sakit ya, tau ketabin. Jadi nanti ngasih-ngasih ke kita tabin apa ni ya. Anak-anak jampan melubat diri. Lalu ngagai malam peningat kita ke benar rantau jalan. Terima kasih yang memilih YFM. Station ke Merinang kita bakal ke ngali hari tu. Lagu ke Terubah sebenarnya aku berkongsi berita ngau peninga. Setelah lagu ke dibaik di KL.

0: sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, berita ke terubah tu berkawal ngau hari Malaysia. Kalai pengawak ngerami hari Malaysia 2026 bapalan convention Borneo Kuching. Tau ke dikumai kita BCCK dalam bulan 9 tu dekat mantai ke pemanah budaya kita Malaysia dengan bala artis utama kat main asal ke di Ayan dari pupu bangsa di Sabah Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Sampai ke penemu kita peningah dia mayu macam program kebukai mekat sama dekat diatul di Kuching. Lalu tu yang kaum pengawak mandang ke jerita lama penumbuh menua Malaysia serta pengawak pemandang ti nak besai semua bagi menua Sarawak belabuh saritau ya. Jadi batang pengawaknya ilak dekat belabuh dia tu pukul 8:30 malam. Lalu dekat di Tabur ke terus dengan saluran RTM dengan platform media ramah rasmi UPS tu. Tanya tadi berkawal dengan hari Malaysia.

Ya, nak berasa jam kita 15 minit lepas pukul 3 ngali hari. Yagi berkongsi sekedar berita ngau bala peningai ya. Bakau ngau pengerami flora ngau api kucing atau ke KLFF. Ngau Luna Light Wonderland. Abak Taman Botani dekat dibuka baru ngakan mensia mayuah. Penguda gaya sebut nasab berinsual mana. Jadi penerang tok dipansut Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Helmi Osman madah ke sidak megak dekat dulu minta penemu dengan pemendara dari Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak. Ambil ke kita nemu bala peningai pengeraminya berengkah dia tua kena 26,008 tu tadi tengah diketu ke kena 31,008 tu ketegal gaya sembun asap di Kuching ke Majak Ngirau Kati lalu di Prambu dekat dibuka 16,009 tu jadi ya pemutus nutup sementara pengeraminya digagak dikena nentu ke penglikun ngau pengerai mensia mayuah raban pengelajar pengawak ngau megak raban ke berkawal ya hanya tadi berkawal ngau pengerami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland ya harap ke semua untuk nak nekul lagi memang lah peringat lepas tau sitai hari pengawak tau ke pengawak mandang ke cukup mana ngayan ke mayu macam bungai hias utai kenang hias ya rindang diri mendak lepas mendak gambal ke bisik dipandang sebelah internet ya.

yang ambil ke kita nemu peringat mayu lebih lagi kita ke dia semak ngau sungai layar kalai jematan sungai layar ditutup bagai semua perengkap pengangkut penglamak 2 minggu. Pihak Menteri Infrastruktur ngau pemansam penyangkai kapal Dato' Amal Douglas Ugambas mereka tu dikena merek awak ngagai pengawak ngadu ngau minah ke Batam Pahit abak kandang jematan tu diperjalai ke ngau Likun ya. Jadi pemutus nutuk jematan lama tu digagak pengudah upis kejaraya Sarawak letak ke bagi penangguh penglikun bak strukturnya. Jadi yang mereka bisa menemui mata ke gaya pemansang projek ngadu ke Jalai Saka Pawah serta ngagak jematan Sungai Layar ke baru. Jadi raban kontraktor sudah dipinta lengkas ngagak jematan barunya ngambil ke tumu temau serta ulir dibuka ngai mensia mayu ngau kawak ngau gaya tilikuan lagi.

Ya kita belak nemu peningan mayu lah menua kita. Nyo jarang hujan gak, nyo kemarau. Ya ni teh ke berita ke di pansur Hari Upis Meteorologi Malaysia. Melawak ke musim kemarau dekatnya di nyentuh 12 hari bulan 9 tau ya. Berindek ngenya operasi ngagak hujan tau ke dikumai orang OPAE ditulis ke lebuah bisa tumpuk remang ngau gaya hari tiang keman ya. Jadi operasi kena hari 6 tu tadi muncul di pejalai ke lebuah bisa tumpuk remang cing keman tekat air bakun ngau murun. Jadi ngujung ke hari hujan ya. Jadi OPA itu mega sitai hari pengawak ti nak ngetu kena ngurang ke empas hari sebuah nasab ke di baik hari menua sepiak di menua tau. Sarawak udah berjalan ke OPA buat teka air besai ngau kandan dua nimbun air kenyau hari empat tau kemarin ya. Ya, lagi berperinang kita peningang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya kan sekali tu berkawal ngau Sarawak pas ianya telefon digital ke pemadu berguna. Di kemansang ke perintah Sarawak, ianya pintu penama tunggal ngagai mayu macam servis digital ke disedia ke perintah. Pihak Kosapit Sekretari Perintah Sarawak, Dato Hi Chang Ki, mada ke 1.93 juta ikut pengguna udah register buat Sarawak PAS. Ngelak sita akaun aja rakyat Sarawak boleh masuk ngagai lebih hari 120 aplikasi serta servis perintah ngau nak ibu bisik akaun ke nak sama ba sita sistem. Jadi platform tu mega udah di ngelikut ke lebih 60 juta ikut orang udah muju login. Amin ada 2 juta dari 2.8 juta ikut rakyat Sarawak sudah register nyari pengguna Sarawak PAS. Minyak ngayan ke identiti digital dia tu nyari sebagi hari penghidup. Minta yang hari rakyat lebuah ngatur pengawak ngau perintah. Hanya tadi kau ngau Sarawak PAS ya. Ya kita lagi berperinang lagu-lagu peringat bawa ngalih hari tau. Sebelumnya kita berperinang baik selamat ngalih hari ngalih peringat-peringat kita ke bisa nyapa kami di konti. Selamat ngalih hari dengan Luke, Brother John, pihak mereka Ina Peng ke rumah Ina Chun, Robina. Serta mereka Ana tau ke Tisa ya. Jennifer Jantai dari Kapit mereka bisa mulai dengan kita jam kerja tau. Alice Girang ke Benung berjalan ke pengawal Pak Balai Polis ya. Bagi kita semua, selamat berjalan pengawal. Terima kasih Alba Mila YFM, session ke Merina kita.

0: bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundeng pangandiri. Yang kak rundeng orang bukai mana hati alingi kita, lalu dipegulai ke rundengnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Ya, 24 jam sehari ya kami ngon akak uliah merenang bala peningah kita. Seraya kami berkongsi ya sekedar berita ngau bala peningah kita ya.

tu berkawa dengan penangguh air. Kan lah ya, penangguh tua air di kabuang dengan roban. Macam nyadi ketika musim kemarau serta kurang penata air. Jadi upaya saya nyedia ke air menua pesisir. Jebab udah nganjuang 10 luri tangki air. Palamak tu kudah dua meri air ngagai sekedak kanan duel. Jadi 16 tuang air megak udah di engkah bak mua masjid as Sabirin. Kabong ada kena mudah ke peranak menuanya nguliah ke setu air. Sebab ada ke matau gaya ke nyadi serta berjalan ke penguat ngujuang ke air ngena luri tangki ni tiah ke peminta ngaguna sidak bakandang dua tina rai. Dari sebarang sebana tau ketanya berkawa dengan air. Tau bertanya dengan bilik operasi J-Bab. Ngenak lumur 082-262-211. Ya udah tentu maya kemarau. Sige main mahan duel. Bisa penangguh suntuk air ya. Lebih lagi menua pesisir pun sampai perkara kesama kalai sungai macam abu harap ke bersama membalap peninga ya laban tek musim kemarau dan nyak ke ditapik kita.

0: anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Ukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tali kleda termeka uling berang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Yang ambil ke penemu ma'ayuah dia upis pengregister bangsa tau ke dikumai kita JPN dia tu benua ngalih ke pengawak tiba kena ke maikat bangsa ke dia tu ngagai maikat rebak baru bila dia ngunyak pengawak ti ngeluar ke maikat di Selampur Malaysia di sadang terjanggal ya. Nyala JPN ngelalau kita mayu ke tahu nak ibuah berguai nuka maikat ngambil ke ngelanja ke dulu niat sidak ke dekat nuka maikat dalam timpuah tau ya. Mak nemiak ke berumur 12 tahun ti baru ke terubah ya minta ngagak maikat apa inai kita megak sama pelansang ngantik dah lama ngambil ke tidak ulian terima my card arba baru lebuh kadnya belabuh dia ke luar ke nak lama lagi hanya berkawa ngau my card arba baru ya ya kita berperinang ngau lagu dari Maxwell.

0: Safa dekat Maipulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu Terbilang. Tahu kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 hari bulan 10 tu. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai pulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Ya, kita nyonyinkan agak jam kedua. Bawa rentak gali hari. Kita ke Baru Muka Radio. Terima kasih ya. Pemilu YFM. Berinang hati kita sehari-hari tau ya. Kajapan kita bertungak ngau gaya hari kepangat. Sebab bersebuan tu. Lebih lagi kita ke milih. Diau di rumah. Kita berkau ngau awam antara bangsa Novel Melayu Keterubah. Ditemu di dunia. Ianya hikayat Panglima Nikosa. Adakah dia tu kena 25 ngakai 26 hari bulan 11 tu buat Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Tapi aku penerang kesepansut General Manager Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Datu Dr. Sanip Said marah ke awamnya. Dekat dia tu berserimai ngau ulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke bubnya ya. Ngamik ke penemu kita peninggal mayuh. Buk tu ditulis Ahmad Kawal Adu Hamid. Ke diaku sejana nyari antara buk pemungkal kesusastraan Melayu. Hati sama ngau novel modern. Amin ada 300 ikut orang hari menua tu ngau menua luar ditagak. Ngau ngulau awam ke dia tu mulai ngau kursi Nusantara University Malaysia Sarawak Unima serta Pusaka Negeri Sarawak. Lalu awam tu disadang di penyadi Safi Premier Dato' Amar Awang tengah tengah aliasan ya. Hanya sekedar pengawak ke dekat dia tu tahun terus.

Sri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarai.

Konser Bandar Raya Kuching Utara. Tau ke di kengau kita yang ngau DBKU. Mereka sila dekat ngatur Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 kena 24 ngakai 27 hari bulan 10 toilah. Pihak Kuasa Pihak Menteri Bawapia Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke forumnya diperabak ke dekat ngempuruk ke ambil hanadai 1,000 ikut penyerta hari dalam ngau luar menua lalu tu nyengkawam pengagak polisi, agensi perintah sektor ti ngati kediri raban akademik ngau pakal industri berkunci ke buah penemu ngau atur pengawak ti ngkeman dalam memansang ke kandang menggeri timeruan pinta inklusif serta tan ya. Lebih 20 raban pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang ianya perkara innovation ngau teknologi pemansang dan negeri sepanjang forumnya di dekat dia tu Bahima Exchange Event Center Kuching. Nganya semengka pengawak ke dekat dia tu bulan 10 atau elak. Ya kita berperinang ngau lagu Ari Gwen Sanggup Aku ke dipinta Annabella.

Ya ke sekarang tu berkawa dengan lumak main pickleball. Nanti jampat ngelembai tu kemansang buat menua kita di Sarawak. Jadi tu udah mantau nyungkak pemansang lumak ngomain serta dagang temuai menua tu. Pihak ko menteri nembiak lumak pemansang orang dagang Sarawak. Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke lumak main tu di dia tu macam di Kelala serta ngeremai ngau jampat ya. Serta mereka udah mujur matak mayuah bengkah renggat orang ti nak ngira tikas umur yang kawam sidak ke berumur ngelui 50 tahun bisa ngau ngamai bagi. Jadi ya mereka ngarap ke lumak main tu ulir pekit bapakit sukma. Jadi Dato Sri Adu Kari Rahman ada ke atau udah ke yang lancar ke pekit Borneo pickleball antarabangsa 2026 empat lama tu kuda. Jadi ya pekit nanya dekat dia tu kena tujuan ke 12 hari bulan 10 atau ilak. Apa pickleball Malaysia Kuching ya. Kami ada 500 siko pemain dari Sabah, sebenarnya Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, ngau mega India dekat ngau masuk pekit tau. Hanya berkawa ngau lumak main pickleball. Ya 22 minit lepas pukul 4 lemai. Agi segala sejalan dengan kami buat YFM.

Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ianya tadi lagu dari Karen Libau, Anang Basiriri. Jadi tu berkawa dengan Anugerah Ekonomi Digital atau ke di Kumai kita DEA 2006 dekat dikena masa gerempuan dengan orang ke udara nyawam angkat ke transformation digital perkara pemeruan dengan pemansang ke nyengkawam semua di Malaysia Sarawak ya. Tapi aku sapit Pengurus Besar Upis Multimedia Sarawak Tauka SMA Dr. Suhaila Jaffa Madakan tujuh kategori dekat di pelaban ke Lalu tok yang kaum teknologi digital Pengawak pemansiak ngau pemansang Innovation peminta tiru Perintah digital Industri kreatif digital Pemeruan rampak menua ngau atul pinta kena mutal ke penanggul. Ini orang ke menang buat tiap kategori itu dekat nerima prize duit RM10,000. Lalu orang ke nerima anugerah premier dekat nerima prize RM20,000. Yang ambil ke kita nemu peningan mayu DEA 2006 itu diatur bersama dengan awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak Tau ke IDEX 2006 tidak tagak ke diatur 5-6 hari bulan 10 tau bakpalan convention Borneo Kuching hanya tadi peningan mayu anugerah ekonomi digital DEA 2006 ke disarang dekat diatur bulan 10 tau ilang. Kita lagi berperinan dengan lagu-lagu ke sekali itu.

0: Kak Kini sudah memapaikan.
1: Kak mali lawak kita mungkin. Umang, ukannya kama kain tidak ada lawak.
0: Kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ia pedak non tayar keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari itu baru kau udah ngetujan.
1: Tak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tok.
2: Berjaga sebedau kena. Penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu hari YFM.

Jadi kayak sekali itu ngenang lomba ngomain si 2007 macam dasarkan lebih Sarawak nyedia ke diri jadi ke pengawak dua ngira timpu setahun untuk lomba ngomain 2 tahun sekali kena 18 hari bulan 9 toilet ya. Tapi aku sapi sekretari Perintah Negeri Sarawak aku mengat cerman sekretariat komiti pengatur

Angga Bencah Mayu berkawa dengan pangkuk pengawak Sarawak ke nyari pengatur lumba dengan mainnya. Ambil ke kita nemu peringat Mayu Prima Premier Datuk Pertinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng di sadang dekat berjadi ke pengawak ngelancar ke pengawaknya. Ia nak berjadi ke website rasmi Lumba Ngemain Si 2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekatnya di Palan 218 hari 43 bengkah Lumba Ngemain. Kelimpahnya di Palan 2 berjadi ke Lumba Si ke 34 di Stadium Sarawak ke bengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Hanya berkawan dengan lumak ngau main si 2027.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baro'ah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Sebelum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan pembelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat lah.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah Met Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ililewotolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi 4 peringkat Indonesia. Dalam pada itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

0: disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersembilan kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

Ya, pelingga mayu anak berasai jam kita 20 minit pas pukul 5 lemai. Jadi pukul 5.25 kita akan ingat ke Plaza Jurai Sitik program Tanduk ke di keluar ke Penny Ribut. Jadi ya, pelingga mayu sebenarnya aku dekat melindang kita ngau lagu Richard Lee dulu sebenarnya kita bergulai Plasal Jurai lagu ke di beri nama terpadam mimpi.

0: Fly FM.
1: Kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nada yagi diikat, nada yagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka jaku ngagai bakih nuan. Merdeka, merdeka. Sarito merdeka penghidup nuan au.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Nitih ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan sitik-sitik menua berkait rat ngau kedalautan bak wilayah teritorial menua. Retia menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau kenetap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawal ngau pihak luar. Tang entik ba pengarap Kristin, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ka ditemu kitai. Pelasa Jurai 635 ke Sarito dekat nyerungkai penemu bekawa reti merdeka ba topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Ulih ratai baru ke minggu tu begulai ngau kita. Bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peningat laban aku nemu semua kita kerinduk ke program tu enang dekat nerima berkat hari Tuhan bak perkara ke dekat dipejurai ke kita bak topik nintiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Graeman ujang begulai ngau kita. Aku ngelalu ke Pastor Graeman datai. Terima kasih Pastor ulih datai.
1: Sama-sama. Terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
4: Ya, kita percaya nuan ngau aku gerai sehari tu ada Pastor.
1: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai terdebrik yang ngagi kita.
4: Ya, laban antik tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati tang antik munyi tua ke bejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan ya Pastor.
1: Betul, betul nak amat.
4: Ya, jadi kami ukai semina ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peningan kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor ba jakuk pemuka tadi aku bisi nyebut erti kemerdekaan ba konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
1: Oh, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia na ya. So kita itu megah dekangau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian erti merdeka. Kita nak agik dipegai dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita itik nemu Tuhan di merdeka ke hari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya penghidup tik lama nadai agik tang penghidup tik baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Jesus bargang udah habis. Erti jakuknya Tuhan Jesus bak regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat, ti beduan, ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita nyet diikat, kita nyedi keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita nyedi uluan. Inah ingat kita cerita kok saki keliak lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat kala tai tau nyadi ke ubat naknya bakau luan kita naya beli kita berdau nemu Tuhan tu dah pihak mega enti anak miat ngai makai sape ngau tanah bak lubang gua ngambil ke kak makai kena beli kita berkini ke anak miat diberi makai tanah kai kuaku nama ajal tu masa tau dah kita jadi keuluan kuasa pematang nah ya tang dia tau kita udah dilepasnya arti hari merdeka bak kita kita itu ngelala Jesus Kristus ngelepas ke kita hari semua utai ti besarnya nada yagi utai ngikat kita nada yagi penti pemali nada yagi rawan nanti berjaku pasal penti pemali kedak yang nak tahu pakai babi nakak punya main babi nya tahu nak tahu dia pakai mengga kedua ada nak tahu pakai rusak nakaknya punya main rusaknya nak tahu dia pakai kenya dah nama kebuah laban kenuk kok sumpah nak gak kita itu disumpah kuasa pemetang anang sekali-kali ninga kutai temasanya menjadi dalam Tuhan Jesus sudah melepaskan nuan saritu merdeka nuan sudah dimerdeka ke Tuhan amin soalnya alai dinga tu nada lagi utai ngikat nada lagi penti pemali nada lagi rawan hati kita sudah merdeka kita sudah dilepas kita nada lagi diikat nada lagi ditinggang oleh kuasa dosa kuasa pemetang sebut leka Yakub ngagai bakih nuan merdeka merdeka sarito merdeka penghidup nuan au bala pedinga.
4: Okey pastor tadi nuan madahal te nak tau makan rusak ketegau penti pemali ngai ke gila kini ngai ke utai kena manah nya nyadi tang nanti ketegau pengerayan ko lihat lama aku dah pastor ngai ke kena gawat
1: anang aman tinya pengerayannya lain cerita lah nah ya nanti nya nak tau ketegau penti pemali nya nya begaruk pala aku tu dah utai ti nyamai nak dasuh dah pakai.
4: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke Tegal pengerai kayak ke kena gaut ana mansa dire au kayaknya reti ko Jakob pasal greman tadi. Aku ingat dekat pastor nuan nyebut tadi berkawa dengan penyakit. Nanti nak salah ingat ku penyakit ko sakit tu kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya.
1: Iya, mat amat kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyo berpuluh ringgit. No dadai de pasal.
4: Dadai.
1: Oh, beli amai kita.
4: Aku hampir dengan orang tua dia pastor. Menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya. Nah, dah lagi dijual. Dah. Udah habis. Out of stock kok kita.
1: Iya. Yeah.
4: Tang seninya benda pastor. Lawan kami sikit. Orang kerinduk pakai kacang hijau bisa stok ke diri punya tadi dia nak orang berbuat datang ninga orang bukai ke bersebut tau dia aku
1: oh, siku bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku pastor begini kita itu ngau orang pakai kacang hijau kau ya kau madah ngegaya sano nadai je aku tuh kacang hijaunya nampuang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh meri kita sepuat.
4: Okey hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya walaupun ingat nanti kita sudah merdeka kita nadai lagi diikat utai kebakanya jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor jadi nanti kita sudah merdeka tentu bisa ciri-ciri orang kudah merdeka atau kini
1: mat
4: nyangka nuan boleh berkongsi kini
1: au tanda atau keciri-ciri yang ti udah di merdeka kata ianya penghidup sida nadai baka kedulu subak. Dulu subak sida ya ditepan utai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tahu ngerja tu, nak tahu ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakuk semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngante aja ni maya punggok nyak labuh ninggang kita. Asai nyak bakanya ko ya. Tang penghidup kita dia tu, ya tu dah di mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu suba penuh ngau roadblock. Erti jakuk nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utainya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penghidup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya ya. Nama mahal buah tinduak malam, jahit mimpi nadai mekenya kita itu Allah boleh ditinggang utai tebasanya. Dan kita yang mengkang berpanggai bak Tuhan ti bisik pemenang.
4: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakatok tadi na pastor. Ada penangi, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dani pagi tucuam ngagai laki tok ke bini tua.
1: Betul bang, betul ya.
4: Okey. Jadi tok de pastor bisik sekedar orang ke dikelala kita empu tok de. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah ke nak mana.
1: Betul.
4: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tok tadi, labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tik ngasuh sidak ulih labuh.
1: Oh, ulih ya. Ulih sidak ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi, lalu senang diuji. Asal kita agi bak donya tok penguji tetap datai. Tang bidaya ari dulu subak, entik kita nemu dari empu berdosa, minta ampun ari Allah Ta'ala na ya. Lalu bak 1 John 1 ayat ke 9 mada, entik kita ngaku dosa kita, ia nang tau dikarap serta lurus, lalu ia dekat ngampun kita ari dosa kita, lalu nuci kita ari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus tik ngau kita belama. Dia nak ninggal, ya nak ngelengkak ke kita. Ia nyadi ke penulung, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang nyadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngagi pelangkan nuan tik lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sidak ya terunak-runak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhan nyak tadi lalu nyak tik ngasuh sidak ya senang nal tebiah-biah nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh ke nuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemik nuan mega ngelabuh ke nuan. Angkat hari pengelemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
4: Ya, jadi hanan terperasa kita itu tadi ne pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
1: Betul.
4: Tidak apa dosa ke kalak di kerja sidak ya.
1: Betul.
4: Ya, jadi bala peningat sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi bak topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu.

0: bincang pengulai dengan kami. Ba awak ngotok jam ba program Pelasa Jurai 6.35. Topik ti di pejurai ka kita sarito ianya reti merdeka ari tancang dosa. Lalu Pastor Greyman hagi bergulai dengan kita berjurai ke topik kita. Jadi tu pasal nyangka nuan boleh berkongsi dengan bala peningat kita kini tips atau ke cara kita boleh lepas dari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita boleh dilepas, baca jakut Tuhan bala peningat bersampi dengan gaya ngagak kawal ngau orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan boleh ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas ke nuan. Pemenalnya ianya ditemu kitai aril ka jakuk Tuhan. Ba Mazmur 119 ayat ke 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah terempu hari panjuaknya. Lalu penamak jakuknya merik penampak, lalu penampak nak ngasuh nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Alaban nanti kita berarti ke kita itu tadi de pastor tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari deh.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngambil mimit ja awak dan dua tua tu tadi maca jakuk Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat, nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak maca jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak terundak-rundak nitiah ke nama titik menua ditempuh kita nyak. Nah ya? Lalu nama penyadi nanti kita terundak-rundak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak utai dajal kubala peringa, anak nabak kederempu ngagai utai tik salah. Ditemu kita oleh manjua kita. Ya, anang baka buyah nabak ke dalam pung agak api. Nganguas kita lagi. Nanti kita nganguas nama penyadi rusak. Ma penghidup kita. Nah ya, tang lebuh kita nemu pengamat, pengamat ngelepas ke kita. Nyalai pegai jakuk Tuhan ngambil ke kita. Bisik pemenang.
0: Ya, laban bisik sekedaknya madah tadi. Di Ketegal jam kena cukup, awak kena cukup. Nanti orang bukai kuliah, nak patut ke kita nak kuliah nih pastor?
1: Betul.
0: Nya alasan semuanya kok kita ini.
1: Nya nang alasannya, nadai jaku masa nak cukup, nadai.
0: Okay, jadi perhati ke tay hadis sebut Pastor Greyman baca jaku Tuhan bersampi anak nabak ke diri ngaji tay kena mana hanya sekedar ari tiap mayu. Nanti kita dekat nemu tiap to. Mayu nanti kita bisa berpansak dengan Pastor Greyman kini hanya enggak muka aku tu tadi tau nanya ke sarinya Pastor Bapa Greyman Pastor Jurai nua nyebut atau tips ya atau tips ya hanya enggak lagi bisa tips bukai tanya nanti salah nana Pastor
1: betul betul ya.
0: Okay, jadi ya Pastor tua nyilak mimit kok kita sejarah kemerdekaan menurut

0: kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Lalu Persekutuan Tanah Melayu diatur di Kumai Kita Malaysia, Kita Merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957. Jadi enti tua diau jenuh belum mati ke perkara tu. Berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas, nyamai serta lantang. Semua pemansang, baiknya tadi pemansang fizikal ke ulih di pedak tua yang ngena dia tu kini tok ke pemansang bak perkara pengerai, pelajar ngau peluang gawak. Nyak tadi sekedar hari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik nguliah ke kemerdekaan Subak tu de pastor.
1: Amen au.
0: Atang entik ba kita orang Kristian. Nama kini buah-buah merdeka ke ulih diasai ke kita ti udah merdeka hari dosa.
1: Au ah. Ba kita Kristian asil kemerdekaan kita, kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja hari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke hari semua ikat, hari semua tancang, hari semua kuasanya tadi. Dia tahu kita bisa hak nerima hasil ya di kumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya, pemaju sekolah, pemaju nol kita bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi, berkenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tu penghidup kita penuh ngau tuju. Subak nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk, mengkang rawan kenyak takut tu mayu teken kumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisi tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita di ada ke bak maya tu bak tiban tu. Laban Tuhan bisi tuju bak penghidup kita nyadi ke pengubah, nyadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya nama timbal penghidup tarik pemati na ya. Sitan datain curi munuh ngerusak. Tan Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya. So penghidup ti meruan iku dah merik ngagai nuan nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah, ukai diubah oleh dunia tu. Munyi ku aku disebut aku pin lama ti ku dah megak ku nyebut munyi tu. Nuan nyadi ke garam dunia, lalu nyadi ke penampak dunia tu. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu Subak nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudi, Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan, ti nyadi ke penolong nuan. Nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai dan pu de berkat, nuan ngasai dan pu diguna. Dulu Subak kita ngasai dan pu nak diguna sekali. Dulu Subak kita ngasai ke penghidup dan pu tak kawiah kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titi ngemba nang nakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristmaya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia di dekat datai. Ianya dikumai kita serga.
0: Jadi nanti kita berarti katuk de pastor. Nadai kebuah kita itu tadi ngai merdeka ari tancang sitan, ari tancang dosa, laban buah-buah tu tadi ya berkat. Nanti kita berarti keberkat tu ukai semina nyebut pasal utai ke di kemisik kita ya pastor.
1: Betul.
0: Tua gerai sari tu berkat ne pastor.
1: Nang amat. So berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit, ngau status kita, ngau pangkat kita nak tang. Semua utai kesebut kunya nya ulih nyadi keberkat nang amat. Tang utai ti ngeluwe agi ari duit ringgit, status kita nya katiba ka kawal kita ngobangan diri dah. Katiba ka pengerai kita dah. Katiba ka penglikuan kita dah.

0: Manguah orang, manguah duit ringgit, tang penuh ngau pengirau. Katinya berkat. Baku kain ya. Manguah orang bisik, manguah duit ringgit ngegak rumah besar ekon tu. Tang orang terdiau obatnya, ianya orang gaji ya. Ya nak diau dia. Kati siapa ti namanya enjoy yang tanya dah. Orang gaji.
1: Orang gaji.
0: Nah ya. So nama berkat baku ianya pengelantang, pengerai.
1: Kita bersyukur kurang, puji Tuhan. Hantik sehari itu kita sudah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami buat program Pelasa Jurai bakal ke sehari itu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tu ke sekali tu mayu hutan sudah disebut tu hari pun sampai ke ujung dah. Tang aku dekat nemu sitik lagi nama kebuah mayu kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tok kenya di road block ngagai sidak tu agak hidup dalam dosa pastor.
0: Oh aman mana nal jakut tanya tu nama kebuah ku nyebut yang mana laban juluk kita ti ngelala Tuhan sebut leka jakut keterubah kita di kumai di ada kebaru na ya. So lebuh sebut di ada kebaru artinya baka anak di baru di ada ya deka de break te tusu de break te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ku nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibalut utai nyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak miat belama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengamat. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengamat kita nak dah lepas nanti kita nemu pengamat pengamat ngelepas ke kita naya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti nyadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengamat kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah. Berita pasal regang. Ba orang ti nak nemu Tuhan ada erti mimin. Tang ba kita ti ngelala Allah Taala berita pasal regang tu nyak nyari kekuasa ngau penemu Allah Taala. Kuasa ti udah ngalah ke semua kuasa pemetang. Ngeruntuh ngerubuh, nebang, numbang ke semua kuasa pemetang, lalu niri negi ke penghidup kita itik ngelala Tuhan, nyagu ke penghidup kita itik ngelala Tuhan, jakuk Tuhan madah, tukuh peniau kita, bergantung ba utai itik ditemu kita, nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakuk dalam, entik kita nemu jakuk Tuhan, nak kita kena baluat. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawak. Ti ditemu kita yang ngerusak ke penghidup kita. Dukumai kita dosa. Tang penama leka jakuk Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke 130. Merik nuan penampak. Lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu. Lalu penemunya ngasuh nuan pintal. Lalu ngasuh nuan nak tuyuk. Nak aguk, nak beli nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias utai ti ditemu nuan ngikat utai ti ditemu kita manyua kita nak tuyuk ngagai utainya kecuali kita nak nemu utai kak kita nuju panyuaknya kak kita nuju pemediasnya naya kak kita nuju ngagai utai ti ngikat kita nanti kita bisik penemu bak yakut Tuhan siapa ti kak semina orang ti beli aja ti tuyuk aja kak ngerja utai masanya. So nama perangsang aku ditu rajin belajar ke jakuk Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai. Ertinya penguji na ya. Tang nuan mengkang tegut. Lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayuah.
1: Okey, anaknya dia ada miat belama dan kita patut mansang bak dalam Tuhan. Ramai kutanya tadi nak nekua kita abak penghidup kita. Jadi pastor cemburu aman awak kita itu. Ada ko ngau meh tajak pemimit. Tang tua Arab ke semua peningan kita udah boleh utai ke ulih nyamuk sidak ya buah utai tu tadi nyadi bapak hidup sidak ya nyadi simpul ke topik tua sarito pastor.
0: Oh terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peningan hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat-amat merdeka. Ya, awak ke penghidup kita amat-amat merdeka, hari semua kuasa pemetang, hari semua kuasa penti pemali, hari semua kuasa dosa, hari utai dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansaan kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat-amat kita itu sudah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manyuang nyebut bendera merdeka tu labanya mandang madah nerang ke pemenang nuan ti udah diasai ti udah dispek nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak ke nuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
1: Ya, sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi ditancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
0: Oh. Tuhan Jesus, terima kasih ke ajal nuan. Terima kasih ke pemanah Jakob Lalau nuan. Awak kamat amat. Gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang. Ikatan utai diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemutak ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkati belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih berkat tiap ikut semua bala peninga ngau berkat ti datai rinuan dalam nama Jesus. Tuhan ngau penglepas kami, kami dap sampai. Amin.
1: Amin, amin. Hanya di tok nak program Plaza Jurai 635 untuk minggu tu bertemu baru kita ya, bak minggu baru.

Ya, selamat lemai selama kita bergulai baru peningat semua bahasa dari Limbang ke Sari itu. Jadi bekas selama idar aku ke lemai itu bahasa dari Limbang berlabur dia tu nyentuh ke pukul 9 malam. Jadi bekas selama mega urup pukul 6.15 tu lagi kita bisi randau kita bisi program Hello Y Bin Tulu udahnya ditangkan ke program randau pengerai udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama udahnya kita ningat ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM Kucing 7.30 lemai lalu pukul 8 malam kita bisi program main asal hari Limbang. Sebelumnya kita terus berperintang ngelagu ke udah ditusun aku ke lemai dong.

0: Ya, mungkin kita di peningan semua lagu dari Louis Bennett ngujung ke jam kita pukul 6.18 minit lemai. Jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi. Kita bergulai dalam Hello Y Bintulu, bergulai ngau DJ Seron.
1: Ya, meri selamat lemai ngagai semua peninga. Kepenuh bergulai ngau kita jam ke dia tu. Jadi apakah selama minting hari 4 gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bawa Hello Y. Jadi berita keterubah di, ke diperkongsi kaku hanya berkawal ngau program jualan Rahma Madani Hari Malaysia dekat diatur ba tiga palan tu peninga palan ke terubah tu ba DND Minimart Sungai Pelan kena 12 ngau 13 hari bulan 9 jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai dan palan kedua ba Vale Minimarket kena 11 ngau 12 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 7.30 pagi nyentuk ngagai pukul 2.30 lemai. Lalu palan ketiga ianya ba program jualan Rahma Madani bergerak ba rumah Sibah anak bungsu kilometer 42 Jalai Bintulu Miri kena 13 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Ya tadi tiga palan dua program jualan Rahma Madani lalu nangkan kenyak jualan agro madani di Pasar Tani Jepak Bintulu dekat diatur megak kena 12 hari bulan 9 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngali hari. Lalu berita ke sitip tu peninga berkawal ngau program rhythm ritma kehidupan harmoni ke diatur sida hari pejabat kebajikan masyarakat bahagian Bintulu kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ke penghabis program ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Jadi aku merasa sekedar dia tu pengawak dia bisik persembahan pelatih PPDK bisik megak senaman langkah harmoni bisa megak program aktiviti satu hati satu cerita program body challenge program karya dalam harmoni ngau program seni lukisan ekspresi au tadi berkawal ngau program rhythm ritma kehidupan harmoni dekat diatur ba Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu ilap. Lalu berita ke penuh di peninga ke dikongsi kaku atuk berkawal ngau program pemvaksinan anti rabies ukui ngau nak berbayar serta pelesenan mulai ngau upis pemansa Bintulu ngagai sidak ke bisik ukui tu atuk dekat diatur ba pasar tamuk Sungai Pelan Bintulu kena hari 6 tu 12 hari bulan 9 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Lalu bakal selama vaksin tu Amina boleh diambil sidak ukui ke berumur 3 bulan ke atas ngau berpengerai nak ngandung serta nak nusu kanak udahnya udah ukui tu tadi vaksin dia tentu ke ukui tu tadi nak mandi penglamak seminggu serta di kuarantin bak penglamak 28 hari kena membina imuniti menyiko sidak tu terik ngagai penyakit rabies au nya berkawal ngau program pemvaksinan anti rabies ukui kena berbayar serta pelesenan berkulai ngau upis pemansa Bintulu kena hari 6 tu 12 hari 9 ba pasar tamuk Sungai Pelan Bintulu. Lalu dom berita berkawal ngau program anti rabies tu tarik dom ngujung ke berita kami hari Bintulu bawa Hello Y ke sekali tu. Merik selamat jalan ke pengawal Genwan Dom pulai baru ngagai konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih Yon DJ Seron di Bintulu. Dia sudah ngelansak sekedar berita kelebih lagi bah Hello Y Bintulu ke lemai tu.

0: Penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah, pemedis untut tu bepun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang untuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK. Ngayan ke pemendal atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya penagang virus COVID-19 untuk ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal ngodos tujuh ketiga tu udah dialus ke enggak berengkah di penjalai. Pengawal merit dos tambah ke dos penggala udah di penjalai bak serta menua ngana cara berenggat. Terlebih ngemerat keraban tibisi risiko bakal terabai menua sidak kebisi sakit kronik enggak megak orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting hari 4 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saupari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Ya, dia tu peningat munyika disebut aku hari pun program tu. Tadi kita bergulai dalam program Randau Pengerai. Jadi selama lemai ngagai temuai aku ke lemai tu, tuan. Nama berita nah.
5: Mana? Kak batu-batu leban jerebu tu.
4: Jadi ambil ke tua tu tadi. Engkau, okey engkau aku punya ingat tadi. Tua tu kalau bertemu atau ke berandau berkonti sebelah tu. Leban tahun tu baru sekali ni tuan.
5: Ya, tahun tu baru sekali.
4: Ambil ke nuan tu tadi nyebut nama nuan hari ni atau ke gawak dini dia tahu.
5: Boleh. Okey. Selamat lemai ngagai bala peninga. Jadi nama aku Lawrence Q Pojen lah. Asal aku tu tadi hari Kuching.
4: Kuching.
5: Bulan 9 tu dah 11 tahun lah aku Palembang.
4: Apo. Lama-lama ni.
5: Lama-lama. Jadi aku bertugas ba unit kesihatan pekerjaan dan alam sekitar lah ataupun dekangau kami unit kepas lah Pak Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
4: Nama nuan tu Iban ke?
5: Campur. Indai ku Iban apai ku Bidayu.
4: Patut munyi nelayan tadi. Jadi ambil ketua tu terus ngau topik atau ke randau tu kelemai tu berkawal dengan nama kini.
5: Jadi topik aku lemai tu topik tua lemai tu lah. Sigi berkawal ngau pasal jerebu atau kesebun nasab ko kita ke mendung agi berlaku lah dia tu cuma ya udah bisik pulih mimit lah. Jadi tajuk ya terus aktif tang selamat. Jadi senaman di musim jerebu ataupun sebun asap.
4: Aku ndak kalau nama tu nyau nama tu translate mimit terus yeah. Regas tang likun sesayis maya sebun.
5: Betul.
4: Kurang lebih nyantai jaku ibar.
5: Iya. Yeah.
4: Awak. Jadi awak ke nuan tu tadi terus ngau topik kita ke lemai tu.
5: Okey, jadi selamat lemai ngagai bala peninga. Jadi lemai tu aku kak nerang ke bekeni ke kita itu agi ulias sesayis tapi dalam keadaan selamat lah benung jerbu tu tadi. Jadi sesayis tu tetap penting untuk dilakukan kita lah tetap digagak kita pada musim jerbu. Tang cara kita bersenamnya tadi ataupun cara kita sesayisnya tadi perlu kita ubah nitiah ke cara selamat lah. Utai kepatut kita perhati ke ukai senamannya tang udara ketika kita nyebut udara ke desedut
4: angin.
5: Kita angin ke desedut kita lebuah maya kita itu bersenam tadi. Jadi lebuah kita bersenam kita ensepot kita itu tadi jam 4 hari biasa lah ngau seput kita itu tadi lebih dalam lah nya alai lebih maya udara tu tadi masuk ngagai paru-paru kita maya kita bersenam. Jadi enti udaranya tadi ngundan debu halus ko kita itu tadi hari asap jerebu tu tadi ke kamah ya lebih maya mai bahan tercemar lah ya kuliah masuk agai sistem nafas kita nifas sistem kita yang seput tu tadi lalu mai macam-macam penyakit. Jadi ketegalnya lebuh maya udara ndak mana kita ndak digalak ke ngereja sesayis tu tadi ya bak luar rumah tapi lebih mana kita ngadu ke pak dalam bangunan lah ko kita itu tadi
4: bar rumah
5: jadi terus aktif tang kurang ke katinya pendedahan kita yang agai angin ti kamah tu tadilah.
4: Jadi tu nanti dalam tanya kebenaran ketika orang bakal ambil ke banding sida ya sudah baka sida bintulo sida di kucing serian tu tadi darurat. Sekitar seorang pansuat maya sesayas tu tuan
5: pakai ni. Sigi ndak tahu pansuat. Sigi pak dalam rumah.
4: Bar rumah.
5: Even walaupun baka contoh kita ikut kai darurat tu tadi. IPU kita itu tadi agi tahap sederhana kurang tadi. Pun kita ndak degalak ke ngasuh sesayas pak luar lah. Sigi lebih manah pak dalam bangunan. Laban kan nama laban asap jerebu tu ya bisi debu halus tik nak manah untuk kita impu paru-paru lah.
4: Bunyi ke kita itu tadi tajak pen sebuah asap tu tadi bunyi ke nuan tu tadi IPU kita nya kadang niki kadang menurun kita dan nemu tajak pen hujan dua hari tu di Limbang.
5: Agi
4: mah bisi sebuah nah.
5: Agi bisi nyalah IPU tu tadi sentiasa berubah-ubah laban kita nak nemu ketika angin nya mai asap hari spiat din deh baik itu.
4: Laban utai din nemu angin ba mendung asap din tu agi beda pukas nah.
5: Agi kebakar kurang.
4: Agi angus. Okey. Jadi begini ke kita isa dekat nemu angin tak ke udara berluarnya likun kena kita sesaya setau kena.
5: Okey, cara kemudah kita ngecek bacaan IPU loh. Kita selalu ninga tu tadi IPU kok kita. Tapi IPU tu tadi indeks pencemaran udara lah. Ya kebetul ya ke de tesau de padah ke sida ari jabatan penglikun ketik kurang nyebut jabatan dalam sekitar bahasa Iman tu tadi. Ngau jabatan tik maksud ke maklumat tik sah lah. Jadi IPU tu meri kita gambaran kati ke tahap angin tu tadi jai pak sitik-sitik kawasan. Jadi makin tinggi IPU tu tadi makin tinggi mega angin tu tadi tercemar lah kamah. Nyalai kita itu mesti kak berjimat lah maya kita kak keluar dari rumah ataupun dari bangunan. Sebedau kita pansuat jogging, main besika, main bul, tau ke sesayis pa luar, tau cik dulu lah. Laban aku percaya dia tu maya orang udah bisik smartphone kok kita, telefon pintar. Jadi kita boleh ngecik hari telefon pintar kita lah, hari Facebook, muabub apa semua. Anang seminak medak, langit kita itu tadi udah cerah, udah hujan. Kita lalu nyebut, oh nada lagi angin jerebu tang sebenarnya agi bisik lah. Jadi kadang jerebu tu ataupun sebuah asap tu tadi ndak di pedak balat tang kualiti udara tu tadi segi agi bedau mana. Nyak lain nanti bacaan IPU tinggi lalu udara ataupun angin tu bedau mana lebih sesuai lagi kita itu tadi tangguh dulu lah sesaya sebab luar atau pindah ke sesaya kita itu tadi ke dalam bangunan lah.
4: Jadi tanya ke sekali tuan lah begini ke nanti baca IPU atau ke nanti aku iban indeks pengamah angin tinggi lalu angin atau ke udara nak mana lebih lagi kita jenis tadi nama tu tangguh atau ke kita nak tahu nak nak dikemendar ke sesayas berluar ne, atau ke pindah pindah ke sesayas kitanya gagai bangunan.
5: Betul.
4: Kelebihannya nama kini nanti orangnya udah terlebak jogging, bunyi ketua tadi tiap hari jogging.
5: Tiap pagi tiap lemai.
4: Nanti ya baka maya kesebuan tu tadi dan saya lain lah.
5: Betul.
4: Mesti ke ngetan ke joggingnya sepanjang musim jerebu. Bukan ke abak kawal ngau mengawak jogging.
5: Cara kebetulan.
4: Cara kebetulan.
5: Okey, jadi ngagai orang ke nang segi udah biasa ngagak sesayas jogging atau ke sesayas baluar bangunan tu tadi segi kurang asai nanti sehari nada yang ngadu tanya tadi nah. Tapi okay, kita itu mesti ngetan ke sesayas itu terus menerus lah. Kita boleh tukar cara kita sesayas itu tadi. Baka contoh nanti kita biasa 30 minit kita jogging bertaman. Kita boleh nukarnya ke dalam rumah. Ngau skipping atau ke pilihan lain. Baka nanti baka bisik sidak ke bisik mesin lo kita belandak tadi. Tau ngenaknya dalam rumah lah. Kita megak tau ngagak kati ke dalam bahasa riba itu kita ngangau stretching. Ataupun squat, yoga, ataupun senam aerobik, ya ke bertandak bersenamnya tadi. Tahu gak kita yang anggap berumah? Kati cara kita yang mayuh video dari YouTube. Nitiah ke YouTube, pantai ke Pak TV, kita minat nunda aja. Jadi tanya tadi ni buah dah gagak kita yang berumah. Tapi kesannya yang ngagai tubuh kita tadi sama.
4: Sama lah.
5: Sama.
4: Jadi bunyi kenua tadi, teknologi tu macam mayuh.
5: Macam muda.
4: Muda YouTube tu tadi. Baik bela nak bela laki bini kini sama saya berumah nah.
5: Sama-sama berumah.
4: Ibu pansuat.
5: Jimat minyak kereta.
4: Betul. sama ngeluar ke peluh magang
5: sama tanya. Sama ne. Sama leban dia pergerakan deh. Oh.
4: Jadi tanya ke Siti tu berkeni ke engau aktiviti baka zumba aerobik atau ke senaman ke bergelumuk babala mayuh ke biasa di kerja laban nanti kita medak balimbang tu bala ibu bala ayak kita ke ba stadium ni tadi
5: ya.
4: Pagi-pagi sida ya nyau
5: sigi rajin
4: bergelumuk si rajin bala saya tu ya. Berkeni ke engau nya lah tuan
5: okey baka sida ke suka engau aktiviti senam aerobik zumba aerobik selalu ya kita selalu medak sida tu ba kawasan terbuka ko kita yuk ba luar bangunan lah jadi aktiviti tu kita tetap tahu teruskan exercise tu tadi laban tu exercise di mana ngagai semua peringkat umur lah nyamai de titih ko orang jadi lebuh maya musim sebuah nasab ataupun jerebu tu kita mesti perhati kenur ya degagak lah di kerja ke enti baka bacaan IPU tu tadi bacaan angin tu tadi ndak mana kita tahu mindah ke dalam bangunan baka ti benung berlaku dia tu asaiku paduan suara benung bisik zumba dia tu tiap hari 2 hari 4 tidak selalu pada padaku jadi kita mindah ke dalam bangunan lah beratap jadi kita itu tadi ndak tercemar dengan udara luar lah ya kena mana tu tadi
4: oh jadi tua kira ke menggal program tua ke lemai tu nama tu dekat nebah ke kita lagu sebedau tua ngau terus ngau topik kita ke sekali tu kita ninggal ke lagu ke bisi di sedia kaku di YFM Libang maka ke sekali tu
6: aku Ijah Nauso jurutawat dari klinik kesehatan ibu dan anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peninggal pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik tau ke maya ngandung.
5: Bakal tajuk kita ke lemai tu yang saya aku tungkol sengayuh lah. Hanya di tungkol sengayuh tu tau ke dikumbai kita buah pinggang tu yang siti ari organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah. Sepemasai genggam jari kita empuk lah.
6: Jadi untuk topik hari tu aku lebih ke agi ngarang kawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
7: Aku Den Keski anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

0: Kita lagi ingat ke program Randau Pengerai untuk ke minggu tu nya berkawal dengan topik ke lemah itu terus regas tang likun sesaya bak musim cerbu nah tuan.
1: Ya.
0: Jadi tanya aku ke sekali itu bisik bala kita berluar dia bala peninggal tu tadi pada aku kena mask ya sengkabung buah ni deh. Jadi aku lihat terus jogging di luar tajak pen bisik cerbu. Kena ke? Betul ke tak? Tak kena sebut adanya.
1: Okey. Sentang tu, sentang penggunaan sengkabung mua tu tadi, ya tak berkenyak lah. Jadi, ngena sengkabung mua tu tadi ataupun face mask kita itu tadi, bukan reti kita boleh ngelantang ke keadaan jerbu ataupun sebuah nasab lalu terus ngerja sesaya sebab luar rumah lah. Jadi, lebih maya kita sesaya kita itu tadi, nseput laju hari kebiasa deh ngau lebih dalam hari kebiasa nya alai pendedahan ngagai udara ya ke kamah tu tadi angin kamah tu

0: IT physical ti berat, SIS ti berat. Jadi anang anang agak sengkabung mua ataupun face mask tu nyadi ke alasan kita itu tadi. Uliah tahu terus jogi yang tahu ke SIS ba luar lah lebuh maya jerebu. Enti udara anda mana ataupun angin tu tadi agi tercemar, langkah ke pemadu manahnya ialah kurangkan pendedahan ngagai udara tercemar bak luar lah. Pilih saya setiap boleh ada gagak pada dalam bangunan.
1: Menyi kesebut dia tadi menyamai wah nama tu saya sebab
0: dalam, dalam rumah dalam, ya.
1: Hanya ti tanya ke Siti tu siapa ke patut lebih berjimat nanti lepas saya mbak maya ke musim jerebu tu.
0: Okey, saya semaya musim jerebu ataupun saya sebab luar rumah maya musim jerebu tu. Sebenarnya semua orang patut berjimat lah.
1: Bukan siko aja.
0: Bukan siko aja.
1: Bukan ratuai, semua, bukan nembiak.
0: Betul. Tang bisik sekedak golongan ke lebih mudah kena kesan jerebu tu tadi, pencemaran udara kau kita itu tadi. Contoh ya anak anak mit orang ke udah tuai, ngau orang ke bisik penyakit nafas atau ke penyakit jantung lah. Contoh ya kesidak ke bisik asma sakit katik orang nyebut lelah ke orang. Jadi orang ke bisik asma atau ke masalah pernafasan tu tadi, jerebu boleh ngasuh tanda ataupun sakit sidaknya nyadi lebih jaik lah, lebih teruk. Nyak lai kita ndak degalak ke ngerja ke aktiviti sesayis ataupun aktiviti fizikal keberat di luar rumah ataupun luar bangunan, lebih maya kualiti angin kita agi ndak mana ataupun agi tercemar lah. Apa indai megak bisik peranan penting ya nyak ngemata ke pengawak anak-anak sidak anak lekat ke anak-anak kita main di luar bangunan maya agi musim sebun asap ataupun jerebu tu tadi. Nanti anak biasa main bul, main basikal pak luar rumah, apa indai patut medak dulu keadaan kualiti udara ianya ari IPU tadi lah, indeks pencemaran udara. Nanti jerebu balat, ganti aktiviti ataupun pengawak sesayis ngau aktiviti pak dalam rumah.
1: Jadi itu tuan lah berkini ke atur atau ke cara kitanya tadi boleh diingat ke balap tinggal lebuah ke kita sidak ke di berapa tu lebuah ke sidak exercise maya musim jerebu.
0: Maya musim jerebu. Okay. Saran aku ataupun aku nyaran ke gagan bala peninga bisik kita boleh ingat 3S lah cara paling senang kita ngangau tu tadi. Semak, sesuaikan, engkau selamat. Ya ke pertama sekali kita perlu semak lah di mana kita itu perlu ngecek dulu. Semak bacaan IPU sebelum kita ngerja pengawak buat luar bangunan lah. Apa-apa pengawak lah, ndak kira kita itu tadi selesai, yes, tahu ke apakah. Asal kita kat keluar dari rumah, kita cek dulu IP bacaan IPU tu tadi. Dini kita ngecek Pak Muabub, Pak Google. Dini-dini cara kita ngecek melalui website tu tadi lah. Kedua, sesuaikan. Nanti kualiti angin tu tadi agi nama nah sesuai ke sesuaikan senaman ataupun sesuai kita itu tadi. Kurang ke ketika tempoh kita berada apa luar bangunan atau ke selalu kita jogging sejam apa luar, mungkin kita boleh kurang ke ngagai 30 minit lah supaya tempoh masa kita itu tadi terdedah ngau angin ke tercemar apa luar tu tadi. Tak lama lah. Jadi yang ketiga adalah selamat, utamakan keselamatan ngau pengering tubuh ataupun pengerai tubuh lah. Nanti tubuh kita mula nunjuk ke tanda ataupun gejala dah mana bakal batu, selsema ataupun rekung kita gatal. Maksud dia tadi bisik kesan dari sebuah asapnya tadi
1: dapat
0: kita nyedut angin kata cemalnya tadi. Jadi ngetu dulu sesayis ataupun berada pak luar bangunan lah, ngiga bantuannya kesesuai ngagai klinik ataupun fasiliti kesehatan ya ke paling semak kita lah. Jadi mudah aja kena kita ingat semak IPU, indeks pencemaran udara, sesuai kesenaman kita yang utamakan kita impu keselamatan ngau pengerai diri lah.
1: Jadi jaku ke penudi tuan ngagai bala peninggal ngari kira ngari ke upis kita berkawal ngau jerebu tu.
0: Okey, ngagai bala bala peninggal Limang FM. Jadi maya musim sebun asap atau ke jerebu tu tadi Nyaklah kita paling utama tadi, kita mesti nemu keadaan udara kita lah. Andang kita medak, oh udah hujan, ada yang tu jerebu kita keluar ndak. Cek dulu IPU kita, IPU pencemaran udara yang tadi. Cek dulu entik ya pada kadar selamat, kita boleh keluar ngagak aktiviti baluar lah. Entik yang madah keadaan sederhana.

0: Ah, maksudnya tadi kita kena berjaga-jagalah sederhana tu tadi. Tahu ngena emas lah ataupun segabung mua ya tik sesuai. Kami sarankan N95 lah. Tahu gigap farmasi. Segabung mua tu tadi brandnya N95. Ya okay, segabung mua biasanya aja. Lainnya lawan jerbu ataupun sebuah nasab tu tadi ya bisik partikel ataupun debu-debu halus kada sedut kita.
1: Dah ada pedak ni.
0: Dah ada pedak. Jadi pedak paling penting sidak ke risiko tinggi bakal orang tuai anak mit tahu ke sidak ke bisik penyakit asma, penyakit lelak tu tadi hanya paling kita jagalah laban sidak tu paling sensitif ngau mudah kena tanda ti nak mana nanti maya jerebu.
1: Okey, terima kasih Encik Andrew. Encik Loran hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bahagian Limbang ti udah nerang ke topik kita ke lemai itu berkawal dengan sebuah nasab. Jadi, ngarap ke bala peninggal itu tadi, sudah terang, utai ke disebutnya tadi, tapi ke jadi tenggau kelalau kita ini. Jadi, harap ke tua boleh bertemu baru, maya bala topik-topik kebuka. Terima kasih.
0: Okay, terima kasih.
1: Jaloran. Okay. Jadi, begini tadi peninggal semua, kita program Randau Pengerai, kita terus ningat ke lagu ke BCD sediakan aku ke lemai itu.

0: juga nyaku sempamo tu ne ni ni mana ki tu belapa ko ah mana nyaku sempamo tu nak murid rakau berarti nak murid rakau dikenok madah kurang lebih kita pula yang intikan tak kenupai
1: nama pengawak nuan dom
0: eh nuan ke flo nandai menung macam bob sempamo jaku iban
1: kiruah nuan macam bobnya nyemetek agi nuan ninga program jaku sempamo
0: bisik programnya pia
1: ah bisik. Ingat, dengar meh program Jakok Sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, selamat bertemu baru kita ke lemah itu pendengar semua program Jakob Sempama Ungkup kita ke minggu tu hanya 10/9/2026. Jadi Jakob Sempama kita ke terubah ianya gatal jari. Ha, gatal kata sakit kuriasnya. Jadi ya Jaku sempama tau, tak kerti jaku sempama tau bandi yang ngagai orang ti jampat deka ngaca utai pangan diri baka utai tanam, utai gagak ngenak ngadai jari tau ke sebarang utai ti dipedak ya lalu dirusak ngadai jari nadai ngau ke buah. Jadi dikumbai ringat ndak gaya ringat tau ke pedis hati tan selalu ngai meda utai ti dikesayau ke orang bukai. Jadi contoh ngadai jaku sempama tau anak-anak berjaga nanti mai ia ngegai kebun kita laban ia kegatal jari tak sebarang utai dicabut baka pawang buah. Hanya tadi jaku sempama kita ke terubah. Jadi bertemu baru, bertusun ti kedua jaku sempama kita ungkup ke sekali itu.

0: aku sempat mato ne. Ni ni mana ke tu belah aku. Ah mana aku sempat mato. Nak murid aku. Berarti nak murid aku dikena mada kurang lebih kita pula yang ngintikan tau kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Eh, Nuan ke flo. Andai menung macam bob sempat mato aku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Ni mate age Nuan ninga program jakok sempat mato.
0: Bisi programnya pia.
1: Ah, bisi. Ingat, dinga meh program jakok sempama nintiang hari 4 pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali itu peningat batu suntik kedua Jaku Sempama. Jadi Jaku Sempama kita ke dekat depo kunci kaku ianya mina tinggal tulang. Nah. Reti Sempama tu ianya banding yang ke orang kelama benda ngenat ke sakit lalu ndak gerai-gerai baka kena diubat. Ia ke sakitnya berbulan-bulan laban ketega sakit dia yang ujung ke nyawa ngai makai lalu tubuh yang berasa benda rujuk atau ke kurus lalu disemak ke kitai mina tinggal tulang. Jalan ngenat Jaku Sempama tu kasih benda ibunya nyawa ndak gerai hari kesakit tu ke 6 bulan ia sudah sakit lalu nyawa yang gay makai dia turun dia tubuh balak kurus minat tinggal tulangnya tadi dua itu Jaku Sempama ke di pekunsi kaku ba program Jaku Sempama bertemu baru minggu baru ba Jaku Sempama ke Bukai.

0: Jam kita di Studio YFM Limbang pukul 7:17 minit lemai yang mengkang pukul lain aku disadari Limbang ke lemai tu. Jadi munyi ke korip pun program program tau boleh okay seminar boleh didengar bar radio boleh mega di peda kita Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya menung live dia tau ya. Jadi sebenarnya berita bukai peningah, sebenarnya kita ningah ke berita lemai ke berita potros dari YFM di Kuching. Aku dekat macas kena pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai itu. Jadi pesan ke terubah, pesan semayang satu sari ngintu semangat ni yang mantan tuai rumah William Anam tau ke Anam anak Jamal. Tau ke apai Nomi, lalu main terbalu bini yang nak cara semayang gak pesan tu. Di tujuh ngagai kaban belayan di ulu kerian seratua temuduk kerian seratua bala risibu ngau bintu ulu serta ngagai bala kaban tinglala niang ke begulai ngau niang gawa maya jadi polis tuba sembiang tu dekat diadu ke kena 12/9/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah niang ianya ba nombor 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Jadi minta bala sampal datai kelebih lagi maya nyaila. Jadi penterang kesilia kita tahu telefon ngagai Nomi tahu ke Mak Girl. Ba lumur 0135693598. Jadi ke situ itu pesan pemati ditujuan ke Kabam Belayan ke ngelalania Alexan Adit anak Henry Empurai. Pesan tu datang dari Anastasia Luyah anak Henry Empurai menjadi Alexan Adit anak Henry dari ke Stephanie Isah anak Incam atau ke Ipar ya. Dekat madah ke Alexan Adit anak Henry atau ke Pai Candy boy udah nadai kena hari 2/8/9/2026 jadi maya ngintu atau kenyai niang tu berdau diputus ke laban lagi nganti pemutus postmortem hari hospital jadi nanti udah temu pemutus niang dekat di sengai barumah yang poba desa Senadin di Miri jadi pesan nuju sabai rasih sebilik di Sungai Limat Kabo tu rumah Douglas Tampang ngau sidas rumah Sungai Berangan tiga buah rumah Engkudu atas ngau Engkudu Baruah Kerikap Sebetan Sungai Buloh Wak Pakan Sungai Rusak Ulu Culau Balakaban Hari St. John Sibu Balakaban Hari the Paris of God Shepherd Balakaban Hari St. Columba Ngelikan Church Temenggumuni Fes Bada Sungai Ansenga Batu Niah Terumah Usan Sebatu Niah Terumah Rasli Ujiah Serudit B Terumah Umbat Ambu Serudit A Ulu Paku Senunuk Belabak Pelawa Putus Nanga Ajau Melaban Surai Sungai Pelanduak Serawai Sawah Suriaman Sekian Mulugu Gau semua Kabar Belayan Kediau Dimiri Bintulu Sibu Suriaman Betuang Kuching yang Brunei Kota Kinabalu Sabah Kengelalan yang Erickson Adik Anak Henry Toka Pai Kendi Toka Boy Toka Laki Sah jadi penerang kesilia berkawa engkau penusah tu kita tahu telefon ngagai menjadi Erickson Adik Natasia Luyah Anak Henry 0145997523 Toka Stephanie Sah Anak Incam Bini Erickson Adik Anak Henry 0119345431 Jadi ke Siti tu pesan getah sulit madah ke pengawal getah sulit serta ngambil terbalu ni yang Mr. Boss anak tutung tau ke Kirai ke dekat dia tu 12/9/2026 pukul 10 pagi bak 17 jalai bak nombor 17 jalai Grand Land Villa Siburan Kuching Batu 11 jadi penerang ke silia kita tak telefon ke Lumur 0115859189 ke Suriang tau ke 012-856-8785 ngagai cilan. Nak dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali itu.
1: Yang berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Sri Baingau Ari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama panda ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah Ari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natuk telepon je. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari Kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja aja kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan ulai duduk ngena utai ke modernnya ngau ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebdiri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kena anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta polis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak nadai telipun, nadai perangkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering hati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemayat tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita lebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Apo, ampun aku tuai. Pihak mega dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemaik engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemaik ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gemilang tu. Enggak wati tiga kang.
0: Berengkah hari sari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engkau menua Malaysia.
3: Mana? Hegap kati kita semua percaya ke penyerah ku.
4: Agi hidup, agi ngelaban.

Sama lemai peningat, Dato' kami laporkan berita lemai 10 hari bulan 9 tahun 2026. Pansiat pasal Bilun Kabang Kelabu di Long Lelang diterus ke Sari itu tadi. KKM lagi ngantik report postmortem penusah Bilun Kabang Kelabu di Long Lelang. CAM ngansak komuniti penerbai Bilun cakah lagi guna AI dengan pansiat pengelikun. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Kita ingat pun ke berita lemah itu mengenai berita pasal pansiat ke Bekaul dengan Bilon Kabang ke Labuh Terempas di Longelang, Ulu Baram, Miri. Polis Diraja Malaysia PDRM dengan Biro Pemansiat Penusah Berbadi Langit BSKU sudah mulai kediri dengan kepalan dur penusahnya Kenyadi alih nerus ke pansiat sidak. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah mendak keraban sidaknya angkat hari Miri urung pukul 9 pagi tadi. Kelimpah hari BSKU, Polis Diraja Malaysia megak dekat besar pengok upis penerbai Bilon Orang Periman, CAAM, nur menuku ke kebuah penusahnya ke Tau Nyadi. Berbangnya ia merah ke post-mortem tidak dipialai ke ngagai semua mansa bat Hospital Miri, berengkai dipialai ke pukul 8.30 pagi tadi, lalu disadang tembuk antara pukul 7 ngagai pukul 8 malam tu. Berjakut ngagai RTM, ia merah ke pemutus persa DNA, disadang dekat dikeluar ke upis kimia dalam sari dua tu. Berbangnya upis Menteri Pengerai Datuk lagi ngantik report resmi ke bekal dengan pemutus post-mortem 5 ikut orang kebadi nyawa bab penusah Bilon Kabang servis lutut terbaik ke Labuh Terempas di Longlelang, Ulu Baram, Sarawak. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada keraban sidak agi ngantik pemutus resmi pasal perkara tu sebedar penerantik silik agi dipadah ngagai orang mayuah. Ya mansud kejaku tu ngagai pengarah berita udah tembuk pengawak nur berjadi awam bala Menteri Pengerai ASEAN AHMM ke-17 di Kuala Lumpur, sari tok tadi. Niang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin disadang dekat di Baik Pulai ke Kelantan Pergilak, nanti semak proses dikena nuku ke identiti udah tembuk di Pecalaika. Lakian Muhammad Faiz Abdul Malik, 37 tahun, madaka upis Menteri Pengerai dengan sekedar agensi ke Bekaul, dia tok benong ngucing rumban pengawak nur nuku ke identiti semua 5 ikut orang ke berbadi nyawa. Sampel DNA semua 5 ikut mansa bab nusahnya dia tu sudah dihancur dengan upis kimia Malaysia di Kuching ngambil ke dipersa kena nuku ke identiti sidak tu. Kena hari 2, Bilon Kabang BO105 kemait 5 ikut orang tik nyengkaum pilot sudah Labuh Terempas ngimbai padang Bilon Pandak Longlelang di Ulu Baram Miri. Bilon Kabang tu mainnya benung mait raban lutur terbaik. Kelimpah hari Dr. Ainul Bara'ah, orang bukai kesama berbadi nyawa, ianya Kapten Zainul Afiq Bisham, Dresa Alexson Adit Henry, serta duiku induk misi, ianya Debra Moset, seduai Jesse Payajo. Perintah Sarawak sekali lagi netap kesidak dekat nentu ke pengelantang balak aris orang kebadi nyawa, bak penusah Bilon Kabang tik Labuh Terempas di Longlelang Baram, dekat Semampai dijaga. Premier Sarawak Datuk Penyintan Sri Abang Johari Tunapeng mereka perintah menua sudah mutus ke penemu tidak ambil tulung RM100,000 ke tiap ikut sidak tiba badi. Kelimpah hari duit tulung, pelajar bala anak sidak ke badi nyawanya megak sama dekat ditanggung Yayasan Sarawak. Datuk Penyintan Sri Abang Johari mansud ke Jakarta tu ngagai pengarah berita udah ikut jadi awam antarabangsa sains, pengerai, innovation dan engineering Shine Sarawak 2026 di Kuching, Sari tu tadi. Berbangunnya upis pelajar menua tak ke JPBN Sarawak dekat merip sukong moral ngagai bala anak mansa penusah Bilon Kabang Kelabuh di Longlelang. Tok berguna benar dikena nulung sidaknya bertapik dengan penusah lenyau orang kedik sayau serta nelbat kediri ngau sesi sekolah. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli megak sama bersampi ke laki Niang Dr. Ainul Bara'ah Kamarudin, Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik, kengajar bak SK Sungai Sebatu Subis, diberi penyabar dengan pengering teruskan pengawaknya bak bidang pelajar. Omar Mahli masuk ke Jakarta ngakai RTM di Kuching. UPS Penerbai Bilon Orang Periman Malaysia CAAM ngansak komuniti penerbai bilon di Menua Tok Sama ngangkat ke pengawak tik guna risikan keselamatan pemintar tiru AI ngau penaut begulai di kena nagang penusah berbadi serta nyapai jul ati terdekat nyeliah ke pemati. Tuai Pemesa Eksekutif CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud mereka tiap raban dalam industri yang patut guna semua penegak ngau penemu ke dikemisik nur berarti ke risiko penglikun. Ia marah ke perkara pengikun tu, endang tanggung pengawak semua orang, kelebih lagi berduduk hari penusah Bilon Kabang Kelabuh di Sarawak, tik naban kenyawa 5 ikut orang. Datuk Kapten Nur Azman masuk ke Jakarta tu, buat seminar pengelikun penerbai Bilon Malaysia MASS 2026, sari tu tadi. Kita datuk benar-benar yang ke Betelmai, hari WFM Iban, RTM Kuching.

Premier Sarawak Datuk Pengerti Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik Mansud ke Langgur Penemu tik ngasuh berjalan ke Pansik Sains Generatif kelebihki ke bekaul dengan penumbuh sel baru. Ia marah ke bidang barunya olehnya mengangkat ke sains perubat dengan pengawaraban orang ketebangkar nur berarti ke potensi bioresources engau biodiversity ke bisik di Sarawak. Klaim parinya aspek memakai ngaupun pengeraja asal Megak sama bisik diasuh di Pansik kena berarti ke faktor pengerai ke pemanjai umur orang kehidup dulu subak. Ia maksud ke jaku untuk ngagai pengarang berita udah ia kebjadi awam antarabangsa sains, pengerai, innovation ke engineering Shine Sarawak 2026 di Kuching sehari itu tadi. Pengeraja utai tumbuh dengan utai hidup serta pemanah rampak menua asal bak kampung Patarikan boleh dikemasang kenyadi produk dagang temuai kebaru di Lawas. Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan pada ke pengerajaannya megak tak benar nulung orang mayuh bak kandang menuanya ngulih ke penatai pemisik hari pengawat dagang temuai tiba berpasar ke pemanah rampak menua bakal package River Cruise. Yang mana ke kandang menuanya ngembuan mayuh taiti taut narik hati berkapalan ke mayuh Diwan Bayar Kerak, Induk Semepat, Kelimpah hari pemanah kampung Bakau, Enggau Madang Apung. Datuk Amar Awang Tengah mansud ke Jakarta udah kenemuai ngabas projek palan dagang temuai kampung Patarikan di Merapuk Lawas. Projeknya dikemasang ke agensi pemasang kandang Muna Utara, NRDA, ngena agih belanja kira 3.41 juta ringgit di nyerangkum galeri, upis, palan kereta serta api Enggau Air. Projeknya dia tu sudah semak 99% tembok. Seberang ujung ke berita lemai kita dulu berarti ke indeks pengamal angin atau ke IPU nak pukul 5 lemai tu tadi. Sekedar kanan menua di Sarawak mengkang rikut ke indeks pengamal angin atau ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai. IPD Serian ngerikut ke IPU ke Pemaduk Balad ianya 183 lalu ditangkan ke Serikai di ngerikut ke 182 Semarahan 176 ngau Kuching 175 Berbangnya semalaju ngerikut ke IPU 165 Seri Aman 157 Sibu 155 lalu Mukah ngerikut ke 154 Lima kandang menua ngerikut ke angin di Jalan Pembersi, Kalai Bintulu ngerikut ke IPU 86, ILP Miri 79, Miri 83, Kapit 74, Ngau Limbang 71. Nada kandang menua ngerikut ke IPU, bak tikas di balat nak manah ke pengerai. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu, terbatang berita dibaca baru. Pansik Pasar Bilun Kamang Kelabuh di Long Lelang diteruskan sari tu tadi. KKM bagi ngantik report postmortem penusah Bilun Kamang Kelabuh di Long Lelang. CAM ngansak komuniti penerbai Bilun Cakah Hagi guna AI dengan Pansik Penglikun. Nyadakah kami mai kita mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Keberitaan tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Medani Kesejahteraan Dinikmati. Salam Sejahtera.

0: Semalam mai peninggal, dia tu kami mai tam bulan secara engkau YFM Limbang, bawa sada ada Limbang.
1: Terima kasih Rulana Gilbert sudah maca berita lemai ke ditabur terus dari YFM di Kuching, dia tu kita mulai ngaku di sada hari Limbang.
2: Dengan meh sadari Limbang, nyentang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

Busri Maingwari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2020.

0: Para Jata Kenyalan Special ke-6. Program tu boleh difedak live ba Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalan, nyulak mimpi, bintang pegari.
1: Hanya tadi peningat semua promo Carta Kenyalan hari 6 tu. Serta kenyalan spesial. Ianya bisi pengari. Dua ikut pengari. Bah setiap stesen. Sapa kini pengari. Bah enam bengkas stesen. Sama kita nanti. Serta kenyalan spesial. 12 hari bulan 9. 2026. Bah miri. Dua ikut. Bah sibu. Dua ikut. Bah. Nah, bengkas stesennya dua ikut pengari bak ceritanya lah hari 6 tu ya. Jadi ngagai kita ke rindu minat ke ceritanya lang anang ngelepas ke peluang anang muai peluang tu laban mainnya ialah bisik prize ke bisik disedia ke ngagai orang ke menang ungkup ceritanya lang special khas ungkup hari Malaysia ngau tahun ke-6 cerita kenyalang udah ditumbuh. Jadi aku tu tadi baru kira kedua tahun lah ngau cerita kenyalang ya. Okey. Ngarap ke nama tu program tu terus mansang dikerindu ke semua orang ya. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke bisi disedia ke aku.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan jaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu Malaysia.

0: Raya.
1: Kita kat Ninga tau. Nanti kita kak Ninga meh program main asal Ari Limbang yang rempat
2: gelai nai tino tabak kau kena malu diam pedu kandang dado
1: di YFM Limbang. Kita kak Ninga tau. Nanti kita kak Ninga meh program main asal Ari Limbang yang rempat
2: gelai nai tino tabak kau kena malu diam pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
3: Selamat begulai baru peningan semua ba program main asal kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu peninga aku dekang mai kita Siti pantun. Ianya pantun udah ditinggal ke ambai. Orang kenyada ke pantun tu ianya termah nyabuang anak ganin. Kita terus ninga ke program main asal sebenarnya di YFM Limbang.
4: Yeah, linga selinga. Bukit tetade aku mangat miat di nanga kabak ke siau du siau ya. Mengat udah kena panzak wa buka nyatade aku mang nuruan nabi alalang. Yeh nang si kakai ngai melempang tubuh saya delge jawai wai. Di tandai ke kami orang laki tiba jengai nyamai rare ase nyawai manya de ai brahmi alia ande di de dusah naninga de sari tukumang layang ijah ni buah di padah kibunga kutubuah webla aku mu mereka kudah orang suka ulu tolangai wia boleh asar nanti de suba mendi babi si maka kuruas najajna dia bila kang malia.

Ada pula eh galembang tubuh besar eh de subak kumang jawai. Kepinya kae panjang eh rumah panjang ngalendang di tempat. Dete dia nada tama kabilia baya dua eh minya de enam kikia atau jauh eh lama dia ada dua dua eh minya de di teluak badiri dena lama dia o dia mamau naninga desari tuinyau. Mengata mugau gau bising gayau de tiang para makai elbang tubuh liwa dua eh manya de mana dae utai kilau lawa balawa bak tua punyua jari mang ki akiba ye ada biguae guae galembang tubuh lemek duae manyade nunga pangise de karuang pingua madah kadire embu kang abas redas ngede ade ulu adia ye tila buat ada gale galembang tubuh lemek duae manyade dilinde tikae sabar we lima tinua dirtua de papan de gagak dan hi de pagi naninga de sari tukumam di lembang tubuah rami de mangat meraruni.

Ada banyak kok kepanimbo durang ino kerong pangwa ya keti debi se mimpi ya si guna wengga ayah bisa mempangi se ngu kerong pangwa mimpi bijalai kuna ningar sarir bardai nai nirapai tatai ngejapah tanah lengkap we lembak dia lembang tu ab sae aku kude wae ada mimpi di gagae ku ino ngira wae nani ang we nyo mimpi da ketuap semua aku sengat si mada mimpi ka di tanggap aduang aku teduang mo aruna.

0: Tienda. Aduh dua lembang tubuh liwa dua emangnya dek. Mengangai jadi aduh dua badiri nak lama dengan se gelembang tudah tuai dek wae emangnya dek ada me dek ginde seluang di tembak tangkian dek ban tuana weraga. San mindran sangguah tubuluh we muda dera kumai dua manzai penama ngando. Iya de manzai dia. Udua tulai pinama we ngando.
1: Iya hari tuang iya ngudua ngkuang. Abo kengga sungai ada nuruan deh nuruan di tukuan gigi wetangga tiro buah samta dari tukuan ngadi cak kakai gapengga suwe papa ada tatkang bijam buang inang timal muah suwe kipa ayah raya udu buruang tu kekang bas redas adia. Ada ruan gede nuan di tuan gigi weta datair menaik mangkile nuai menyade. Resang delikang wi wesga kejang gede tunggang depan. Dedi perau tu penyai we lima dak saya kede kumang jawai singai wah penyai mucua minzurai dan mantina ada apa wat kede singai waliwat nyerape bunduat babuli mangga. Laju duang tu buah jambulu dari udah gak kebu cua jambu nara kebu nara na biasa edway ada tain si nara ada jalan umai jarak me tu ante ni anasua ada me dekin dek ngerita dek wah minya dek seluar di tempat. Dan dengar rempang ram kayak kibuah wera ada deti baluang kelembang tuhan buang dekuma luluang dipala lepuang nada yang ditenggap paduang tingklang welima dikau kenyau dekaki rendau nada yang ditenggap palau tu ikan balida diada ada suruh kelembang liwa doa emangnya dek bunduat lubuaknya baru ada ditenggap tuhan ikan bilia. Ada nyanya gelombang tu bunga minyak dek balmel mah jaga juga nak kamu di gelombang tu harmi dem di bila nak kilbah we di maga bungua sese gelombang me tade wae minyak dek me ala buah kai ma di apa buat ada orang-orang gak perlu angsikang dan orang kumang dua kajang pindah mangan tak nyala sida lebak rapi tak mudah ayah kapa aku ikan balida bayak tak lebak maka ikan wah wetulah nyen jimaru nggu karbau mak lagi aku ngagai ngangzai sengguh tebulu ah we muda. Data dian gagah udu kejam bulu deo tubuah webak kumai nyala serendi nyata dek kumang menti babi si maka mimiat nadai galembang tubuah blok dan nyala bariga dek kumang ugu aki alinang yeeh dengar dek galembang tubuah lemik dua emnya dek. Gadi redi bejako disiko weja tulah menzai tulah nune bunga kutu buah we bla musuang mati de si demba ababi baja lai dila menzai tangka pesawat ki tapi gue kaya gampang tol me doai mede mulai kerembu kiai. Angiga ginde ngere tade nemu ya mangat nadai sakale dia udah ditaban kemangian nyaikan balida ngai edu lua tu dalam we lima sari itu brau miala linga mengkang darba kini amang selepa iya batang iya de baju de guru naninga de diudu jurdas ngede tembas ada atau sedia Eksibrail bang tubuh besai wae de adem da cai ngrem ya pala e dimba pada male katisi de si de adem da pading de ame da gule rusi damba e rusa male bang mo de urang yo ka benua mo de adem da rambo ngre mangat na bilang o ame ado pangu amakra ada kulai gelombang tua besai deh. Penyekai penyai rumah panjang lentang di detai di kanada nunga biradai naik doai tangkai to keruang pangwa. Ayah ma binya di membang aruri kude si tua kwebla eh. Namu tayo ka to manah ge gelombang tua pipau aku kude inyao ngawor ngabang kukulu tiaw lanau. Penyai maruna nam kia kan si doai ngala upad ko si te nyawai minyade jaga si ge ta jauhe lama ya tu nama penyadi melembang tu babla aku kumang lentak mengadik kisma kurang nak cacamang aku nuan aku mang baka kekanang tang atapang ngawai lunga akan ubai sungai ngaratai bingga ya. Kang bang abatang rajang ngau takang dan timbasa anang kibang rajang ka lenggang nama sari to lembang tu bla ku ninga rita ya bala tudu aja arwa kasih manzang nyata de kumang abar ini azang

Ya, lagu lama Ray Nelson Ngalai, lagu ke diberi nama Antara Miskin Gau Kaya. Hujung kejam kita di Studio Limbang FM, YFM Limbang, pukul 8.27 minit lemai. Jadi berita kedekat di Pegunsi Kaku Peningah, ianya berkawal ngau pengawal STU bagi menua Limbang, berserimbai ngau STU Pendos World Teachers Day 2026, 5 km fun run ngau 3 km fun walk. Berserimbai ngau Hari Pengajar Serata Dunia, kedekat diadu ke 10.10.2026. Hari 6, pukul 6 pagi, pengawal nganjung nama, pukul 7 pagi, pengawal pelanda. Jadi pengawal tu dekat diadu ke stadium stadium lawas. Jadi ingat tadi pengawal ke dekat diadu ke di menua lawas 10.10.2026 ingat hari 6. Lalu pihak mengkabunyi ke di gerah kita yang lama tu, ianya pengerami ke cukup besar di anti-anti kita di menua Limbang. Kelebih lagi, okay, di Limbang aja, di Brunei, di Labuan, di Sabah, hanya Pesta Limbang 2026. Jadi Pesta Limbang tu tadi udah lama undak diatur sekumbang COVID, sekumbang ke orang kengadu ke waterfront di Limbang. Jadi ketahun tu nanti ada penanggul, nanti ada penanggul laban sebun Pesta Limbang dekat diatur. Berengkah 16 nyentuh 20.09.2026. Pukul 8 pagi nyentuh agai pukul 11 malam bak dataran tebingan sungai Limbang. Jadi pengawak kedekat diadukannya nyengkawa majlis berjadika atau ke majlis perasmian ngau majlis penangguhan ke diaduka 19.20.09. Lalu lumba perahu bidar ngau perahu naga hanya 19.20.09. Lumba buat laju 17.18.9 Pesta Ria Limbang 16.20.9 Konsert Pesta Ria Limbang 18.19.9 Unity 5 km Des Run ngau 3 km Fun Walk 16.19. Lalu pihak megak bisi diadu ke pengawal berjual ramah 18.20.9 2026. Terang kesilia kita tahu ngelawak Facebook rasmi Pesta Limbang 2026. Nah tadi pengerami ke dekat oleh ngelatai ke nama tu dagang temuai Tecukum Ujur ba utara menua Sarawak.

Yeah, still a Philip baru dah merinang kita ngau Siti lagu lama Aria Bayam Maya Mana Raja. Jadi pian mega bisi peninga kita minta aku bertebah ke lagu ianya Wati. Minta lagu Aurel Edmund Edward ke nuju Nuan bisi penalan di kena merinang peninga semua ke mendiang ke sadari Limbang. Pian mega nak tinggal ngagai bala admin PWI di tok ke anya di aku okey aku ngigak lagu dulu okey kita terus berperindang gaul lagu ke udah ditusun aku di playlist kami YFM Limbang.

0: Ya, lagu hari Edmund Edward Nuan Bisi Menalan. Aku dah kenyapa peninga ke Bisi komen di Facebook kami di YFM 5 atau ke Limbang FM. Jadi beri selamat lemai dengan Richa Unup. Selamat malam kia. Selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan bersebuan hari kami di tok bajalai simpang Simunjan. Oh, semua kita tu bersebuan magang magai hari ini. Ada dah boleh dikelari. Jadi induk kenawit selamat berjalan ke pengawak ngagai nuan kia bawak sadari Limbang YFM Limbang. Lalu pian mega Puna Selapuak, selamat malam DJ Don, selamat berjalan ke pengawak lagi bersebuan hari kami di jalai Deduang Serian. Lalu Apai Lambai, selamat malam DJ Don, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Apai Lambai. Jadi munyi ke orang kegawak ba upis pengerai tadi ke di tanya aku ke bisik nerang ke bekawal ngau sebuan tu. Jadi ngagai kita ke dadai pengawak berat di luar rumah anang kita pansut sengapa ya laban sebuan tu kita dah nemu kemaya yang ngetau. Jadi sama kita bersampi ke ngambil ke sebuan tu yang maja pukas di menua kita. Jadi pian megak ngarap ke kita jaga pegerai lebih lagi ngagai kita ke bisian namit orang tuai bunyi ko sida tadi ngarap ke ngiru ai amat ai mayuah ngambil ke kita ini tadi uliah ngurang kagi batuak leban sebuan. Jadi kita terus ningga ke promo tu dulu pe ningga semua udahnya kita ningga ke lagu lama Ari Roslina.
1: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pada Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarai.

cerita. Jom raikan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band, dan cabutan bertuah. Bayaran hanya

0: 0435 55 tahun mengucap kenangan menyemai aspirasi bersama RTM Limbang, teman setia Anda.
1: Ya, tadi pendengar semua, promo berkawal dengan Malam Amal YFM atau ke Limbang FM, RTM Limbang. Jadi, ngaga kita ke dekat Meli Mija. Jakob kita yang betul Meli Mija, ne. Ngau kami makai tau ke Dina mainnya. Lagi dibuka, bunyi ke penerang yang tadi kita tau telefon ngagai 0197820435 nya Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang. Jadi dua ikut penyanyi ke dekat merindang kita malamnya nya Nizam Lasmana ngau si ikut penyanyi hari menua kita tu nya Urai. Siti Mija berga 600 rupiah. Siti Mijanya dalam 10 ikut, nanti 10 ikut RM60 sikut. Okey. Jadi nyak tadi berkawal ngau Majlis Malam Amal ke dekat diadu ke 25 Arbulan 9 2026. Jadi berkenyak ke lansa berita atau ke penerang atau ke pengawak ke dekat diadu ke kami di RTM Limbang 25 Arbulan 9 2026, Majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang. Reti tadi RTM Limbang tu tadi udah 55 tahun ada badunya tau.

Ya, jadi bekas selama peringat pada pukul 9 malam tu lagi kita dengan mendengar berita utama ripalan berita radio Angka 10 di Kuala Lumpur dan yang ditengkan ke program pemerintah malam di YFM di Kuching. Jadi ngarapkan kita terperindah bergulai hingga aku Sarito hari 4 10 bulan 9 2026. Bertemu baru maya ke bukai. Selamat malam. Bye bye peningat.

0: Berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Eznida Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengurusan BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggota ini pula melebihi $1 trillion Amerika pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk Berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang akan khas Sarawak. Sarawak tanggallah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyomajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Sapa, dekat Mai Pulai, trofi pemadut bilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mike Kulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mike Kulai trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dan kategori lagu ACSK ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSK ke-9. Biasanya kita patut main mulai kategori itu.
4: ACSK ke-9, ngelatih ke industri music Iban.
5: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggan Final dekat dipenyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kebagat Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3/10/2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk nadai membayar.

ini Albert si kemegah finalis ke dekayan bak pentas final ACSJ ke 93 bulan 10 tahun 2026. Engkau lagu ku dah disadaya, lagu aku ukai lulung, lagu keterubah yang ke pihak pemerintah malam-malam tu. Malam hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Abang kita akan gini dengan kami. Terima kasih di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, anggaro ke program terang hadir dengar ungkap ya malam tu ya. Tau ke dengar kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. 3 jam di konti engkau tu dapangan DJ MA tau ke TU nyentuk ke tengah malam tu lagi. Bila kita ke benda terbang jam ke dia tu hari dengar kami pula gawak tau ke mansang gawak wai. Okey, anggaro ke semampai berjumpa jimat bak jalai alun. Hari lagu aku ke lulung nginjau lagu Ranca Ari datang ngau lagu ya Alau Sis tau ke Hello Sis ya. Ungkap balik kita ke baru buka radio baru dengar kami. Terima kasih manyo pemerindang malam ungkap ya malam tu. Lagu kedua Remy B2B ngau lagu ya Aku Ukai Keliang.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita yang tadi nyukung sida yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: pagi riwayat.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni kasut baru tadi apa itu nak nama kasut kak beli di tadi mang yang kalau beri duit kalau boleh nanti indah itu ni nama kasut dah lama adanya deh kini dengau dah gimana ya genya tadi deh kau ya yang ngai sesengapa angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat agai
2: kan nama ada sem lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak Siti lagi kena sampai utanya jai yang ngai anak itu belajar nama teka dekat ya ulih tekalanya alu boleh ya yang ngai anak bekenya deh lirik
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Ya, pukul 9.36 minit malam kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita ungkap ya malam tu ya di keluarga UPIS Meteorologi Malaysia peringkat pukul 4 lemai tu tadi dalam tempoh ya 12 jam ya muak ke malam dia bersih hujan di pelabak bersih hujan bak sekedar nur di menua ulu adap ke kapit enggau miri agi bersebun di kandang menua kucing serian sembarahan seriaman betung serika Sibu Muka Bintulung Gau Limbang Kalai Angin Tungak ke Barat Gau Utara Sarawak Angin berpuput dari barat laut enggak pengelaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam Tasik bergelombang Kesuang per 5 nyentuh ke 1 meter peninggi ya Kesuah pengangat enggak penyelap di Menua Kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius okay? Kita lagi berperindang sedau berkongsi ke sekedar berita hari Menua Kita enggak di menua luar Nangkan ke tu lagi ya Terus merindah kita ngau lagu ke disada Jenarino Jerwaki Ngau lagu ya Badu Dikenang

Ya, kemarin megang kalai 395 bengkah tumpu angat lagi ditemu di selampur menua Indonesia nakat 9 hari bulan 9. Kelai sekedar tumpu angatnya ditemu di menua tungak ke Kalimantan atau ke Pulau Borneo kalai menua Indonesia. Agi tetapi engkau penanggul kualiti okay, angin di kamah. Ditia ke penerang dari Konsulat General Republik Indonesia di Kuching. Sari itu tadi ya. Kalau ia tungak ke menua di Kalimantan megak ya. Hagi rekod ke tikas baca ke tau nganuk pengerai. Okey, tau ke berbahaya ke kita. Dibandingkan kau di menua kita di itu. Kira ke bisik. Kurang mimit aja ndak manyu tang kita agi delalau sama nyaga pengerai tebal lagi bak kandang menua kagi ngerikut ke tikas baca IPU titau nganu tau ke tau ngeruga pengerai kita ya okey sekedak kandang menua ngerikut ke tikas baca ba lambang ya ke warna gadung keduanya agi besi kuning ke kita okey kita ke besi abjalai ke pengambil luar anang dah kena ke sengkabung mua nyawa ngau hidung neh okey menik lagu Fiona Cat ngau lagu yang ndak mudah nyerah lagi Ferris Leo ngenang nuan.

0: Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Okey, anda ingat cerita kenyalan kita hujung minggu tu hari 6. Kita beringkah tumu pukul 12.30 minit tengah hari ni. Special ya. Ini rembak ulang tahun ke-6 cerita kenyalan. Pukul 10 nabur ke berita malam hari YFM tu lagu hari Get pertama dan terakhir.

Jom kita tutup pukul 10 malam. Semalam peringkat kami nebul ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Semua operasi sebis duta terbang atau ke FDS di Sarawak diketu ke sementara dikena beri awak undur berjalan ke Pansiak serta merasa engkau sili atur pengelikun serta operasinya. Tajap pihak Menteri Pengurai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah sebis perubat ungkap kes emergency mengkang di perjalai ngena sahup hari upis Menteri Pengurai serta upis bomba engkau penyelamat Malaysia. Aum engkau raban sedadu Malaysia megat diatur dikena guna bilun sidamai pesakit berguna ke perubat emergency ngagai palan pengerai di engkeman. Genang perkara sebakar, Datuk Seri Dr. Zulkifli Madah ke Pansi Ati Siliak ngagai perambu menatai ke servis FDS di Sarawak dekat dipercalai ke. Tunjing kaum mari sukut aspek kontrak, tabel urus, pengelikun operasi, peminta bungkur ngau pemanah model menatai ke servis ti udah bisi. Tujuya dikena nentu ke cara ti dekat dipercalai ke jemaah ilak likun lagi, tegap, meruan serta responsif ngagai peminta pengurai rakyat di menua ulu Sarawak. KKM begat mansik baru palan gau cara akses servis FDS. Tunjing kaum alternatif pengangkut serta cara bukai tilikun engau praktikal. Layang-layang aerospace Sdn. Berhad ngau cara sukarela ngetu ke operasi semua bilun engkabang BO-105 ngau bilun bukai dikena enjin Rolls-Royce Siri 250. Itu dikena nyaga pengelikun berindik hari penusah bilun engkabang di Miri 2 hari keudah di naban ke 5 ikut nyawa. Kepala Pemesai Eksekutif UPIS berkuasa penerbai bilun awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Norazman Mahmud Madah pemutusnya digagak raban teknikal ngau cara sukarela. Tajap pihak perkaranya ndak patut dikumbang nyadi ke tanda enjin tau ke komponen bukai di ngasuh penusahnya nyadi. Rekod CAAM ngayan ke sijil kelayakan udara helikopternya sah nyentuh ke 4/8 tahun 2027 lalu sijil pendaftaran bilunnya megak mengkang sah nyentuh ke 28/7 tahun 2029. Pameran Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka diatur berlabuh hari sar itu nyentuh ke 16/9 besi mandang ke sekedar dokumen ke berguna bekal engkau penumbuh menua Malaysia. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidul Madah tu nyadi ke Palan Alai Min Samanyuh ngulih ke penerang ti betul pasal sejarah penumbuh menua. Kelebih lagi maya betapi engkau pemar media rama ti natai ke manyuh macam interpretasi ngau persepsi pasal sejarah Malaysia tinggal seorang saru penemu. Pameran mini nyambut hari Malaysia megat diatur bak 10 bagi menua di Sarawak. Penerang serta latih bak sektor gastronomi patut diberi ngagai manyagi chef dan nebiak tibisi pengelandi. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Madah kebuah alai pihak ngambil sida oleh main lama Kuching engau Sarawak ngagai peringkat antarabangsa hari di mantai ke pemakai bisik kualiti. Pawanya megak oleh mantai ke penyulian budaya hospitality engau identiti pemakai di Sarawak. Kuching tidak aku jadi bandar kreatif gastronomi UNESCO megah diberi tangku pengawal kebesai ngagai sida andung ngetan serta nyaga pusaka asal budaya ngau identiti rakyat Sarawak. Menjunjung ke berita malam kita ke malam tu ungkap yang hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026.
Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suil. Hari bila berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Biar sedaknya berkocak. Tapi Sarawak itu Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen distrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyaut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening uliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat mari penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
3: Kudiali, terus mendiang ke YFM, nena RTM klik YFM, segulai, sejalai.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyadi, Ari Masterpiece. Lekang ngau tiun, Depa Masterpiece.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.
3: Pemerintah malam jam kedua 10.23 minit malam. Okey, di benua Filipina Dedin, Manila, kalai 5 ikut. Berbadi nyawa 87 kuagi bedau ditemu dan bekau sebuah feri kemai raban penumpang tu ya angus di kandang tasik tungak ke Palawan di Filipina. Itu yang kebenaran dari agensi berita AFP. Pengawal pantai menunjuk pada ke 42 ekor tambang mujur diselamat ke naka lemai itu tadi. Kalai 5 ekor ditemu berbadi nyawa, 87 ekor bedawagi ditemu ya. Kalai kapal tu nitiah ke penerang benung mai 134 ekor orang tambang nyengkaum kru kapal. Kalai ferry June Astor tu ya dipadah ke berkejang Arbenua Manila menuju ngagai kandang pelabuhan Koron di Pulau Busuanga di Selatan Mindoro kemari. Sudah ia ke diperita ke angus urung ia satu batu nautika hari bandar Marsila. Kalai operasi ngigak ngelamat agi cakah di perjalai nyautai kenyadi di menua Filipin. Lizwita ukai ngaingan tiga lagi Fiona Nana upah nuan jebar.

0: Sri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Okey, nyapa dulu peningkat kita about fan page kami. Okey, bulan pegari besi nyapa benar ni dengan non MA. Terima kasih Catherine Robin Maga Richard Uno minta lagu bersumpah masa neraka hari todi kena merindang semua kaban FB bala pedunggal ngau semua peningkat kita dengan Wandi Jalai Simpang Semunjan MA. Mary Nan tambah besi nyapa di Kapit MA minta lagu Ita Medin lagu Telanjur Sayau Kenuan kena merindang diri bunggal semua kebakaban keng dalam eh engkau peninggal kita balam manyu kepada tinduk ke kia pesan dia jangan lupa untuk bahagia segiamat. Terima kasih Luisa juga mesejnya apa David Ikum Dublin Kebau Jam James Nguyeng di Betuang Benoningan 1-2MA ke kia engkau jaku ya kita indah uliah nagang sebun menua kita tang kita uliah mantu ngemadu ke penatai pun sebun segiamai baduk kita bertunu secara terbuka ne. Ok kaban kita itu enya YY nama ya di FB di Kapit Benoningan Wan nadai hujan berapa bulan tu ke udah MA ke kia ngara ke besi hujan meh ngambil ke sebun kita nyak tak kurang mimit. Ok nama kia dia ke, pagi lah ke pasar kini berkenyak lah. Ok yang minta lagu Lucy M Urat Dawai Tulang Besi. Terima kasih DJ. Terima kasih YY Fon Argula 9206 apa benda dengan Nuan MA. Terima kasih Margaret Uncing minta lagu Igu Anthony ianya lagu Meligai Pengeriduk dan Berindang Kabane Rugi Ribot and Desmond James Anyau Stamos Divisi Love Maribon Martin engkau semua mega peningat kita ke malam tu ngarap ke terperindang magang. Okey lagi aku nyapa baru balik kita di fanpage kami mendengarkan lagu hari isi kebuka penyanyi kita ia ke angkat hari program carta kenyalang lagu disada Willie John ngau lagu ia enda di pebasa kedua lagi Remus Bilung ngau lagu ia badu irau.

Abang Farah Sukma 2026 di Selangor Mega udah mujur ditutup sehari itu ya. Okey, di Selangor International Trade Center malam tu tadi yang ngayan ke kontingen tuan rumah Selangor mujur nampak champion Para Sukma 2026 sedaya tulis ke 93 emas 55 perak engkau 52 medal engkau raju ya, ditangkan engkau kontingen Sabah berpenduduk kedua 69 emas 51 perak engkau 45 engkau raju, ditangkan engkau Kitai Sarawak berpenduduk ketiga engkau 52 emas, 32 perak engkau, 54 medal engkau raju. Okey, kalai Lumba Para Sukma nangkan Lumba Sukma Selangor 2026 ke dulu lagi diatur sudah tu 2 tahun udah tilak. Kalai Sukma edisi ke-23 dekat diatur di menua Kelantan Darul Naim. Okey, mari semoga hati ngagai bala-bala atlet hari menua kita keudah ngari ke Sarawak untuk pihak Sukma ngau Para Sukma Selangor 2026. Nginjau Sound Van ngau lagu ya dikinsil penudua. Kedua lagi lagu disada David Kimeh ngau lagu ya berbuat kat nyadi tuai rumah.

0: Safa dekat Maipulai Trofi Marut Bilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maipulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemarut Bilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemandu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemandu Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2010. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Ya, balik kita ke benar nanggam pengerindu ya. Ngarau ke tanggam teguh meh pengerindu kita nyentuh ke mujur nilgi ke meligai pengerindu ya. Romantika wang kita berjam ketiga pemerindang malam. Malam hari empat ya. Terima kasih. Balik kita kaki lekat baktisi radio ninga kami sambil-sambil belalak malam tu. Sebab kita ke tindu lagi ni. Lina Bugis, Senyapa MA, bisa hujan di Kota Masai, Johor. Lemai itu tadi benar dengan Wan, Mami, Abah, Bugis, Senyapa, KTJ. MA, lagi bersebun di Serikai, minta lagu Winnie Albert kena berindang. Balakabanda, Guan Empoy, Peter Tingkau Kujam, Tiffany N, Jati Wilson, Christina Casey, Catherine Nyamau, ngau balak buka meh. Pesan ya, rindu-rindu selalu. Lizawati Abdullah, Senyapa, ke malam tu. Ngat di menua julau malam tu MA minta lagu Winnie Albert Aku Ukai Luluang. Wih, sudah berlagu tadi ni. Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA Benoningan Nuan yang minta lagu Josephine Jolin agena merindang Animate di Selula Betung Bulan Pengerindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Roy Chaunup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Genawit Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polongkan Stamos di Mr. Love Gau kawan-kawan kebuka emeh ngarap ke terperindang ke kia ya ke benung kawannya selamat berjalan ke pengawas salam rindu, salam lelengau, salam saya waria, salam Malaysia Madani, hadeh nyamunyi udah tembuk macam berita kita ne. Terima kasih Lex Delta Bina Watabarau. Gak kawan-kawan peningkat kita ke suah nganyong pesan hingga lama tu bak radio, terima kasih wai. Romantika Wine gawang lagu dari M. Bujoy Sulu berdaudah tak ada lagi jauh lagu kerabat pertama dan terakhir.

0: FM. Pagi Rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahana bola sih.
2: Ya harap ke badok bola meh. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam penghidup dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nda uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke disayau ke nuan. Nana yang sekali-sekali.
2: Ya padah ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebak ne. Namanya bisa berlebak bunyi hujung.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Romantika Wai kita jam 11.19 minit malam. Okey. Di Kuching 14 siku di Tan Bekaul Engkau menyebengkah penyalah Bekaul Engkau Dadah Baops Tapis Kebijalai Raban Khas Kontingen Sarawak Ari IPD Kuching dalam pengalaman ia 3 hari 7 ngagai 9 hari bulan 9 tetadi nitiah ke penerang hari Kepala Polis Pelilih Menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu yang pada operasi berjalan di Pelilih Menua Kuching di itu 14 siku di Tan di pelabak ke Bising Roja Penyalah Bekaul Ngah Dadah dipecara mengena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 3 ikut didakwa baru genturan 12 mereka 2 Akta Kesebakan 10 ikut muka dipecara baru Seksyen 15 mereka 1 mereka A Akta Kesebakan kalau operasinya sudah mujung rampas dadah 1.09 gram dadah bangsa metamfetamin gaul 569 gram dadah bangsa ganja keberungkan serung RM1,720 ya misalnya manyuh kita temu ke sebarang penyalah Bekaul Engkau Dadah dipinta ngenatai ke penerang ngagai hotline JSJN ngena lumur telefon 012-208-7222 tau ke hotline JSJN IPK Sarawak ngena lumur 017-592-9211. Selamat malam ngagai bala-bala polis kita kemudian berjalan ke pengawak malam tu engkau sini dengan program kita. Okey, selamat berjalan ke pengawak neh. Okey, Romantika Y mendekat lagi sadar Brian Adams dengan lagu Ya Straight From The Heart. Kedua lagi Ita Medin lagu dipinta peninga kita tadi ya. Terlanjur sayau ke

dekat Mai Pulai Trophy juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

Masterpiece Bill Galaxy Ayan pentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10 ya. Okey, kita kedia di Serikai. Kalai Gerempung Life Care Serikai ingat tu kempen Merik Darah kena ke ujung minggu tu hari minggu ba New Fortune Restaurant. Berita pukul 8.30 minit pagi. Kalau misalnya manyuh, balik kita ke berpengerai di Lalau, di Perangsang, sama datang nyukung kempen berita darah tu. Dia kena tentu ke bekal darah cukup bak pengawak berubat ya. Kalau ya darah tahu ke kempen berita darah tu ya, darah ke mujur di gumpul banyak dekat di Anjung ngagai unit tabung darah hospital di Serikai. Okey, balik kita ke Benung Kawak. Di palan-palan pegawai di menua kita itu di Selampung menua kita Wai. Okey, terima kasih hagi ninga kami. Selamat berjalan ke pengawal ungkep ya malam tu ya. Jam ketiga pemerintah malam kita Romantika Wai. Lagu ke disediakan mega. Lagu Bidayu atau lagu Ari Ezra. Gal lagu sidak ya Rondip. Udah menikah lagu Ari Zainal Abidin Ujang. Mulai ke pengingat menikah lagu lama. Ngau lagu ya Minta Ampun Aku Laun Data.

0: Radio Kemerdekaan Kita di Tenggari 101.3 FM.
1: Roman tiga mai kita nyau kada tai hingga gay pengujian program 12 minit lagi nyuka pukul 12 tengah malam. Terima kasih kita kagi ninga kami di selampur menua kita seroma bumi kenyalang di kapit 94.3 kita ke diau di Bintulu 97.5 Seri Aman 89.5 di Limbang 104.9 Gau di Miri 95.7 FM. Ngarap ke teramga program didinga secara online RTM klik Gau channel Astro 871 ya. Okey, dua di lagu ke disedia ke ungkap ya. Malam tu romantika wai kita hingga lagu kedua ya penudi sejati Wings. Okey, dikenal aku tutup romantika wai kita ke malam tu lagu ori Igu Anthony. Lagu ke dipinta peninga kita tadi di FB ya. Hingga lagu ya meligai pengerindu yang harap ke pengelu kitanya Meruan Teguh. Meruan lekat ngau kami nintiang hari, nintiang jam. Kita ke semampai ninga kami hari pagi, nyentuk ke malam, malam nyentuk ke pagi. Ya udah tu lagi, timang kerbak tawa 12 ngagai pukul 6 pagi. Pagilah ya, malam tu. Belalak ngau hati ke cukup lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita ingat Dani, ungkap ya pagilah hari 5.11 hari bulan 9 tahun 2026 ya. Terus dengar kami segulai sejalai. Bakal selamat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.
4: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

sebuah nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital kesemak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tipansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertundi, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, ana ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke di pandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang ari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nadai ganti. Pesan tu ari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepenglamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

Berjaga, Anang bisik kawal ngerjak nyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminang lapan undang-undang teng megak nguruga pengelikun menua. Nanti bisik ketemu korang bisik ngerjak nyalah tu. Gagak report. Kontak 019-26-11833 atau gagak ngau penusan nyinyir 999. Harami melakukan kekuasa ngau pengelikun menua. Jakut pesan gotang kantor dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia, Australian Border Force.

0: pagi riwai.
1: Benong ringat, benong pedihatin di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayo teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benong angat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonjaring. Kita yang keringat ke diri. Ringat, sama kebeli. Pamit pangkiang na. Dahnya, dah lemah hari. Lapau perut kebaruan. Nemu ke dua.
1: Ya aku ungkah semua pintunya tak kepanu wak. Oh kelapa.
2: Mana mentas nanti kamu pintu.
1: Nah, awak ke nyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: kami suba na na mo na utang na lusian na kaura di to pudan mo jadi kupurnya buige ya telo manang waktu kurang besai 5 ringgit ta suba kumai maranya kemar lu bisa ga kupur kami merahnya jod pakuyo tu apa-apa na ulu na ulu mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia maranya suba penuh kuyaku 15 ringgit semua sekuta maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau penuh kuyaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tinggana ya dia bisa kutek yang pun sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu dirik kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skem banyak digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening uliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera boleh berampir hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tinggu jong ke tampun peso atau ke dehydration. Tanah tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampir. Kolera boleh diselia hari semampai bersih jari lebih lagi maya sebeda makai ngumaya udah pulai hari agu. Makai pemakai kau udah dipandu hanan hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke penamah luar nyambi ke buah mana hagi bercaga hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami, Bahar Pintu.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Kerajaan Malaysia nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM, ni.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti orang itu ingat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup memayau. Nemu berjakup dengan udu. Nemu berjakup dengan ikan. Nemu hal diketawa.
2: Aku tak imagine itu ya. Nyawa maka teringat ke cita. Kalau mendak Cat Whisper yang ada cah.
1: Cat Whisper. Oh, Dr. The Little ki.
2: Ah, ya kan mau bercakap mau jalu
1: hujan. Ya, kenyaknya. Nemu berandau mau jalu. Tete di rumah. Mulai gawal.
2: Sudah pakai ni tadi. Sudah sapu dipilih. Tentang kadang-kadang aku lihat ni cah. Anak jah ngau jalu jalunya nemu malas ya kerja. Ya sih banyak ya aku ya. Mau jalu.
1: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung aja.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi wai.

0: Tinga ke cerita tengasuh kita nyerenggat bulu.
1: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi kutai tansi masak belakang keluar berdua.
0: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngergau malam kita.
1: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala habis berdau ke dua-dua dia.
0: Bak ngenggau semangat tentu ya bak YFM.

nanda ngena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebat di Bajale Alun ketahunya di Bak Semarang Maya. Ukai semina uling ngadang maya tepangka bak mua nungak cermin kereta tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya tepangka bak kabut angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama acak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Tu, pagi rewind.
1: Kadang kadang betul tak kan kita? Kak ke sini ya?
2: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tadi ke beratur-atur tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti kita nyunyuh beratur tadi ni. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit kita 480. Kini kak ke sini ya mereka? Kadang sida yang pu nyebut deh mel atau bau rabu kai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tato ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita nyebut minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita discount nyak sebuah kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mandah ngatu
2: sama
3: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nama tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah nak ada. Bah, kita mak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuhi ni depan. Tepenen kok, pintu-pintu malannya.
0: Bah, yo. Mama terkenung. Haram, lupa tu.
1: Ada eh. Terberun yang kini ni, kau minta sponsor eh.
2: Ingat you, main

0: Yap, tu tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama agak di belakang tu. Pehnya basah, nya perlu tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pe ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Ih, nak benda aku yang kual teh di tok deh. Muai si datian belakang tok, mantun terumput tok. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang dok kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri yang kual kade. Uji tebak ke aku, jom minggu buka toto. Cindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyintu akarinamnya gawak jaja. Nanti pari diau di rumah.
0: Anak munyinya, nu anak iya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, ketemu aku. Sebenarnya jelur di kampung ngajak nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, nya kadang berbadi. Kita lah banyak napa tuat nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nindian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah sudah megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau pura, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tahu kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kediri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

Nama Gaga. Penuh online? Tuh aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.

Aku Cikgu Ahmed, aku ingin berpesan kau enam biak. Tahu ke apa indai Maya belajarnya tadi tentang pelajaran. Kita hanya mesti bersedia kerana kita tidak nemu akan datang bahkan ni situasi di negara kita maya pandemik. Jadi yang pertama, berubahlah mengena pelajaran kitanya tadi, iaitu bersedia untuk belajar mengena komputer. Jadi kemahiran komputer mesti penting. Jadi nembia atau apa indai mesti bersedia untuk menggunakan teknologi. Laban kita tu tadi sudah diuji dengan PKP, dengan PDPR. Jadi kita mesti bersedia dengan lebih baik. Pastikan kita sediakan tempat yang kondusif untuk anak belajar di rumah. Kita mesti sediakan peralatan dan data yang cukup mengenai anak kita yang belajar di rumah. Dan yang paling penting, apa indai mesti memantau anak kita yang maya sidak ya belajar. Nanti sidaknya bisik gadget, kita ngai anak kita yang ngenak gadget untuk utai bukai, main game dan sebagainya. Jadi gadget digunakan untuk belajar. Jadi nyak, aku pesan aku nyak tadi, benda ya perlu bersedia.

0: Beba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh.
2: Hello bro, dinain nuan.
0: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: agama orangnya.
1: Sarinya ini habis beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
3: Bukan yang bisa duit.
1: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, hmm. Nanti menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai itu besi 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing itu lah kucing hospital lah. Umum Sarawak itu kadang-kadang besi hari bekam miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Maka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanya lah selalu tanya donor ngai kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi ngai 3, plasma, platelet ngai red blood cell. Bekal red blood cell tu bekal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya.
1: Okay.
0: Bekal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu. Kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kau tak beres terus ya. Sebenarnya magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping, adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem, kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah baka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi data dan KL kini klinik ke uji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik record ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: Jadi Apin radio di Kuching di Sarawak tu bertemu ah tahun 54 ah. Udah orang putih yang kadu hilang orang di Singapura. Lawan jamnya beberapa tahun 49 tahun 50 51 tadi menyo menuh kacau dah. Kau nya bisi guna ke jago pesan je. Nya nadai lah ni ngau. Nadai bisi muda.
1: Tang maya jaman nuan gawa Barjo Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi ne.
0: Bisi pesan.
1: Bekendi cara sedang anjuang mayanya.
0: Main tulis.
1: Oh main tulis. Telefon. Oh nganjuang kita ke? Main tulis anjuang gelpis.
0: Orang kami minta lagu main tulis, ada telefon.
1: Ngedap pos.
0: Ngedap pos.
1: Apunya dan juang diri orang parah ya. Buru pesan datang.
2: Ya, aku kagak tahu lihat kan sempat.
1: Sempat.
0: Habis telegram, bawa orang bawa pos opes.
2: Telegram, ngedap telegram.
1: Ngedap telegram nak.
0: Cerita gawai, ngedap telegram.
1: Lalu jempat ya datang tanya.
0: Lalu datang kemenya, apa ya? Ngedap telegram. Habis telegram.
1: Major retired Edmund Abid pengawal berkawal dengan radio kita di Sarawak itu.
2: Ya, terima kasih.
1: Temu baru, terima kasih.
2: Terima kasih.

Mm-hmm.

0: Raja Joget.
1: Segulai, sejalai,
0: YFM.

Segulai Sejalai Gawai FM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balatin lah dia bak industri muzik. Pengelandik jari, ngarang buuk, ngukir, fashion, movie.

0: di rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Aram Yunankai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Nga, bisi isiku ngembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduung untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: keterubah ku dekat nanya nuan minta penemu nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita nasib bak jari petara ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au nang amat kadang-kadang kita bisik ninga leka jakuk tu munyi nya te pansut ba mulut orang tu ya.
0: Leka lagu pen mayuh
1: pasal. Mayuh amat na ya amatnya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tau. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, okay, seminak ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan, ngau kawal kita, pepun bakti kita. No, bak kita itu bakanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah, ya, nadai jakuk nasib. Tang bak kita itu harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endur Bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nit tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Kita rindu ningakan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: begulang kami ba bagi ka entelah
1: ningak keseluruhan begulang kami ba program bagi ka entelah arus telefon kita mengga mengkang maka selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke tubah panda munyitu ya dengan mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai ke nama tu cek
2: au kan ngelalai ke orang picak mata ni
1: ah nyak baru betul ngelalai ke orang picak

0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ayo, lagi ke perhatian ke baru.
2: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Ah, ya, ya betul, nah.
2: Semina Pak YFM.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

sebun nyo majak balat nyadi. Nyak lai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin di kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin di kamar, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyawa majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu via mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebabnya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID, mun si ada tu, susah kita ya.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: pagi riwayat.
1: Benong ringat, benong pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Lalu kali kediri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap kediri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh mayuh hati ke benong hangat. Macam-macam teh pangsor yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gibit sebuah desem. Nanti naik ngasuh ngai kerja pengawal nyaring. Kita yang keringat kediri. Ringat. Tamak kebeliat. Ambil pangking na. Dahnya dah lemah harinya lapau perut kebaruan nemu
1: kedua. Ti aku kah kemua pintunya te kepan dua. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wah ke nyium baunya ne. Noh pansuat baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Demi cintanya.
1: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Pengelani jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

Maya makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit yang nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban keigi penyakit, maya gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak grama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemaya gula dalam pemakai. Jaga pemaya gula, sesudut teh pan umas, tentu kurang yang mana, tangti ladai sekali, nya mana haji.

0: Malaysia. Sintem penyakit influenza, jengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anak ngagendur mayu orang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif ngelekai.
1: Penuh riba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tejuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, no dekat mudah terpawa hari jalai. Dekranjo simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayuh lagi penusah ke bukai.
2: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
1: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Ya, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai sudah tian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah, ni ngajak aku lala orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu hari namanya gawak jaja. Nanti hari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Ya. Setemu aku. Sebenarnya lu di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nah patut nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tawe, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nar genatai ke pengiawati ngagai perintah serta mega balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nar ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamu Edis, tau dikelala kita tengah curak celum ngau burak bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung keniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: jakok kesuah di dinga kita.
1: Mm-hmm.
0: I love you. Tau ke aku rindu kenuan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai sikok-sikok orang.
1: Amat.
0: Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka jakok. Aku rindu kenuannya tadi, I love you-nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyayan ke pengerindu agak orang?
1: Oh, bisa. Jadi, leka jaku ke depan aku ditau ingat tau, jaku I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okay, labanya seminak jaku manis, jaku nyamai di dinga ngagai ora bukai.
0: Oh, nanti kita ninga lemik, nanti kita ada pasta.
1: Betul, nanti ngasuh no singit agi pendiang kita kini, oh. Lalu hati kita nyutubuka kini ngagai pengandiri ya. Tang ya ti mana agi, ari jaku, jaku tu ianya dipulai ke kita ngau pengawa. Laban jaku aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku meri jaku Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Lebuah anaknya nyebut ngaga Inaya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat Inaya. Sawat Inaya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku. Nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu Inaya. Ianya mantu ya. Nolongnya.
0: Mm-mm.
1: Ya, jakuknya mana tadi? Tang ti jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana nah ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kitai mega ngayan ke jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kitai, ngau bakiah kitai, ngau orang bukti dikerinok ke kitai. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua ti tu. Ti dikerja kita begulai ya dekat nyadi keberkat. Ngage orang ti ninga, lalu ngage orang ti nerima. Lalu ya dekat meri terima kasih ya ngagai apai kita itu diserga tu jakuk tersebut kerja ti badas ngagai pangandiri
2: Plaza Jurai 635 Plasar endur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nuru na pia. Ukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau kisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kumai ku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam disi.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh Kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka
2: kuya. 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi bak hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia muji ngasuh ya ngakak nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi
2: ni.
1: Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan dia ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau gentu ruang pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang bebadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awa tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

0: ingin baka pupendiaw, Mel?
1: Ya, manya ah. Mel! Oh, Mel! Apa nama utah dibeli nuanya berdunjung utah batroli? Nya tu Brian kada jari para ringku berbaik ke barangnya.
2: Beh, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tuk gi. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Gi meh ku cia dia makai kampuang. Asuh din, dujung din kereta ku.
1: Nya aku harap kenuan tu, Mel. Tenakan aku ke penyewah kereta indah tu. Nya tujuan Tanjung Din dikengkah kereta tu ya.
2: Iya, nama yuk telara. So kajak dia ne.
1: Apa? Nama kereta indah tu nya syarat.
0: Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel.
1: Ya, kapa utai tu ngemai yuk tu ah? Nya nada lagi bonet ngau penduduk belakang tu undur ngkah barang nuan.
2: Eh, seselit ke dia aja, meh. Tu, air lemenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti ya, nak mayu ah. Kat 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melanek gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magang si, bedau beli magangnya.
3: Ancik deh, utai kada beli mel maya pengrami itu. Mata si kiamu, bedau utai kada jual orang, tang berunding meh, patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama, takut bulan bedau hapus, nyawa ketua, ketunjuk jari.
1: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Pengerah Pagi YFM.

Shalom, selamat pagi, belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus. Ke pagi itu, aku datang baru, Padre Alistair, hari gereja Methodist Iban, dekat ngulu kita, alam pengawal sampai pagi, bakal ke pagi itu. Sampai kita, Tuhan, terima kasih, hari kebaru diberi nuan pagi itu, awak ke semua pengawal kami, ke gereja kami ke pagi itu, semuanya dikemujur, atas iring ibun oleh kuasa Roh Kudus Tuhan di Allah Ta'ala. Sampai itu serah kami dalam nama anak Tuhan Tuhan Jesus Kristus di penglepas kami. Amin. Jadi ke pagi itu baca buku kudus kita ke diambil dari Matthew bagi 14 ayat 22 datai ke 33. Jadi berkata kemujinya udahnya Jesus ngasuh sidak murid nepan perau lalu mupuak ngagai mupuak dulu ke seberai danaunya. Lalu yampu ngasuh orang mayuh pulai. Lebuh ya udah ngasuh orang mayuh pulai, ya lalu niki ngagai bukit sigi dekat besampi. Lebuh hari nyau lemai seminat Jesus ajak bisik dia. Tang berurung mayanya perau ti di depan sidak murid nyau udah jauh hari tebing, lalu dipangkok ke gelombang. Laban sidak nanya ribut. Ba antara pukul 3 ngau pukul 6 pagi, Jesus mansah ngagai sida bejalai ba atas air. Tang lebuh sida medah ya bejalai ba atas air, sida balat amat takut lalu nyerawah antu. Tang Jesus lalu kalanya bejaku ngau sida. Ku ya anang takut, aku tu anang takut. Peter lalu nyawat ya, Tuhan entinya amat nuan asuh aku berjalai ba atas air ngagai nuan. Ku Jesus kitu kenuan. Peter lalu angkat dari perahu lalu berjalai ba atas air mansang ngagai Jesus. Tang lebuah ya medak pemalak ribut ya takut. Lalu lebuah ya baru dekat belabuh tenggelam ya lalu nyerawah. Tuhan selamat ke aku. Jesus lalu kalanya nyapaya lalu bejaku. Min amat meh pengarap nuan. Nama kebuah nuan kakang. Lebuah seduaya nepan ngagai perau. Ribut lalu teduh. Sidak ke dalam perau nya lalu nyembah ya. Ku sidak nuan aman anak Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan. Tuhan berkat ke semua kita. Belum jadi dalam nama Tuhan Jesus. Pagi itu kita meda inya harap ke Kristus bak tengah-tengah penusah ti nyadi dalam penghidup. Tuhan kadang-kadang ngelak ke kita nungok penusah badunya tu. Ti kita berarti ke bala murid Jesus bak dalam perau ketegah taluak ketegah nitiah kejaku kuda diperintah kuliah Jesus Kristus. Tajapan sidak taluak sidak tetap megak nunga penusah atau ke gelombang di pangkak ribut. Nyalai bala menyadi kita boleh medak di itu. Nitiah ke Kristus ukai maik reti penghidup kita itu tadi bebas ari pemar atau ke penguji. Pemar kenyadi dalam penghidup orang ke Arab ukai berti Tuhan ninggal ke kita. Tuhan ngenak pemar atau ke penguji dikenak ya nampak pengarap ngau karakter kita kenyadi penitih Tuhan. Nyalai menyadi ana jampat mantul, ana jampat kecewa, lebuh kita nungok pemar dalam penghidup. Penaluak kita ngagai Tuhan kesari itu ukai meri janji ngagai penghidup kemudah. Tang Tuhan meruan bisik ngau kita. Tuhan kedi sembah kita Immanuel ya bisik ngau kita. Pia mega Jesus datai bak maya timpuah tingenak ayat 25 datai ke 27. Bak antara pukul 3 ngau pukul 6 pagi Jesus mansang ngagai sida berjalai batas air. Tang lebuah sida medak ya berjalai batas air sida balat amat takut lalu nyerawah antu. Nyalai bala murid ya berdua hari penakut bala murid dia bala
bala murid Jesus dia sidak nyau nak ngelala sapa nyak Jesus. Lo Jesus bejaku, anak takut tu aku. Tuhan datai mai timpuh tengena lebuah kita ngasai ke diri. Tuhan jauh hari kita. Dia Jesus datai ngai kita lebuah timpuh kita itu tadi nungak pemar dalam penghidup. Penatai Jesus Kristus tu tadi lebih penting serta berguna lagi berbanding ngasuh pengujinya badu ngacau kita. Tau ke ngasuh gelombang ngetu mangka. Dalam pemedis penangguh dalam penghidup kita, kita mesti ingat cara arab ke Kristus ngau penghidup kita kesarito. Nah milih bekeni situasi kita. Alam pelayanan kita, alam ruang bilik kita. Ayat 28 datai ke 31 nunjuk ke kadang-kadang pengharap kita itu lemik. Peter lalu nyawut dia, enti nuan amat Tuhan, asuh aku berjalai bak atas air ngagian nuan. Ku Jesus nyawut kita nuan. Peter lalu pansut, lalu berjalai nuju ngagian Jesus. Lebuh mata, Peter nuju ngagian Jesus, dia Peter berjalan ke atas air. Tang lebuah Peter medak pemalak ribut, ia takut, lalu labuh tenggelam. Tang lebuah ia medak, tau ke berarti ke ribut kebalatnya tadi, dia Peter lalu tenggelam, ia lalu nyerawah, Tuhan selamat kaku. Pengharap kita belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus, ukai reti nada yang saya takut. Tang pengharapnya ianya ngasuh perniang kita. Kita terus merenang mengagai Jesus Kristus. Tajapan nungak pemar dalam penghidup. Kadang-kadang hati kita ngasuh kita tenggelam. Tang pengasih Kristus nyelamat ke kita. Lebuh kita nyau lebih agak fokus ngagai penusah berbanding ngagai Kristus. Dia pengharap kita dekat lemik belum nyadi. Okay. Nyalai kita berguna benar. Fokus kita, penuju kita, perniang kita. Semina ngagai Jesus. Bukai kita merniang ngagai masalah. Atau kepenanggul. Jadi tunggak kita di dunia itu. Tuhan sigit meruang dekat nyawam. Orang akan minta tolong ya. Ayat 32 datai 33. Semengudah Jesus tamak ke dalam perahu. Ribut lalu teduh. Sidak dalam perautnya lalu nyembah ya aku ya. Nuan aman adalah ta'ala. Kerja ajih titik kerja Jesus. Ukai sekadar nunjuk ke kuasa Tuhan. Ariata semutai. Tang dekat maik bala murid ya. Ngaku Jesus Kristusnya anak Allah ta'ala. Penuju kerja ajihnya. Maik mensia mayuh ngelala siapa Kristus. Nengah gelombang toka ribut. Nya uliah nya dijalai. Ngelala siapa Jesus Kristus lebih dalam lagi. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus. Nama pengalaman penghidup kita kesarito ketau ngasuh kita lebih sama lagi ngau Jesus. Kati kita dekat ngaku Jesus Kristusnya maya senang. Tau ke maya kita itu sah? Nyalai bab Matthew bagi 14 ayat 22 dan 33 ngajar kita. Ribut tak ke gelombang oleh nyadi bak kita, tajapan kita itu taluak di Tuhan. Jesus meron bisi ngau kita, maya timpuh ti ngena, maya timpuh ti ingkeman. Pengarap kemeruan merening ngagai Kristus, nyak dekat ngalah ke penakut dalam penghidup kita. Serta pengalaman penghidup kita, nyak maik kita itu tadi terus nyembah Jesus Kristus anak Allah Ta'ala. Nyalai bak Siti cerita siku anak min ngau apaya nepan Siti kapal. Apaya tu ianya deriba sebuah kapal. Tang dan mukai-mukai lebuah sidaknya seluai apaya kemai bala pelancong. Sidak ditunggak gelombang ngau ribut di balat. Jadi bala penumpang dia berasai takut. Nyawna tenang ketega gelombang kebalat mangka. Tangan amit tu tadi belum nyadi dia tenang, ya nadai asai takut.
Lalu mensia mayuh dia nanya ya, nama kebuah nu anak takut? Pihak kesawat anak mietnya, aku nak takut ke Tegal, apa ya ku kemaik kapal tu, rutinya deriba kapal tu. Nilai belum menjadi dalam nama Tuhan. Kita Arab berpanggai bertuhan, nak milihnya situasi senang atau ketusah. Tuhan ngulu ke kita, Tuhan lo kita. Kita belajar dari Peter, sagi-agi mata kita tertuju ngagai Kristus, dia kita tetap teguh, kita tegap, kita nak tenggelam. Lalu kita nak takut, kita nak kakang hati. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan. Tuhan selamat kaku. Tuhan sigit nulung setiap orang di Arab ngagaya sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala tiapai, terima kasih kejakut nuan. Anang asuh kami kakang tang, asuh kami fokus, asuh kami merening ngagai nuan Tuhan. Ukai kami merening ngagai utai kenangun kua kami, tang kami simak merening ngagai nuan Tuhan ti Allah Ta'ala tiapai. Nuan pun penghidup kami, nuan Tuhan ti ngintu nyaga kami alam semua utai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Jesus Kristus kami dah sampai. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita aneng mamunyi, nampung singaleng burung. Hijau burung kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang ke tidak bujang, bala tidak laki. Umai ke kita besai, balat lantang hati. Keban ke kita langgang, 30 hari. Umai ke udah rangkai, kayu lama mati. Ke kita nunu, api balat menyedi. Marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

Okey, lagu hari Richard Lee ya, dah lekat ba nuan lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke Sarito Peninga hari 5/11 hari bulan 9/2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM. Kita di serata menua Sarawak. Lalu pihak Megak kita hari menua buka ya. Ke kuliah mendiang ke YFM. Hari RTM klik ngau Megak ba channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama angkat Dani ngau lantang. Lalu pihak Megak harap ke sama ngepun ke hari baru sehari tu ngau mucur ya. Jadi ke pagi tu kita bergolai ngau aku Sam. 3 jam tau lagi peningah nang bakal selama bak tusun program kita ke pagi tu ya. Jam kedua tau lagi macam pesan berat ke diterima hari peningah kita 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi gulai program 2 pagi wai bakal selama nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tu jadi kita perindang dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku ke pagi tu seraya kita ke nyedia ke diri dekat ngatur pengawak kita ke Sarito lebih lagi kita ke nurun kawak atau ke bisi mindah ke Sarito diharap ke semua pengawak ke dekat diatur kita muka mucur di pejala ya Ria Juniaman Mayuh Tembawai.

0: Wasri Maingo Ari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Statistik mandang kepenusah babadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tina itih ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincil tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tutup kuasa, dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, ari

Lagu hari Linda ya, Repak Panti Jalai. Lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Merindang pendengar kita yang ke bisik dah tumu ba rantu Jalai. Ba Jalai alun jam ke dia tau. Lebih lagi kita ke Benun Teriba jam ke dia tau. Harap ke sama berjimat ke bisik sekedar Jalai. Udah berengkah skut ke pagi tu. Laban tentu mayuh bala kita ke nurun kawak tau ke bisik mindah ke bukai, nurun ke pasar. Ya, harap ke sama berbahasa meh ke pangan diri ke sama bertengah ke Jalan Alun ya. Okey, seraya kita ke berperindang untuk berkongsi ke dulu muka berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Sekedar berita ke bisi ayan ke di peda aku tu kala itu penerang hari Menteri Pengerai ya, Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad kala madah ke semua operasi lutur terbaik tau ke FDS di Sarawak di ketu ke sementara dikena meri awak ndur berjalai ke pansi ngau meka merasa ngau sili atur pengelikun serta operasinya ya. Tajak pihak yang madah ke servis perubat Medivac untuk kes emergency mengkang di pejalai ngena sawap dari upis Menteri Pengerai ngau meka upis bomba ngau penyelamat Malaysia. Lalu KKM meka dekat ngatur rawum ngau raban sedadu Malaysia dikena nguna bilun sidak ya mai orang ke sakit ti berguna ke perubat emergency ngagai palan Pengerai ti ingkeman. Okey, nya ba berita ke bisi ayan. Lalu ba berita bukai tu berita ke agi bekawul ngau penusah bilun ke Labuh pin lama tertadi ya. Kalai pengawal mansia penusah bilun kabang ba long lelang di pejalai ngau cara bebas ari biro pemansia penusah langit AAIB ke dipegai upis Menteri Pengangkut. Jadi kepala pemesai eksekutif upis berkuasa penerbai bilun awam Malaysia Datuk Kapten Nur Azam Mahmud madah ke sebarang utai ke ditemu ditetap ke nyadi kebuah penusahnya ke nyadi patut digaga AAIB semudah merasa bukti ngau silia. Lalu AAIB beka diberi tanggung pengawal nentu ke gaya ngau kebuah penusahnya ke nyadi ya. Okey, nyak beka berita ke bisi ayan. Lalu bawa berita bukai kalai upis Menteri Pemansang Rindu Ruan Bilik Ngau Raban Bangsa Mega sedia meri bantu kaunseling ngakai diri sebilia sidak ke kena penusah bilun kabang ke Labuh ba long lelang. Jadi Menteri ya Datuk Sri Nancy Shukri madah ke sidak seruran bersedia meri bantu kaunselingnya tang diri sebilik mega patut diberi awak andor sidak ke napi penusahnya ya laban perkaranya ukai mudah ditapi sidak ya kelebih ki ke bekawul ngau nyawa nyak lai kaunselor ti dianjung enya orang ke amat merti ke gaya penusahnya ke nyadi. Okey, hanya muka berita ke bisi ayan pak surat berita ke pagi itu. Ya. Lalu pak berita buka itu. 14 ikut orang ditangkap ketegal mayuh macam penyalah ke bekaul ngau dada. Hari op tapis khas. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Leksanaga Cabuk madah ke siku hari suspek ditangkapnya nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lalu tiga ikut ditangkap nitih ke Seksyen 12 Bracket 2. Lalu 10 ikut ditangkap nitih ke Seksyen 15
bracket 1 bracket A Akta ke Sama. Di operasi 3 hari ke diperjalai ke pelabuh hari 1 nya Megak Mucur ngerampas 569 gram ganja ngau 1.09 gram metapetamin akan dipelabak ke berkah RM1,720. Okey, hanya Megak ba berita ke BC dikeluar ke bak surat berita kita kelimpah hari mayu haki berita-berita bukai ke pagi tu. Lalu berita ke Siri lagi. Tahukah berita pagi di YFM? Boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi di YFM ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peningan. Hari Ricky Anderson. Okey lawa, okey subuh.

0: Safa, dekat Maipulai, trofi pemadu terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa, dekat Maipulai, trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maipulai, trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Tau kategori lagu ACSJ ke-9, pemandu terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi itu menatai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari kasih mana-mana madah ke Indaya, putih anak Natal ya. Putih anak Natal udah nadai kemari. Lalu niang putih anak Natal tu dekat di Sungai Palamayuh. Malam tu lagi ya, pak rumah sedampu, ianya pak kampung Sungai Rawa. Lalu dekat dikubur ke pagi pergilah. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan abah tenggelam sepauh ruan mugah kesindu gawang pili di mawang sebangkui Sungai Pinang abit sebang ngau muka Kaban Belayan ke bukai ke ndak boleh disebut itu magang. Kalai pesan tu tadi madah ke putih anak Natal, putih anak Natal udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayuh. Malam tu lagi pa rumah sedampu inya ba kampung Sungai Rawa lalu dekat dikubur ke pagi pegila. Hanya tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninga kita. Lalu pesan kedua tu hari gayet anak Jubin madah ke binia kemban anak Lium ya, kemban anak Lium tau ke Indai Nunuang udah nadai meka. Lalu niang kemban anak Lium tau dekat di Sungai Palamayuh malam pergila ya ba rumah sidampu inya ba rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari Minggu tilak 13 hari bulan 9. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan bak sekerang entabai layar spek gelasah suai merusak Sungai Sibau di Limbang Nanga Selidung Batang Kemalih Betung Padih Paku ngau muka Kaban Belayan kebukai kena boleh disebut itu magang. Jadi penerang ke Siri Agik kita tahu bertelepon ngagai Ilis anak kait bak lumur 019-483-5989 tahu kenuju Matthew anak kait ya 013-826-510. Jadi nyak tadi Epsan madah ke kemban anak Lium. Kemban anak Lium tau ke Indai Nunuang udah nada ya. Lalu dekat di Sungai Palamayuh malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tau ila. Jadi nguyang ngakai pesan ke Siti tu peninga inya pesan Arya Anastasia Luyah anak Hendri Mpurai. Jadi pesan tu madah ke menjadi ya ianya Alexan Adit anak Hendri ya. Alexan Adit anak Hendri udah nadai. Lalu mayang itu niang tu nganti pemutus postmortem hari hospital ya. Lalu niang tu ialah dekat di Sungai Palamayuh ba rumah sidampu inya ba desa Senadian Miri. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Douglas Tampang Sungai Berangan Ngkudu Atas ngau Ngkudu Baru Kerikap Sebetan Sungai Buluh Wak Pakan Sungai Rusak Ulu Julau ba Saint John Sibu bala Kaban area The Parish of Good Shepherd area Saint Columbia Anglican Church tuan rumah Juliana Tarang ba Sungai Mulih suai ni ya Temenggung Boniface Sabada Sungai Sengak Patuni ya tuan rumah Husan Sebatu ni ya rumah Resli Uji Serudit B rumah Umbat Ambu Serudit D Kaban Belayan Baulu Paku Senunu Belabak Pelawak Putus Nanga Jau Melaban Gensurai Sungai Pelanduk ngau mega kaban belayan ke buka ya ke nda ulih disebut di tu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Anastasia Luyahana Hendri ya bak lumur 014-599-7523 atau kenuju Stephanie Sah 011-934-5431. Ya tadi pesan madah ke Alexan Adit Ana Hendri udah nadai lalu maya ngintu niang tu nya nganti pansut dari hospital laban ke postmortem ya lalu niang tu dekat di sengai pa rumah sidempu inya pa desa Senadin Miri. Okey lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya ari cali ana mabuang madah ke apa ya mabuang ana ngumbang mabuang ana ngumbang udah nadai meka lalu niang tau dekat di sengai pala mayu malam pergila ba rumah sidempu inya ba rumah cali simpang wak jalai sisko lama lalu dekat kubur ke hari minggu tau ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di pakan, sugai, entabai, julau, krian, budu, ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di tumagang. Madah ke mabuang anak ngumbang. Mabuang anak ngumbang tau ke apai cali udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila ya, ba rumah sedempu, inya ba rumah cali. Simpang wak jalai sisko lama lalu ke kubur ke hari minggu tu ila. Okey lalu pesan ke Siti tu inya Arya Nat anak seman madah ke laki ya Janui anak empang Janui anak empang ya tau ke apa ya tun udah nadai lalu ni yang Janui anak empang tu dekat di sengai pala mayu malam pergila aba rumah suyah mendasa salah seratu lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ila pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai rumah duat nangga sam rumah prariak kedam rumah albert kadir mungguk bawang rumah huntan tanjung siku rumah hendru nyanggau sungai beluang mutun beluak babu Belasau, Bajau, Teberuk, Terai, Munggok Gernis, Belayung, Belawung, Munggok Tunggal, Lubuk Lebak, ngau kaban belayan ke bukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Janui anak empang, Janui anak empang udah nadai lalu dekat di sengai Balamayu. Malam pergila ba rumah sidampu, inya ba rumah suyah. Mendasa salah seratu lalu dekat kubur ke hari minggu tu ila. Okey nyak ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita ya ke pagi tu. Udah tu lagi aku nampung maca pesan ke bukai. Itu nak lama mendiang ke lagu hari Fadil ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, Agi, awak Pengerap Pagi di YFM, Agi macam pesan nak buka ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu, hari Anita nak unggam, madah ke apa ya, ex cikgu unggam anak dunia, tahu ke apa Rena, udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ya ba rumah sedampu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabung. Lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ila ba pendam Anglika Saint Michael pelaso. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ai uluruban panjang ruban kopi bus salkra uluruban jelupang sungai antu bawan balingian muka sungai rama sebuyau nanga batang kriana seratu kaban belayan di kucing semanggang amaka kaban belayan ke bukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi penerang ke siri agih kita tahu bertelepon ngakai lumur ci kusung 13817 7027 atau kenuju apa iki ya 0194688616. Ya tadi Epsan madah ke ex cikgu unggam anak dunia tahu ke apa Renal udah nadai lalu ni yang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergilah ba rumah sedampu inya ba rumah suli engkajang pelasuk kabung lalu dekat di kubur kari Minggu tu ilah ba penam Anglika Saint Michael pelasuk. Okay, pesan muka ke diterima hari peninggal kita lalu pesan ke Siti tu hari layam anak nabau madah ke inaya kinu anak dingun kinu anak dingun udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ya ba rumah sedempu inya ba rumah lawi tinting lelengau batu 36 Sungai Tamin Selangau. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ya. Jadi penerang ke siri agih kita tahu berlipun ngakai layam anak nabau abal umur kusuan 13883 4526 tahu kenuju Rikin anak Alan abal umur kusuan 12877 1723. Jadi nyak tadi pesan nuju kaban belayan ba tanyit buak skuau stapang alat tebaluang tajam tabau paku bintulu ngamaka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang madah ke kinu anak dingun kinu anak dingun udah nada ya lalu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sedempu ianya ba rumah lawi tinting lelengau batu 36 Sungai Tamin Selangau lalu ke kubur ke pagi pergila. Okey lalu pesan ke buka itu peninggal ianya pesan hari mitui atau kemisi anak lumut madah ke apa ya lumut anak kayang lumut anak kayang tahu ke laki niang injuang anak canggai udah anadai lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi per rumah Peter Fence Sungai Bakas Beluru Bakung lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak sayah putih, sayah merah, telajin, lugan manu, selepin, urung, sebatang buak, bayin, kelabit, empelam, kelili, lutung, nipak, mamut, seloi, bukit limau, sengkabang, nat, entulang, muka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai mitui anak lumut balumur kusung 14598 6592. Jadinya tadi pesan madah ke lumut anak kayang ya, lumut anak kayang udah nadai lalu ka disengai pala mayu malam tu lagi pa rumah Peter Fans sungai bakas Beluru Bakung lalu deka dikubur ke pagi pa gila. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal ianya hari Joshua Langi anak Gelagat ya, madah ke paya Gelagat atau ke tanah anak King udah nadai muka lalu dekat di sungai Pala Mayuah malam pergi lah ba rumah sedempu inya ba rumah Dara Remias ulu luau awiak serata lalu dekat dikubur ke pagi hari Minggu tu ila nyadi penerang ke sili agih kita tahu ba telefon ngakai Gabriel Teduang ba lumur 013-593-161 atau kenuju Joshua Langgi 019-835-0350. Jadinya pesan menuju Kapan Belayan ba rumah jangan ulu senulau sungai Jira Jawang rumah Linguh ulu risau di Semurin Praja sungai Nyia Ruban rumah Uncil nanga pe ulu rimbas Maluang Bakung Kemidan nanga luau lubuk Kepayang Uang Alas Tanjung Tapang ngau Kaban Belayan Kebuka yang kena boleh disebut itu magang madah ke Gelagat atau ke Tanah Nak King udah nadai mega lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi pa rumah Sidampu ianya pa rumah Dara Remias ulu luau awi seratu lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Okey, pesan mega ke bisik di terima hari peninggal kita ke pagi tu hari Jacqueline Joni Aman adai guna ngetan lagi okay.

Okey, hari Jacqueline Junior Aman ya, nadai guna ngetan ke. Jadi udah mendiang ke lagu hari Juti AE aku kai petara. Kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, peningat mulai dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5/11/2026. Keterubah itu batang berita. Operasi servis Dato' Terbai diketuka sementara. Pansiat penusah Bak Long Lelang dipejalai ke bar dipejalai ke Biro Pemansiat Penusah Bak Langit. Penusah Angus Kampung Ngau Tanah, Polis Republik Indonesia menerima 200 itik report. Yang tadi batang berita, jadi dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Semua operasi Dato' Terbai tau ke FDS di Sarawak diketuka sementara dikenak meri awak andur berjalai ke pansiak serta meresah Ngau Silia atau pengelikun serta operasinya. Tajak pihak Menteri Pengerai Dato' Seri Dato' Zulkifli Ahmad Madah Servis Perubat Medivac ungkup kes emergensi mengkang di pejalai ngenak saup upis Menteri Pengerai serta upis bomba Ngau Penyelamat Malaysia. KKM Mega dekat ngatur awam Raban Sedadu Malaysia dikenak nguna bilun tidak mai pesakit ti berguna perubat emergensi ngagai palan pengerai ti angkaman. Pengawak Mansiat Penusah Bilun Engkabang di Long Lelang dipejalai ke ngau cara bebas ari Biro Pemansiat Penusah di Langit AAIB ke dipegai upis Menteri Pengangkut. Kepala Pemesai Eksekutif Upis Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud Madah sebarang utai ke ditemu ti tetap ke nyadi kebuah penusah tu nyadi patut digaga AAIB pengudah meresa bukti ngau silia. AAIB bertanggungjawab nentu ke gaya ngau kebuah penusah tu nyadi. CAAM benung bekerjasama berkongsi ke semua rekod ti bekawa. Nyalai Mensia Mayuh dipinta nak ngagak sebarang spekulasi pasal kebuah penusah tu nyadi sebedau pansia tembuk di pejalaika. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Biliak Ngau Raban Bansa sedia merik bantuk kaunseling ngagai diri sebiliak dikenak penusah Bilun Engkabang labuh terempas di Long Lelang. Menteria Dato' Sri Nancy Shukri madah kesidak seruran bersedia meri bantunya dan diri sebiliak mangsa patut diberi awak nur napi penusah tu labannya ukai perkara mudah kelebih agi bekawa ngau nyawa kelimpah hari diri sebiliak ti agi berai. Nyalai kaunselor ti dianjung inya sidak ti amat-amat mereti ke gaya penusah ke nyadi. Waris 2 hari 5 mangsa penusah Bilun Engkabang di Long Lelang ti bisik diputung soso dekat nerima faedah nintiang bulan. Menteri Pengeraja Pengawak Datuk Seri R. Ramanan Madah waris pilot niang Kapten Zainal Afiq B. Syam dekat nerima faedah orang tanggungan RM5,355 sebulan. Lalu waris pemesai perubat niang Dato' Ainu Ba'arah Kamarudin dekat nerima pencen penakat nintiang bulan RM1,574 sebulan seumur hidup. Waris dua mangsa tumegak dekat nerima faedah ngintu pemati RM3,000 siku. Unit Langit Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM berjalan ke servis mindah berubat Medivac kemari mai siko pesakit Tunku Sengayuh Ari Long Lelang ngambil dialisis bos Pitamiri. Tua Unit Perhubungan Awam Ngau Korporat Pengkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Penguasa Bomba Nur Hasdi Ismail madah ke pesakit Renai Iwat patut dialisis 3 kali seminggu. Pesakit napik penangguh nurun berubat ngenak bilun berindih hari operasi penerbai bilun bak stolpot Long Lelang ditutup sementara penglamak 2 hari dom reawak ngagai pengawak mansiak penusah Bilun Engkabang di labuh terempas kena hari 2 tu tadi. Penerbai bilun Medivac berkejang hari pengkalan udara wilayah Sarawak pukul 10.20 pagi lalu tembuk pukul 12.12 tengah hari. Kita datang benar mendiang ke berita RYY FM. 200 report polis berkawal dengan penusah Angus Kampung Ngau Tanah besik diterima Polis Republik Indonesia nakat 7 hari bulan 9 tu.
Konsulat General Republik Indonesia KJRI di Kuching madah ke 138 ikut orang ditetap ke nyari suspek. Undang-undang megak diletak ngagai 8 company ti ditemu bisik kaul ngau penusah angus kampung ngau tanah. Tu asia aripan siak serta bukti nitiah ke undang-undang ti dikenak. Agensi penyangga penusah Nasional Indonesia megak mujur madam ke api ti ngangus ke kira 77,080 hektar kanang endur nakak kemari. Lalu 1,742 hektar agi angus. 43,951 ikut orang arimayo bengkak agensi di menua udah dianjung berjalai ke pengawal madam ke api. Pemansiak nginovasi kedigagak patut meri penguntung ngagai rakyat serta nambah ke asia ekonomi. Premier Dato Patingi Abang Johari Tun Openg madah tu berguna bendar dikenak mujur ke komitmen Sarawak tidak negap ke ekonomi, sistem niaga pengerai, pemberuan serta kualiti penghidup rakyat. Antara meranak ke pukuk strategik Sarawak enyak palan penyakit tau berampit Sarawak, SIDC, tiada bergempur dengan lebih 30 kerjasama aktif yang kaum ngau Universiti Murdoch dengan palan pemansia ngau latih bergulai sama. Kerjasama tu berguna bendar kena memansang ke vaksin, matau genomik, mindah ke teknologi serta pemansang bakat bioprobat Sarawak. 14 ikut orang ditangkap ketegak mayu macam penyalah berkawa ngedadah bak ops tapis khas. Kepala Polis Belia Kuching SCP Alexan Naga Cabu bak sebengah penderang madah siku aris suspek ditangkap nita ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tiga ti ditangkap nita ke Seksyen 12(2), lalu 10 ikut ditangkap nita ke Seksyen 15(1)A Akta Kesama. Beroperasi 3 hari ti dipejalai ke belabu hari satunya megak mujur ngerampas 569 gram ganja ngau 1.09 gram metafetamin ti dipelabak ke berga RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak ngerikut ke pemujur maya pekit bowling serantau SO Asia Timur di Hong Kong. Menteri Pemansang Orang Induk Nubi Amit ngau penglantang Rawan Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kesidak mujur boleh 3 medal emas 3 perak ngau sitik yang kerajo. 3 medal emas diulia Vanessa ba acara perseorangan Induk, Nelson Doni Suni acara perseorangan lelaki serta Nelson Doni Suni ngau Muhammad Najib Salmi acara bergu lelaki. 3 medal perak diulia Siti Hamidah ba acara persorangan Induk, Muhammad Najib persorangan lelaki serta duo Muhammad Rizwan ngau Siti Hamidah ba acara Unified. Lalu medal angkerajo diulia nengah acara berpasukan. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Operasi servis duta terbaik diketuka sementara. Pemansiak penusah Bak Long Lelang dipejalai ke Biro Pemansiak Penusah Bak Langit. Penusah Angus Kampung Ngau Tanah, Polis Republik Indonesia nerima 200 itik report. Tenaga kami nabur ke berita pagi untuk ke pagi hari 5/11/2026 yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Selekah jakuk sarito ianya Linai. L-I-N-A-I, Linai. Bisi tiga itik reti Linai keterubah ianya Lumai. Pujuk nunjuk ke diri mentas ketegal bisi julu ati. Taukah mansut ke jakuk bola ngau siru didinga ketegal tujuh dekat nipu. Contoh, genteran leka jakuk. Kepuas ti dilinai pangan lelaki ya, tudah sangau nyau lemi ati, lalu nyuak ke mas ya. Reti Linai kedua, ianya. Tugak tau ke pengawak digagak ngagai air, ngambil ke air yang keruah. Contoh genteran leka jakuk, balat keruah telaga belakang bilik laban dilinai bala nembia. Reti Linai ketiga, ianya pengawak tilubah, tau ke gaya bakal kengai ngerja pengawak. Contoh, genteran leka jakuk. Linai amai, nuan melakan tuak merudangnya. Nyokak ngalih hari tu, bedau mi kita makai. Nyak nakak seleka jakuk sari tu, ianya Linai.
1: Seleka jakuk sari tu, tau dipending ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka Alhamdulillah, ia makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu, mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Safa, kedekat mai pulai trofi Marut Bilang, Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9, Safa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9, Marut Bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu, ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang, tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemaduk terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban. Mari pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ari Masterpiece, Lekang Gautiun, Depa Masterpiece.

Busri Mainguari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh diperdak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulak mimpi, bintang pegarik.